0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis.
2: Pemerintah optimistis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat dipertahankan hingga akhir tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, optimisme tersebut ditopang kinerja ekonomi Indonesia yang tetap tumbuh di tengah konflik geopolitik, perang dagang, dan disrupsi teknologi global. Airlangga menjelaskan ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% pada triwulan 2 2026 sehingga secara kumulatif semester pertama mencapai 5,45%.
1: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026 dan tentunya pemerintah terus waspada terhadap gejolak yang muncul di geopolitik sambil memperkuat fondasi perekonomian nasional.
2: Sementara itu, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik M.Edi Mahmud mengatakan, kinerja perekonomian triwulan 2026 didukung oleh menguatnya konsumsi masyarakat, aktivitas produksi, dan realisasi investasi. Indikator tersebut tercermin dari meningkatnya konsumsi restoran dan hotel, transaksi perdagangan digital, penjualan kendaraan, serta realisasi investasi hilirisasi yang terus meningkat.
3: Secara umum, perkembangan komoditas terutama perdagangan Indonesia pada triwulan 2026 cenderung meningkat. Harga minyak kelapa sawit, biji besi, batu bara, nikel, minyak mentah mengalami peningkatan baik secara Q2Q maupun year on year.
2: BPS juga mencatat sejumlah indikator ekonomi domestik menunjukkan perkembangan positif pada triwulan 2 2026. Tingkat penghunian kamar hotel berbintang meningkat menjadi 51,29%, sementara realisasi investasi di bidang hilirisasi mencapai Rp152,7 triliun atau naik 5,78% dibandingkan triwulan 2 2025. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pimpinan MPR tengah membahas bentuk produk hukum yang tepat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman yang mengikat seluruh lembaga negara. Berikut laporan selengkapnya, Hana Sarif.
4: Pimpinan MPR melaksanakan rapat gabungan bersama seluruh alat kelengkapan MPR dan Dewan Perwakilan Daerah. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, pembahasan mengenai bentuk produk hukum PPHN menjadi salah satu agenda dalam rapat tersebut. Menurutnya, PPHN merupakan haluan filosofis dalam penyelenggaraan negara sehingga perlu memiliki kekuatan yang mengikat bagi seluruh lembaga negara.
5: PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan publik, kepercayaan rakyat dalam bernegara. Ini adalah guidance kita dalam mencapai kita tujuan kita bernegara, karena itu ini bukan sebuah guidance teknis dari kita bernegara.
4: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima jajaran pimpinan MPR di Istana Merdeka pada Senin lalu. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo menaruh perhatian terhadap sejumlah substansi dalam konsep PPHN, terutama yang berkaitan dengan proses demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.
6: Adalah Presiden merasa bahwa proses penyelenggaraan pemerintah daerah diselenggarakan dengan cara yang dengan proses demokrasi yang mahal, yang rumit, dan luar biasa melelahkan. Namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
4: Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo meminta agar isu tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan arah pembangunan serta sistem penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wakil Presiden ke-13 RI, Kiai Haji Ma'ruf Amin, menilai Nahdlatul Ulama perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
1: Jadi dasarnya itu pemahaman. Kalau itu nanti itu menjadi
2: Wakil Presiden ke-13 RI, Ma'ruf Amin menilai Nahdlatul Ulama atau NU perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Gagasan tersebut menjadi benang merah dalam buku Fikroh, Manhaj dan Harakah Nahdliyah dalam perspektif Kiai Haji Ma'ruf Amin yang diluncurkan Rabu malam di Jakarta. Buku yang ditulis Siti Haniatunnisa dan Muhammad Zainal Arifin itu mendokumentasikan berbagai pemikiran Ma'ruf Amin, baik yang disampaikan dalam ceramah, diskusi, seminar, muktamar, hingga wawancara langsung. Ma'ruf Amin mengatakan tantangan NU pada abad kedua bukan lagi sekedar memperbesar jumlah anggota, melainkan memperkuat kualitas pemahaman warga NU terhadap ajaran dan tradisi organisasi. Ia juga menegaskan cara berpikir NU bersifat moderat serta tidak bersikap statis atau tekstual semata.
1: Inti daripada buku itu, saya ingin ke depan itu NU itu dibangun lebih menitik beratkan pada kualitas warga NU, bukan kuantitas. Dan NU itu bukan sekedar identitas, tetapi betul-betul pemahaman.
2: Sementara Siti Haniatunnisa mengungkapkan, buku tersebut lahir dari keinginan mendokumentasikan pemikiran Ma'ruf Amin yang telah menyaksikan, mengabdi hingga memimpin NU.
3: Beliau tumbuh bersama NU, berkhidmat di NU, memimpin NU, dan menyaksikan bagaimana NU menghadapi berbagai perubahan zaman. Pengalaman panjang itu bukan sekedarlah perjalanan organisasi, tetapi juga perjalanan ilmuwan yang sangat berharga.
2: Siti Haniatunnisa turut mengharapkan dokumentasi pemikiran Ma'ruf Amin dapat menjadi referensi bagi generasi penerus dalam memperkuat kualitas warga NU pada abad kedua organisasi. Adapun peluncuran buku turut dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar, Ketua Umum PBNU Gus Yahya, serta para tokoh ulama. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2026 turun menjadi 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk, yang menurun 430 ribu orang dibandingkan dengan September 2025. Pemerintah menilai penurunan kemiskinan ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, meningkatnya kesempatan kerja, serta penguatan program pelindungan sosial. Afri Tutar melaporkan selengkapnya.

0: meningkat September tahun lalu. Artinya standar kebutuhan minimum masyarakat semakin meningkat, namun jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan justru menurun. Deputi Bidang Raca dan Analisis Statistik BPS, Edi Mahmud mengatakan tren penurunan kemiskinan terus berlanjut dalam beberapa tahun terakhir.
1: Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 22,93 juta orang atau turun sebanyak 0,43 juta orang dibandingkan dengan bulan September tahun 2025. Dari sisi persentase, tingkat kemiskinan pada September 2026 mencapai 8,07% atau turun sebesar 0,18 poin dibandingkan dengan bulan September 2024. Berdasarkan tren pada grafik sejak Maret 2023 sampai dengan Maret 2026, jumlah dan tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan.
0: Penurunan angka kemiskinan tersebut terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap terjaga. Pemerintah mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun 2026 tumbuh sebesar 5,25%. Dan selain itu, jumlah penduduk yang bekerja bertambah sekitar 522 ribu orang, sementara jumlah pengangguran menurun menjadi 7,22 juta orang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, membaiknya indikator ketenaga kerja menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2: Ini jumlah penduduk miskin ini turun sebesar 430 ribu orang di bulan September. Kemudian tingkat kemiskinan juga turun menjadi 8,07% di bulan ini berbasis Maret 2026. Penduduk tambahan yang bekerja itu bertambah 522 ribu orang di bulan Februari dan Mei, sehingga jumlah orang yang bekerja sebesar 148,19 juta orang. Pengangguran turun 24 ribu, sehingga jumlah pengangguran per bulan Mei adalah 7,22 juta orang.
0: Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga terus memperkuat program perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian Sosial Kemensos mencatat penyaluran program Keluarga Harapan PKH maupun bantuan sembako triwulan ketiga terus berlangsung. Penyaluran dilakukan berdasarkan pemutahiran data BPS agar bantuan sosial semakin tepat sasaran. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan hingga awal Agustus jutaan keluarga penerima manfaat telah menerima bantuan sosial dan proses penyaluran terus berjalan.
3: Sampai sekarang terus berproses, sudah lebih dari 7 juta yang disalurkan untuk PKH dan lebih dari 12 juta untuk bantuan pangan non tunai atau bantuan sembako. Terus berproses, mudah-mudahan sesuai rencana, paling tidak bulan Agustus ini sudah tuntas seluruhnya untuk 18 juta KPM lebih.
0: Meski angka kemiskinan nasional terus menurun, tantangan pemerataan kesejahteraan masih dihadapi pemerintah. BPS mencatat tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan mencapai 10,67%, lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang sebesar 6,34%. Selain itu, lebih dari separuh penduduk miskin Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Di sisi lain, rasio Gini yang mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat juga meningkat menjadi 0,368 pada Maret 2026. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu terus diiringi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan perlindungan sosial agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan turunnya angka kemiskinan di Indonesia.
5: Kalau di lingkungan saya memang sudah mulai kelihatan ada lebih banyak orang bekerja dibanding beberapa bulan lalu. Tapi masih banyak juga pekerjaannya yang belum tetap. Jadi menurut saya, kondisi ekonomi memang membaik, tapi belum merata.
6: Ya mas, kalau menurut saya yang paling penting itu membuka lapangan kerja ya, yang lebih banyak, dan menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil. Karena kalau orang punya pekerjaan dan harga pangan tidak naik terlalu tinggi, itu masyarakat juga akan lebih mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu loh mas.
7: Untuknya yang pertama itu dari ekonomi mikro cluster yang bisa menumbuhkan ekonomi.

0: Ini dari desa ke desa, terus dari mungkin dari kota kecil ke kota kecil, jadi biar ekonominya berjalan gitu lah. Jadi dari bawah dulu sampai ke atas. Jadi kedepannya semuanya bisa bayar pajak aman dan tentram. Jadi kebutuhannya lebih lebih baik lagi, terjangkau gitu, sama jalan-jalan lebih bagus lagi, tata kota lebih bagus lagi. Kemudian kalau misalnya pajaknya full, payment dari warga dari kecil sampai besar pasti pendapatan daerahnya pasti jauh lebih baik.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik turunnya angka kemiskinan Indonesia. Naskah disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah gejolak ekonomi global, ternyata Indonesia mampu menurunkan jumlah penduduk miskin sebanyak 430 ribu menjadi 22,93 juta orang pada Maret 2026 dibandingkan September 2025 yang mencapai 23,36 juta orang. Dari laporan Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan, penurunan jumlah penduduk miskin tersebut sejalan dengan turunnya tingkat kemiskinan nasional menjadi 8,07% pada Maret 2026 dari sebelumnya 8,25% pada September tahun sebelumnya. Ini sepatutnya menjadi catatan dan motivasi ke depan untuk lebih bekerja keras menurunkan lagi angka kemiskinan dari berbagai sektor. Sebab garis kemiskinan secara nasional pada Maret 2026 mencapai 669.235 rupiah per kapita per bulan yang menandakan adanya peningkatan persentase pengeluaran setiap individu. Angka tersebut meningkat 4,33% dibandingkan September 2025 yang sebesar Rp641.443 per kapita per bulan. Peningkatan dimaksud menggambarkan bahwa setiap orang harus memiliki pengeluaran minimal Rp669.235 per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mencakup kebutuhan makanan dan kebutuhan non-makanan seperti perumahan, listrik, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi. Garis kemiskinan merupakan batas untuk membedakan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Dalam hal ini, tentu masyarakat sangat mengharapkan negara hadir mencarikan solusi terhadap persoalan kemiskinan yang mereka hadapi. Apalagi faktor komoditas makanan masih menjadi penyumbang utama pembentukan garis kemiskinan dengan porsi 74,70%. Sementara komoditas bukan makanan menyumbang 25,30%. Begitu juga dengan kesenjangan tingkat kemiskinan di pedesaan masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan, perlu menjadi perhatian dan kebijakan strategis pemerintah untuk mengatasinya. Sebab tingkat kemiskinan perdesaan pada Maret 2026 tercatat sebesar 10,67%, sedangkan perkotaan sebesar 6,34%. Jumlah penduduk Indonesia yang terbanyak di Pulau Jawa pada kenyataannya memengaruhi jumlah penduduk miskin secara kepulauan besar. BPS mengungkapkan lebih dari separuh penduduk miskin di Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara itu Kalimantan menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit. Dari persoalan inilah, mengapa kerja keras untuk mencari solusi dan alternatif mengentaskan kemiskinan ini harus terus dilakukan. Apalagi pemerintah sudah mematok target angka kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada akhir tahun 2026. Dalam hal ini, hendaknya fokus pengentasan diarahkan pada desa atau kelurahan prioritas, serta puluhan kabupaten kota terpilih. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak saat berlayar di Laut Hitam dekat pelabuhan Novorossiysk, Rusia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, insiden tersebut mengakibatkan 4 awak kapal terluka, di mana 3 diantaranya merupakan warga negara Turki. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship di Bekasi, Jawa Barat. Leni Kurniawati melaporkan.
3: Yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer.
4: Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship yang digelar Pengurus Besar Muay Thai Indonesia atau PBMI di Gor Bangian, Kota Bekasi hari ini. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir memberikan apresiasi kepada PBMI dan juga Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti atas keberhasilannya mensosialisasikan olahraga Muay Thai menjadi olahraga yang populer di tengah masyarakat. Pihaknya juga mengapresiasi olahraga Muay Thai yang mula menunjukkan prestasinya di mana pada SEA Games 2025 berhasil meraih medali perak untuk Indonesia.
3: Tapi yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer. Nah, memang waktu itu ada pemikiran yang Nyala Combat, ya itu akan terlaksana. Tetapi yang menarik juga bagaimana tadi Muay Thai dikombinasikan kepada kehidupan sehari-hari masyarakat, yaitu Muay Thai aerobik. Kita bisa lihat tadi atlet yang umur 5 tahun sudah mulai mengenal Muay Thai, itu paling mahal. Nah, hal ini yang saya kenapa melihat ini sebuah terobosan, dan saya mengucapkan terima kasih, dan insya Allah kami dari Kemenpora tentu mempersiapkan hari ini untuk persiapan SEA Games buat Muay Thai. Mudah-mudahan untuk perkembangan ke depan Muay Thai bisa mendapatkan medali yang lebih baik.
4: Sementara itu, Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti menjelaskan kejurnas Muay Thai kali ini menargetkan munculnya bibit-bibit baru atletik Muay Thai untuk bisa tampil di berbagai macam ajang kejuaraan.

0: Sekedar diketahui, Kejurnas Muay Thai kali ini diikuti sebanyak 514 peserta dari 18 provinsi, terdiri dari 460 atlet kategori fight dan 54 atlet kategori seni. Dari Gor Bangyan, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Baik, pendengar program satu tahunan, terima kasih kebersamaannya. Dan saatnya kita akan mengupdate untuk informasi cuaca di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Dan lengkapnya informasi cuaca di pagi hari ini disampaikan oleh Prakirawan Ando Prasetyo.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Ando, silakan.
2: Selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Kami dari Prakirawan BMKG Kepulauan Sangihe akan menyampaikan prakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlaku pada hari ini, Kamis 6 Agustus 2026. Pada pagi hari, secara umum kondisi cuaca di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari nanti, kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe secara umum masih diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Selanjutnya pada malam hari secara umum kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Dan pada dini hari kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Informasi selanjutnya untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 63 hingga 90%. Secara umum angin bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan angin 5 hingga 37 km per jam. Perakiraan di gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe menunjukkan kategori sedang dengan ketinggian antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kondisi cuaca di wilayah perairan secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal dengan angin yang dominan bertiup dari arah barat hingga barat daya serta memiliki kecepatan antara 25 hingga 50 km per jam. Selanjutnya, masyarakat kami himbau untuk meningkatkan kewaspadaan karena saat ini Kabupaten Kepulauan Sangihe memasuki periode puncak musim kemarau yang bertepatan dengan adanya fenomena El Nino. Kondisi ini berpotensi menyebabkan curah hujan semakin berkurang, cuaca menjadi lebih panas dan kering, serta angin yang cenderung lebih kencang di beberapa wilayah, sehingga dapat meningkatkan resiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Apabila masyarakat menemukan adanya titik api atau indikasi kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang agar dapat segera ditangani sebelum api meluas. Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook kami, BMKG Naha Kepulauan Sangihe, dan Instagram @infocuaca_sangihe, serta aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI Tahuna.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Pendengar Provinsi Sulawesi Utara, kembali berbagi informasi dengan Anda bersumber dari rri.co.id. Gubernur Julius Silvanus tekankan kesiapsiagaan hadapi El Nino yang saat ini sudah memasuki musim kemarau. Dikatakan seluruh unsur pemerintah menghadapi dampak El Nino mulai dirasakan di wilayah Sulawesi Utara. Dan kesiapsiagaan bencana sebagai bentuk komitmen bersama menghadapi ancaman musim kemarau panjang yang berpotensi memicu bencana daerah. Pendengar, kolaborasi pemerintah daerah, TNI, Polri, BMKG, serta seluruh instansi terkait menjadi kunci utama melindungi masyarakat dari ancaman bencana akibat El Nino yang berkepanjangan. Selain itu, kesehatan masyarakat turut terancam sehingga seluruh perangkat daerah diminta meningkatkan koordinasi, memperkuat kesiapsiagaan lapangan, serta memastikan langkah penanganan berjalan cepat dan terpadu. Gubernur menyampaikan 5 langkah strategi meliputi deteksi dini, zero burning, sinergi lintas instansi, pengelolaan air terpadu, penegakan hukum, sampai edukasi masyarakat. Dan ingatkan seluruh personel agar menjalankan tugas penuh tanggung jawab dan menjunjung tinggi semangat kemanusiaan demi melindungi keselamatan rakyat dari ancaman bencana akibat El Nino.

0: menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit, dan bekerja membangun Indonesia Jaya.

Dari radio.id, pendengar informasi untuk Anda, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bergerak cepat mengantisipasi meluasnya kebakaran hutan dan lahan kawasan hutan lindung Gunung Soputan Minahasa Tenggara. Kebakaran terjadi di kawasan wisata alam Camping Ground Selet, Kecamatan Silian Raya, Kabupaten Minahasa Tenggara, sehingga memerlukan penanganan cepat guna mencegah perluasan dampak lebih lanjut. Atas arahan Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI Julius Silvanus SE, pemerintah provinsi segera mengordinasikan langkah penanganan bersama berbagai unsur terkait untuk mempercepat pengendalian kebakaran. Ini dilakukan mempercepat pengendalian kebakaran sekaligus meminimalkan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar kawasan hutan lindung Gunung Soputan yang terdampak peristiwa tersebut secara menyeluruh. Dan pendengar, penanganan terpadu melibatkan BPBD Sulawesi Utara, Dinas Kehutanan, Polisi Pamong Praja, Korem 131, Brimob, Manggala Agni, Polisi Kehutanan, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, dan seluruh unsur pendukung lainnya. Selain fokus pada pemadaman dan mengendalikan titik api, pemerintah provinsi juga menyalurkan bantuan logistik berupa beras, ikan kaleng, mie instan, serta matras bagi personil bertugas lapangan. Dan Gubernur menegaskan penanganan kebakaran hutan memerlukan kolaborasi seluruh pihak, termasuk pemerintah kabupaten kota, TNI, Polri, serta instansi teknis agar kebakaran segera terkendali dengan baik.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis,

Baik, selamat pagi pendengar RRI program Masa 1 Tahunan. Terima kasih kebersamaannya bersama di pagi hari ini kembali dalam program Dialog Interaktif di edisi siaran hari ini Kamis tanggal 6 Agustus 2026. Pendengar, di kesempatan pagi hari ini kita akan bahas topik tentang ketersediaan pangan di perbatasan menghadapi El Nino. Fenomena El Nino ini menjadi salah satu tantangan yang perlu diantisipasi karena mempengaruhi pola curah hujan, produktivitas pertanian, sampai kelancaran distribusi pangan. Nah, bagi daerah seperti daerah kita perbatasan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tantangan ini tentu memiliki karakteristik tersendiri karena mengingat kondisi geografis serta ketergantungan pada jalur distribusi antar pulau. Nah, sinergi antara pemerintah daerah dan Perum Bulog menjadi sangat penting untuk memastikan masyarakat tetap peroleh akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan juga terjangkau. Pendengar

0: Pro 1 di pagi hari ini bahas tentang topik ketersediaan pangan di perbatasan menghadapi El Nino. Sudah bersama kami di pagi hari ini narasumber yang berkompeten. Kita sapa pertama ada Bapak Arsul Talama SE selaku pimpinan Perum Bulog Cabang Tahuna. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak.
1: Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, sehat Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, pendengar, untuk bahas topik kita di pagi hari ini juga bersama kami hadir Ibu Farida Fatah SP MSI, merupakan Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Baik, di kesempatan pagi hari ini pendengar, kebersamaan kita dalam dialog interaktif kita akan bahas di pagi hari ini, dan juga sementara akan ada kesempatan untuk Anda yang ingin berinteraksi dengan kami di pagi hari ini. Kami buka kesempatan di 0812-5503-8009. Untuk kebersamaan kita dalam dialog interaktif di pagi ini, pendengar, disiarkan langsung juga melalui live streaming Pro 1 Facebook Pro 1 Tahuna dan live di YouTube RRI Tahuna Official. Baik, langsung saja pendengar, kita sudah berada di menit 16 ini, lepas dari pukul 9. Langsung saja kita dengan narasumber kita di pagi hari ini. Mungkin kita ke Ibu Farida dulu. Ini bagaimana kondisi ketersediaan pangan di Kabupaten Kepulauan Sangihe saat ini, apalagi dalam menghadapi potensi dampak dari El Nino. Silakan Bu.
2: Iya baik, terima kasih atas kesempatan. Pertama-tama permohonan maaf kami dari Dinas Ketahanan Pangan, dalam hal ini Pak Kadis, tidak bisa atau tidak dapat mengikuti karena ada urusan keluarga. Kemudian terkait dengan keadaan ketersediaan pangan menghadapi El Nino saat ini untuk daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe masih cukup ya Pak, masih cukup. Jadi upaya-upaya yang telah dilakukan kami pemerintah daerah untuk menjaga ketersediaan pangan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, kita selalu melakukan kerjasama atau koordinasi dengan pihak Bulog untuk menjamin stok atau ketersediaan pangan. Demikian juga untuk menjaga ketersediaan pangan ada tiga strategis yang pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe lakukan, yaitu yang pertama yaitu orang jaga produksi. Jaga produksi pangan dengan melihat keadaan El Nino sekarang, para penyuluh atau kami terutama Dinas Pangan mensosialisasikan, meninformasikan untuk kepada petani menanam varietas atau bibit yang tahan, yang tahan akan kondisi keadaan sekarang. Kemudian yang kedua yaitu jaga stok. Jaga stok pangan ini untuk pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah melakukan penguatan berupa cadangan pangan pemerintah daerah, terutama yang terkait dengan dari Bapanas, pengadaan ke kerjasama dengan Bulog, Perum Bulog, untuk menjamin ketersediaan pangan, ada cadangan pangan pemerintah yang telah dititipkan lewat lewat program bantuan pangan untuk mengantisipasi ketersediaan pangan pada saat musim El Nino ini. Jadi ada cadangan pangan pemerintah, intervensi dari Bapanas lewat Bulog, yaitu pemberian bantuan pangan berupa beras untuk 3 bulan ke depan. Nanti mungkin dari Pak Pinca sendiri yang akan menjelaskan. Yang kemudian jaga harga. Jadi kalau El Nino sini kan, kita lihat kalau musim El Nino ini kemarau panjang. Jadi kalau kemarau panjang berkepanjangan, tentunya potensi panen gagal. Kemudian apa panen setelah panen gagal? Stok menipis. Nah, stok menipis ini harga di pasaran naik sehingga daya beli masyarakat tentunya berkurang. Ini dapat mengakibatkan kerawanan pangan. Untuk itu kami dari khususnya Dinas Ketahanan Pangan selalu melakukan pemantauan. Pemantauan baik stok pangan yang ada di bulog, di distributor ataupun di pasar, kemudian pemantauan harga pangan. Kenapa harus kita pantau harga pangan ini? Karena untuk intervensi dini, ya, untuk apa, supaya dilihat kestabilisasi harga pangan yang ada di pasar. Tentunya kalau ada kelonjakan harga pangan yang tinggi, apa yang kami pemerintah lakukan? Kalau dari Dinas Ketahanan Pangan, adanya gerakan pangan murah. Nah, untuk bantuan pangan ini juga, bantuan pangan yang untuk 3 bulan ke depan nanti akan disalurkan oleh Bulog, itu juga menjaga stabilisasi harga pangan di pasar. Demikian.
0: Baik, kita ke Pak Pimpinan Cabang Perum Bulog, Pak Arsul. Ini bagaimana untuk kondisi stok beras dan komoditas pangan yang dikelola Perum Bulog untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe saat ini, Pak?
1: Ya, makasih banyak, Bu. Sampai saat ini stok di Bulog itu khususnya beras untuk SPHP, untuk bantuan pangan Bampang yang tadi Ibu Kadis, Bu Kabit sudah sampaikan penyaluran Bampang dengan SPHP itu ada 122 ton dan sementara pemasukan, sementara bongkar di pelabuhan juga ada 1000 ton. Itu dari Sultra itu ada 600 ton, dari Paceda, Bitung, Gudang Bulog ada 400 ton. Itu sementara masuk. Nah, inti kalau masuk semua itu kebutuhan untuk ketahanan stok kita itu di khusus di Sangihe, Kabupaten Sangihe atau di Tahuna ini bisa bertahan 3 bulan ke depan. Itu termasuk juga minyak goreng. Ini kan juga salah satu juga sudah masuk untuk menjaga ketersediaan stok. Nah, kalau kemarin juga kita juga sudah antisipasi terkait dengan stok dan harga. Nah, kami juga kemarin ya syukur alhamdulillah kami didukung oleh pemerintah kabupaten di sini. Minggu lalu kita sudah resmikan ada namanya kios pangan yang di toko. Itu salah satu istilahnya untuk menjaga ketersediaan dan harga untuk jangan karena harga di situ itu sesuai dengan head di toko. Itu salah satu langkah pemerintah khususnya di Kabupaten Sangihe dan Bulog untuk menjaga ketersediaan stok di pasar dan harga. Karena harga di situ harus sesuai dengan head. Nah, langkah yang lain lagi itu dari pemerintah juga, dari Dinas Ketahanan Pangan itu ada GPM, Gerakan Pangan Murah. Terus kita juga bulan ini mungkin minggu depan itu, Bu, kita salurkan Bampang, lagi sekarang lagi dipersiapkan dokumennya, karena kemarin juga sudah ada surat perintah penyaluran, cuma kita siapkan dulu sambil kita koordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan. Nah, itu mungkin 3 bulan ke depan. Nah, itu kalau di Sangihe, itu Kabupaten Sangihe itu ada naik pagunya itu, Bu. Pagu naik. Jadi sekarang itu untuk Bampang 3 bulan ke depan itu untuk Sangihe itu 637 ton mau disalurkan di bulan ini. Itu salah satu juga program dari pemerintah untuk menjaga ketersediaan pangan, khususnya beras dan harga di saat El Nino ini. Itu salah satu juga dengan GPM juga kita rutin GPM. Dan kami juga dari TPID ya tiap hari itu monitor harga dan ketersediaan stok. Itu jadi mungkin termasuk minyak goreng, mungkin yang kami kelola itu saat ini beras dengan minyak goreng yang anu. Tapi kami juga sudah masukkan gula juga sementara dalam perjalanan. Itu 22 ton. Itu mungkin untuk sementara.
0: Itu sesuai dengan head, Pak, ya?
1: Iya, kita sesuai dengan head. Kita jual kayak macam apa ya, beras SPHP itu headnya itu 62.500.
0: Per 5 kilo.
1: Per 5 kilo itu per kilo itu 11.000.

0: masyarakat menghadapi El Nino. Nah, untuk antisipasinya dari pemerintah itu melakukan apa?
1: Kalau untuk pangan, saya rasa untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe itu cukup ya.
0: Cukup.
1: Jadi tidak ada, cuma awalnya aja itu awal El Nino sekitar bulan April ya Pak. Kalau tidak salah setelah Lebaran itu ada lonjakan harga. Dan tentunya kalau produktivitas yang ada di dalam daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang sangat rentan itu adalah cabai, kemudian bawang merah dan bawang putih. Biasanya yang paling rentan itu cabai, itu inflasinya sangat tinggi. Kemudian untuk mengantisipasi itu, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui Bupati ya, Bupati telah menghimbau untuk kelangkaan cabai atau kenaikan cabai. Bupati menghimbau untuk semua ASN dan warga masyarakat penanaman cabai. Skop kecil maksudnya di polybag, pemanfaatan pekarangan untuk saat ini. Kemudian kami juga dari Dinas Ketahanan Pangan telah melakukan penanaman cabai, demplot istilahnya. Jadi kalau di Dinas Ketahanan Pangan itu kan skupnya kecil, cuma tingkat rumah tangga. Tapi di Dinas Pertanian telah dilakukan penanaman secara peluasan areal penanaman cabai. Selain cabai juga telah dilakukan kami dari Dinas Pangan untuk menghadapi El Nino ini ada intervensi yang kami lakukan, yaitu pemberian bantuan bibit, khususnya daerah yang rentan rawan pangan, berupa sayuran. Kemudian ada pemberian bantuan untuk daerah rawan pangan berupa beras, minyak goreng untuk tahun ini. Pangan strategis yang dilakukan untuk masyarakat yang rawan pangan, khususnya yang ada di data SEN 1-2. Itu yang telah kami lakukan. Kemudian ada juga pemberian cadangan pangan pemerintah daerah yang baru-baru ini ada bencana gempa bumi, kemudian longsor ya, karena musim kemarau panjang, kemudian ada hujan besar itu terjadi tanah longsor atau banjir tanah longsor. Kami dari Dinas Ketahanan Pangan berkoordinasi dengan selalu menjalin koordinasi dengan provinsi untuk pemberian permintaan bantuan cadangan pangan pemerintah provinsi, dan sudah dilaksanakan pemberian bantuannya yang baru sebagian untuk yang kena bencana baru-baru. Itu intervensi pemberian bantuan berupa beras dari pemerintah provinsi melalui Dinas Ketahanan Pangan Provinsi.
0: Baik, mungkin kita ke Pak Pinca. Ini Pak, strategi Bulog yang akan dilakukan ketika kita sudah memasuki musim kemarau atau El Nino untuk jaga ketersediaan stok pangan apabila terjadi gangguan produksi mungkin akibat dari El Nino. Kira-kira dari Bulog yang ada di tahun ini seperti apa Pak untuk persiapannya?
2: Ya, mungkin kalau di Sangihe ini kan memang kita khusus beras itu kan didatangkan dari luar ya. Ya. Jadi kita memang kalau secara nasional itu stok itu banyak sekali. Sudah 3,5 juta ton ini sebenarnya. Nah, ini di misalnya daerah produksi juga memang mungkin ada kendala sedikit, mungkin daerah sawah yang tak ada hujan itu mungkin ya agak-agak ada kendala di situ produksi. Tapi pada umumnya sudah mulai di Sulsel juga sudah mulai panen. Nah, dan memang kalau kita di sini memang kendala dengan transportasi saja sebenarnya. Kalau secara nasional stok itu tersedia. Kita juga sudah sering koordinasi terkait dengan angkutan dan alhamdulillah sampai pada saat ini angkutan termasuk yang tol laut ya, yang

0: sabuk dengan ini bisa masih alhamdulillah masih berjalan baik. Nah itu terus kalau yang selama ini sih kalau di Sangihe kan memang datang beras dari luar dan sudah dipersiapkan, kita sudah antisipasi ketahanan kita itu sudah 3 bulan ke depan untuk itu.
1: Baik, ya. Sejauh ini Pak aman ya untuk stok? Khususnya lebih beras ke SPHP ini Pak?
0: Oh sangat, saya bukan cuma di sini saja mungkin ya. Seluruh Indonesia sebenarnya kalau beras aman sebenarnya.
1: Baik. Ya. Izin Pak, saya menyampaikan pertanyaan tadi sempat di program Kopi Pagi. Ya. Ada Pak Yosi Nadia dari Santiago, beliau masuk dan sempat menanyakan katanya selama kurang lebih 2 minggu beliau pergi ke kantor Bulog di Jalan Baru untuk stok SPHP katanya kosong. Pak Yosi Nadia. Tadi mungkin Pak Yos bisa monitor kami, mungkin
0: ya,
1: bisa
0: coba.
1: Bisa langsung bertanya dengan pimpinan Perum Bulog Cabang Tahuna, Pak Arsum Talama di kesempatan pagi hari ini. 2 minggu sekurang lebih begitu Pak, soalnya modulasinya juga agak putus-putus. Kalau tidak salah, beliau berbelanja ataupun membeli beras SPHP di Perum Bulog Jalan Baru katanya, tapi ya. Stoknya kosong. Katanya berbeda dengan penuturan yang disampaikan Pak pimpinan cabang untuk stok beras 3 bulan ke depan aman. Beliau masuk tadi di Kopi Pagi.
0: Oh iya. Ini mungkin perlu diperjelas. Mm-hmm. Apa dia mau datang beli pribadi, kami tidak layani kalau misalnya okay, pribadi.
1: Siap. Baik.
0: Kalau dia didaftar sebagai mitra kami, itu namanya rumah pangan kita, itu ada.
1: Baik.
0: Ya ini mungkin makanya kita mau, kalau mudah-mudahan Pak beliau monitor ya, perlu saya mungkin apakah datang mau beli. Kan kita, misalkan mau pribadi kan ada di depan toko, ada di depan kantor juga kan ada toko RPK juga atau ke pasar. Itu baik. Stok di pasar kita tiap hari kok monitor di pasar stok SPHP. Ada terus di mitra kita di kios.
1: Ya Pak,
0: ada.
1: Mungkin bisa disosialisasikan, mungkin juga diperjelas kira-kira mekanisme yang bisa membeli beras SPHP di gudang Bulog itu siapa saja. Mungkin hanya mitra pangan atau untuk secara pribadi tidak bisa, atau seperti apa Pak?
0: Ya itu ya perlu mungkin ya masyarakat belum tahu apa kalau yang bisa membeli di Bulog itu yang harga 11.000 itu harus terdaftar dulu sebagai mitra Bulog, namanya rumah pangan kita ya. Nah itu mungkin persyaratannya cuma KTP, MPWP, terus nama kios. Ada juga rekomendasi dari dinas Ketapang.
1: Baik, nah, itu sejak untuk membeli secara pribadi tidak bisa Pak, atau seperti apa?
0: Kalau untuk datang langsung membeli secara pribadi ya, maaf mungkin kami arahkan saja ke toko kios. Mitra kios kita yang tapi tidak boleh di atas, di membelinya tidak boleh di atas 62.500. Itu tapi rata-rata di monitor tiap hari, kami juga monitor stok, ada tim kami yang mencatat di TPID juga ada ya di perdagangan. Itu stok apa harga di pasar itu 58.000 per per 5 kilo. Ada yang 60 tapi masih di bawah itu semua.
1: Baik. Itu. Yang bisa menjadi mitra pangan ini Pak kira-kira siapa saja? Hanya yang punya kios ataupun atau seperti apa?
0: Iya, yang terdaftar ada UMPWP-nya, ada KTP-nya, ada kiosnya, karena nanti diverifikasi oleh dari dinas ketahanan pangan juga tempatnya gitu. Ya, itu mungkin dari persyaratan ada lagi Ibu ya tambahannya.
2: Izin menambahkan ya. Jadi untuk pembelian beras SPHP ini memang kalau secara individu kita arahkan ke kios pangan. Kios pangan. Kalau kios pangan itu mitranya dinas pangan, dinas ketahanan pangan. Jadi kios pangan bisa membeli ke Bulog, RPK, rumah pangan kita. Kemudian kalau pembelian misalnya kayak kemarin ya dari kelompok lumbung pangan Pak. Ada kelompok lumbung pangan desa, kelompok lumbung pangan masyarakat ingin mengisi lumbung pangannya dengan menggunakan beras SPHP, maka kami dari Dinas Ketahanan Pangan membuatkan surat rekomendasi. Itu bisa seperti itu. Dan untuk menjadi kios pangan di sini lewat Dinas Ketahanan Pangan ada beberapa persyaratan. Yang pertama, sudah memiliki izin berusaha. Kemudian ada KTP maksimal itu kiosnya sudah melakukan 1 tahun. Jadi bukan nanti mau bikin kios baru mau ambil SPHP terus. Ya. Jadi ya, sudah berjalan selama 1 tahun kiosnya itu bisa dijadikan sebagai kios pangan. Mitranya Dinas Ketahanan Pangan. Persyaratannya itu ada juga foto lokasi. Jadi foto lokasi, ordinatnya di mana. Nanti dengan kerjasama dengan Bulog juga kita sudah melakukan pemasukan berkas SK-SK tersebut ke pihak Bulog, dan Bulog yang mendistribusikan kalau ada permintaan dari kios pangan untuk pemenuhan beras SPHP.
1: Baik, mudah-mudahan Pak Yosidadia bisa memahami ya, sesuai dengan yang disampaikan Pinca dan dari Kabid untuk saat ini ya, bisa terjawab ya, yang menjadi pertanyaan Pak Yos tadi. Baik, Pak Pinca dan Bu Kabid, kita akan break dulu ya, dialog di bagian ini. Kita akan kembali setelah kita dengarkan yang berikut ini.

0: Baik, pendengar RRI program masa 1 tahun, nah kita lanjutkan kembali dalam dialog interaktif di pagi hari ini, masih bahas tentang ketersediaan pangan di perbatasan menghadapi El Nino, masih dengan kedua narasumber kita yang berkepentingan. Ada Pak Arsul Talama SA selaku pimpinan Perum Bulog Cabang Tahuna dan Ibu Farida Fata SPMSI Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pendengar RRI Pro 1, sekali lagi kami membuka kesempatan di 0812-5503-8009 atau bisa tinggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar Facebook Pro 1 Tahuna. Ada yang ingin bertanya, silakan, ini kesempatan untuk Anda. Sudah ada narasumber yang siap menjawab yang menjadi pertanyaan Anda. Baik, mungkin kita ke Ibu Kabid. Ini sejauh mana ini Ibu untuk koordinasi dengan pihak-pihak ataupun instansi terkait dalam penanganan untuk masalah pangan di Kabupaten Kepulauan sehingga menghadapi El Nino ini bisa teratasi.
1: Jadi untuk pemerintah daerah khususnya Dinas Ketahanan Pangan telah membangun koordinasi dan komunikasi dengan salah satunya itu mitra kilat kita Bulog, Perum Bulog, terkait dengan ketersediaan stok yang ada di gudang Bulog. Kemudian kita juga menjalin kerjasama dengan provinsi terkait dengan pemenuhan ketersediaan pangan. Yang baru-baru ini kita telah mengalami bencana, jadi sudah ada koordinasi untuk permohonan bantuan cadangan pangan untuk masyarakat yang terdampak bencana. Kemudian kita juga berkoordinasi terkait dengan bencana, itu sudah berkoordinasi dengan BNPB Kabupaten Kepulauan Sangihe, kemudian TNI dan Polri untuk pengawasan harga dan stok di tingkat distributor, terutama kenapa kita perlu pengawasan harga untuk menjaga stabilisasi harga pangan. Jadi harus ada pengawasan dari tingkat, katakanlah dari tingkat kabupaten, di sini kita tergabung dalam Satgas Ketahanan Pangan. Kemudian ada tim TPID juga. Tim TPID baru-baru ini sudah melakukan operasi pasar atau sidak pasar untuk tingkat stok yang ada di pasar, kemudian harga juga bisa sesuai sehingga masyarakat dapat membeli pangan dengan terjangkau.
0: Baik, nah kalau Pak Pinca untuk dari Perum Bulog sendiri untuk mekanisme distribusi pangan ke wilayah kepulauan ataupun daerah-daerah lainnya yang seperti apa Pak, sehingga memastikan bahwa kebutuhan pangan ini masyarakat tetap terpenuhi.
2: Terkait yang SPHP, yang SPHP kita kan cuma kita siapkan stok. Nanti mitra-mitra kita yang kayak macam RPK atau KDMP, koperasi desa ya, dengan yang ibu tadi, ibu Kabid, dari retail juga bisa ada juga retail, ada toko pangan kita juga ada, kios pangan juga ada, itu nanti dia datang ke kantor, ajukan permintaan berapa, baru tebus harga sekian ke gudang untuk ngambil. Dan kita sudah ingatkan terus, dan ada juga surat pernyataan setiap meter kita itu tidak boleh menjual di atas head. Nah, kita cuma siapkan stok, dan untuk kesiapan juga mungkin nanti selama ini kan kita memang GPM Bu ya. Kita juga sudah untuk antisipasi El Nino ini kita mungkin tingkatkan itu GPM di desa-desa, atau nanti kami koordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan di daerah mana yang kita laksanakan GPM. Ini memang instruksi juga dari pusat menjelang 17 Agustus saat sekarang El Nino, itu mungkin salah satu langkah untuk mendekatkan kepada masyarakat itu perbanyak GPM nanti. Kami sudah siapkan, memang tinggal kami titik-titik di mana yang kami perlu koordinasikan dengan Dinas Ketapang, dengan pemerintah, dan mempercepat juga penyaluran bantuan pangan ini. Ini kami siapkan dokumennya dulu, administrasinya untuk penyaluran bampang dan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk waktu penyalurannya. Mm-hmm. Itu mungkin yang perlu kami sampaikan.
0: Baik, ya mungkin kita ke Ibu Kabid. Ini pasti pangan lokal juga menjadi perhatian dari pemerintah daerah. Bagaimana ini untuk pemerintah mendukung para petani tetap supaya tetap berproduksi meski di musim-musim El Nino seperti ini?
1: Ya, jadi untuk peningkatan produksi pangan lokal, jadi kami menghimbau kepada para kelompok tani, petani untuk lebih banyak untuk menghadapi El Nino ini, lebih banyak untuk menanam produksi pangan lokal. Karena khususnya yang kalau pangan lokal kan rentan.
0: Siap.
1: Maksudnya tahan terhadap penyakit, tahan terhadap kondisi cuaca yang El Nino seperti ini. Jadi bibitnya harus tahan terhadap kekeringan. Kemudian ada juga yang kami lakukan untuk seperti yang telah disampaikan oleh Pak Pinca, untuk mengantisipasi menghadapi El Nino, yaitu gerakan pangan murah. Gerakan pangan murah ini mendekatkan pangan, ya, dilakukan di kecamatan-kecamatan dengan tujuan untuk mendekatkan pangan kepada masyarakat, terutama di daerah yang mungkin sulit terjangkau. Khususnya beras SPHP ini selalu sebagai komoditas andalan kalau di gerakan pangan murah. Karena setiap gerakan pangan murah di pelosok kecamatan yang jauh itu selalu orang tanya cuma SPHP. Karena mungkin yang pertama harganya lebih murah dari beras-beras yang lain. Kemudian beras SPHP ini juga kalau untuk orang yang penyakit gula misalnya itu kan banyak dikonsumsi, itu mungkin seperti itu.
0: Baik, kita sudah di menit-menit terakhir Bu, dan Pak Pinca, mungkin ada harapan yang ingin Bapak sampaikan terhadap upaya bersama pemerintah, pelaku usaha, terlebih masyarakat dalam menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Silakan Pak.
2: Oh ya, makasih banyak. Mungkin saya menyampaikan pada kesempatan ini terkait dengan stok beras kita aman untuk Sangihe, dan kami harus meningkatkan menjaga harga juga ini, jangan sampai momen-momen begini ada yang bisa bermain harga, dan kami sekarang koordinasi dengan Satgas Pangan, dengan TPID untuk menjaga harga di pasaran. Dan termasuk juga mungkin minyak. Dan ketiga, mungkin nanti bampang ini minggu ini mungkin tersalur itu Bu, penyaluran. Dan saya rasa kalau untuk beras dan minyak sangat aman untuk disangi, dan seluruh Indonesia sebenarnya aman untuk menghadapi El Nino ini.
0: Baik, mungkin Bu Kabid yang terakhir, pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar tetap tenang, terlebih bijak dalam menghadapi potensi dampak El Nino terhadap ketersediaan pangan di Sangihe?
1: Yang kami perlu sampaikan kepada masyarakat luas terkait dengan ketersediaan pangan menghadapi El Nino ini, yang pertama yaitu stop boros pangan.
0: Siap.
1: Jadi kita hemat dalam penggunaan air dan pangan. Stop boros pangan di sini tujuannya supaya stok yang ada di Bulog atau stok yang ada di pasar itu selalu tersedia. Kenapa kita selalu menghimbau kepada masyarakat stok boros pangan? Supaya agar masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari jangan terlalu berlebihan. Supaya ada, maksudnya tidak terbuang percuma untuk pangan yang lain. Kemudian yang kedua, diversifikasi pangan. Dalam hal ini mengkonsumsi pangan lokal, terutama sagu, pisang, ubi dan sebagainya. Dan yang ketiga itu pemanfaatan pekarangan. Pemanfaatan pekarangan di sini dengan himbauan dari Bapak Bupati, mari torang sama-sama tanam cabai untuk menjaga ketersediaan, karena cabai ini adalah salah satu pangan yang pangan strategis. Kemudian yang terakhir, jangan panik menghadapi El Nino. Mari kita sikapi secara bersama dengan yang di atas tadi sudah saya sampaikan, bahwa jangan boros pangan. Mari kita memanfaatkan pekarangan dengan penanaman pangan lokal, dan kemudian mengganti pangan lokal, mengganti beras dengan mengkonsumsi sagu atau pisang, ubi dan sebagainya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kepada Pak Arsul Talama SE selaku pimpinan Perum Bulog Cabang Tahuna untuk waktunya di kesempatan pagi hari ini. Kemudian Ibu Farida Fatah SPMSI, terima kasih banyak untuk informasi, kemudian memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa menjaga ketahanan pangan merupakan tanggung jawab bersama dengan koordinasi yang baik pemerintah, kemudian bulog, pelaku usaha, petani dan seluruh elemen masyarakat. Diharapkan ketersediaan pangan di Kabupaten Kepulauan Sangihe tetap terjaga meskipun menghadapi tantangan perubahan iklim termasuk fenomena El Nino. Terima kasih kami yang bertugas mengucapkan atas perhatian, dan kita akan jumpa lagi pada program acara yang sama dengan topik yang berbeda. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Pendengar RRI Pro 1 Tahuna, kami alihkan perhatian Anda untuk info duka keluarga. Info duka keluarga berasal dari keluarga Kakeng Sara Walidu. Telah meninggal dunia di rumah kediaman keluarga Kakeng Sara Walidu pada hari Senin 3 Agustus 2026 pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Mama, Oma, saudari kami yang tercinta, Lisnawanti Kakeng Sara Walidu. Lisnawanti Kakeng Sara Walidu yang biasa dipanggil Ibu Lis meninggal dalam usia 53 tahun 11 bulan. Pemakaman akan dilaksanakan pada hari Jumat 7 Agustus 2026 pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah atau jam 2 siang bertempat di rumah keluarga Kakeng Sara Walidu dengan alamat Kelurahan Bunga Lawang. Jadi bagian dari duka cita ini, keluarga Kakeng Sara dan keluarga Walidu. Pendengar RRI Pro 1 Tahuna, untuk Anda yang mengenal ataupun berdekatan dengan para keluarga yang terkait dari berita duka cita ini, kami memohon bantuan Anda untuk dapat meneruskan kepada keluarga yang terkait. Atas bantuan Anda, kami ucapkan terima kasih.

Pendengar-pendengar, kita dalam kebersamaan untuk tahunan siang ini masih bersama saya Sumiati yang hadir menemani beragam aktivitas, beragam kegiatan yang dilakukan di saat ini. Dan pendengar, momen hari ulang tahun Republik Indonesia dapat dimanfaatkan untuk mengunjungi tempat bersejarah perjuangan bangsa. Sejumlah museum dan monumen menyimpan jejak penting menuju proklamasi 17 Agustus 1945. Mungkin di wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu ada tempat-tempat yang meninggalkan peninggalan-peninggalan waktu di zaman penjajahan. Pendengar, ini bisa kita kunjungi bersama, karena mengunjungi tempat-tempat yang bersejarah perjuangan bangsa dapat jadi cara kita untuk mengenang jasa para pahlawan sekaligus memahami sejarah bangsa. Nah, di Indonesia sendiri ada beberapa destinasi wisata sejarah yang dapat dikunjungi untuk mengenang perjuangan para pahlawan kemerdekaan Indonesia. Museum merupakan di bekas rumah Laksmana Tadasi Maeda. Ini lokasi perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di rumah inilah Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi sebelum diketik oleh Sayuti Melik. Tempat ini menyimpan lebih dari 1000 koleksi asli dan replika terkait peristiwa proklamasi. Dan bangunan ini sekarang menjadi museum perumusan naskah proklamasi yang menyimpan mesin tik, ruang perumusan, dan berbagai koleksi sejarah. Dan pendengar, museum ini dibuka pada hari Selasa sampai Minggu. Pengunjung dapat datang selama jam operasi pukul 8 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kemudian ada Taman Proklamasi dan Tugu Proklamasi di Jakarta. Kawasan ini berdiri di lokasi pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Lokasi ini dahulu merupakan lokasi rumah Soekarno di Pegangsaan Timur 56. Rumahnya memang sudah tidak ada, tetapi kawasan itu diperingati melalui monumen proklamasi dan tugu petir. Tempat wisata sejarah ini buka setiap hari Selasa sampai Minggu pukul 6 hingga 16 dan tutup pada hari Senin. Kemudian ada gedung

Juang 45 Jakarta. Ini awalnya Hotel Skomper sebelum dimanfaatkan sebagai pusat pendidikan politik pemuda Indonesia. Museum ini menampilkan diorama, arsip, dan dokumentasi perjuangan nasional. Nah, pengunjung dapat melihat dokumentasi proklamasi serta rekaman pidato Bung Karno di lapangan IKADA. Gedung ini juga menyimpan mobil dinas Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta pada awal kemerdekaan, yang buka setiap Selasa sampai Minggu pukul 9 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Kemudian ada Museum Benteng Frederick, menyajikan perjuangan bangsa melalui koleksi dan diorama sejarah. Bangunan benteng kolonial ini kemudian difungsikan sebagai museum perjuangan kemerdekaan. Diorama museum menggambarkan peristiwa penting sejak abad 19 hingga pengakuan kedaulatan Indonesia. Museum ini berada di kawasan titik 0 km Yogyakarta, berdekatan dengan Malioboro dan Keraton Yogyakarta. Jam operasional museum juga setiap hari Selasa hingga Kamis pukul 8 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jumat hingga Minggu pukul 8 sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan yang berikutnya adalah Monumen Nasional atau Monas Jakarta, dibangun untuk mengenang perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Lidah api di puncak Monas dilapisi emas dan menjadi lambang semangat perjuangan yang tidak pernah padam. Di bagian dasar monumen setinggi 132 meter ini terdapat Museum Sejarah Nasional yang menampilkan diorama perjalanan bangsa. Pengunjung juga dapat menikmati panorama Jakarta dari pelataran puncak menggunakan teropong. Kawasan Taman Monas buka pukul 6 sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat, sedangkan Tugu dan Museum Monas buka pukul 8 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Selasa hingga Kamis, kemudian loket tutup pukul 17, jadwal pada pukul 8 sampai 22, yaitu pada Jumat hingga Minggu.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro, lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimin Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

0: JK.
1: Badan Pusat Statistik mencatat 1,39 juta kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia sepanjang Juni 2026. Ini naik tipis secara bulanan, tetapi turun 2,15% dibanding periode sama tahun sebelumnya. Di balik capaian itu, rata-rata pengeluaran wisatawan justru menurun menjadi 1.285 US dollar setiap kunjungan. Ini kemudian mendapat perhatian anggota Komisi 7 DPR RI Putra Nababan. Ya, menurut Putra, menyampaikan pandangannya, perjuangan itu meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada pertumbuhan jumlah wisatawan. Pengelola pariwisata juga harus memastikan setiap kunjungan menghasilkan nilai ekonomis lebih besar. Manfaat ini terutama harus didasarkan masyarakat dan pelaku usaha sekitar kawasan wisata. Penurunan kunjungan sebesar 2,15% ini secara tahunan sebagai catatan pertama, dan maksudnya rata-rata pengeluaran wisatawan menjadi 1.285 US dollar per kunjungan. Dinilai banyaknya wisatawan belum otomatis memberikan dampak ekonomi maksimal bagi daerah, terlebih pengeluaran rendah membatasi pendapatan masyarakat dan pelaku usaha mikro sekitar destinasi. Karena itu yang mendorong supaya pergeseran dari pariwisata massal menuju pariwisata berkualitas. Pendekatan ini menempatkan lama tinggal, nilai belanja, sampai pengalaman wisatawan dan berkelanjutan sebagai ukuran utama.

0: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Ku relah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
1: Acak!

Corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

0: Mbak, berhenti Mbak, berhenti.
1: Iki opo lho? Aku meh digowo ning ngendi iki?
2: Enggak, Mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
1: Tapi Mbak, anakku iki nangis. Rewel wae iki lho.
2: Ya saya tahu, tapi kami tetap harus bawa Mbak ke posko karena
3: Mbak buang sampah di sungai.
1: Bu, tolong saya jangan dihukum, Bu.
2: Jadi Mbak tahu Mbak salah?
1: Ya tahulah, gini-gini saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
2: Nah terus kenapa Mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
1: Biar nggak suleten ibu saya itu loh, Bu. Ngomelin saya terus, tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
2: Suletan itu hanya mitos loh Mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
1: Wadudu, ojo toh Bu. Pieng ku anakku sopo sing ngopeni.
2: Lah ya, mulut toh Mbak.
3: Stop buang popok bekas di sungai.

Pendengar RRI, sebelum kita lanjut dengan informasi update dari rri.co.id maupun juga informasi-informasi dari program A3 Jakarta serta program-program hiburan, kami alihkan sedikit pendengaran Anda untuk mengikuti informasi duka cita. Info duka, keluarga Kakin Sare Walidu telah meninggal dunia di rumah kediaman keluarga Kakin Sare Walidu pada hari Senin 3 Agustus 2026 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Mama, Oma, saudari kami yang tercinta, Lisnawanti Kakin Sare Walidu, yang biasa dipanggil Ibu Lis, dalam usia 53 tahun 11 bulan. Pemakaman akan dilaksanakan pada hari Jumat 7 Agustus 2026 pukul 14 atau jam 2 siang di rumah keluarga Kakin Sare Walidu dengan alamat Kelurahan Bunga Lawang. Dan menjadi bagian dari duka cita ini, keluarga besar Kakin Sare, keluarga besar Walidu, serta keluarga-keluarga terkait lainnya di mana saja berada. Pendengar, kami memohon bantuan Anda, bagi Anda yang mengenal atau berdekatan dengan keluarga-keluarga terkait, untuk dapat meneruskan. Atas bantuan dan perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih.

Musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: deforestasi membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

Informasi pendengar untuk Anda dari rri.co.id. Pendengar, kasus batuk, pilek, dan demam meningkat dalam beberapa bulan terakhir saat musim kemarau. Keluhan disebabkan berbagai virus pernafasan yang masih bersirkulasi di masyarakat, di mana virus penyebab meliputi influenza, ada RSV, serta COVID-19 dengan aktivitas lebih rendah. Gejala meliputi demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, nyeri otot, bahkan tubuh pun ikut lemas. Dr. Suci Nurika Hafisa, praktisi kesehatan, mengatakan peningkatan kasus mempengaruhi perubahan musim dan meningkatnya aktivitas masyarakat. Kontak di sekolah maupun perkantoran, di tempat kerja, mempercepat penyebaran virus pernapasan. Daya tahan tubuh menurun akibat kurang istirahat, stres, serta pola makan yang kurang baik ikut meningkatkan resiko infeksi. Ia pun mengingatkan masyarakat menjaga kondisi tubuh selama musim kemarau. Masyarakat berisiko tinggi harus segera berobat bila mengalami gejala berat. Tanda bahaya meliputi demam lebih dari 3 hari, sesak nafas, dan penurunan kesadaran. Kelompok rentan mencakup bayi, balita, lansia, ibu hamil, serta penderita penyakit kronis seperti asma, diabetes, penyakit jantung, dan PPOK juga memerlukan perhatian khusus. Pencegahan penularan dilakukan, pendengar, dengan cara-cara yang sederhana sebenarnya, seperti rajin mencuci tangan menggunakan sabun, memakai masker saat sakit, dan masyarakat juga dianjurkan beristirahat cukup, makan bergizi, dan memenuhi kebutuhan cairan. Anak-anak dianjurkan melengkapi vaksinasi sesuai jadwal untuk meningkatkan perlindungan. Vaksin influenza juga dapat dipertimbangkan bagi orang dewasa, terutama bagi kelompok beresiko. Menurut Dr. Suci, batuk, pilek, dan demam tidak boleh dianggap sepele. Segera periksa ke tenaga kesehatan bila sesak nafas, demam berkepanjangan, atau kondisi semakin memburuk.

0: Anak saya kok kelihatan susah bicara ya? Padahal sudah hampir 2 tahun.
1: Bu, setiap anak punya tahap tubuh kembang masing-masing. Tapi penting untuk memantaunya sejak dini.
0: Memantaunya bagaimana, Pak?
1: Mulai dari gizi seimbang, stimulasi yang cukup, dan rutin memeriksakan anak ke posyandu atau fasilitas kesehatan, Bu.
0: Jadi bukan cuma tinggi dan berat badan saja ya?
1: Betul, Bu. Perkembangan bicara, motorik, dan sosial juga harus diperhatikan.
2: Tumbuh kembang anak adalah investasi masa depan bangsa. Orang tua berperan penting dalam memastikan anak tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia. Pantau tumbuh kembang anak secara rutin. Datang ke posyandu, berikan gizi seimbang, dan stimulasi penuh kasih.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Sebelum kita lanjut pendengar RRI dengan informasi warta berita olahraga dari Pro 3 Jakarta, kembali kami hadirkan satu informasi dari rri.co.id. Memasuki bulan Agustus, bendera merah putih kembali berkibar. Sebagai penanda semarak Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, namun tidak banyak yang mengetahui bahwa perjalanan dua warna tersebut telah dimulai berabad-abad sebelum Indonesia lahir sebagai sebuah negara. Setiap menjelang peringatan 17 Agustus, masyarakat memasang bendera merah putih, baik itu di rumah, perkantoran, hingga di ruang-ruang publik. Kehadirannya tidak hanya menjadi simbol perayaan kemerdekaan, tetapi juga pengingat perjalanan panjang bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Mengutip dari buku Kisah Merah Putih terbitan Direktorat Sejarah Kemendikbud, warna merah dan putih telah dikenal masyarakat Nusantara sejak masa kerajaan-kerajaan besar. Salah satu kerajaan yang menggunakan unsur kedua warna tersebut adalah Majapahit melalui panji-panji kebesaran yang dikibarkan pada masanya. Meski demikian, panji Majapahit belum berbentuk seperti bendera merah putih yang dikenal seperti saat ini. Saat itu panji kerajaan berdiri atas beberapa bidang atau garis berwarna merah dan putih sebagai lambang kebesaran kerajaan. Dalam berbagai tradisi masyarakat Nusantara, warna merah kerap dimaknai sebagai lambang keberanian, semangat hidup, dan pengorbanan. Sementara itu warna putih melambangkan kesucian, ketulusan, serta niat yang bersih dalam menjalani kehidupan. Memasuki era pergerakan nasional pada awal abad ke-20, merah putih mulai digunakan sebagai simbol persatuan perjuangan bangsa. Pengibaran bendera tersebut menjadi penyemangat rakyat untuk memperjuangkan kemerdekaan, meski kerap mendapat larangan dari pemerintah kolonial. Perjalanan panjang merah putih kemudian memasuki babak penting menjelang kemerdekaan Indonesia pada akhir tahun 1944. Fatmawati menerima dua lembar kain katun berwarna merah dan putih di tengah situasi Perang Dunia Kedua. Saat itu, Fatmawati sedang mengandung anak pertamanya dan hidup dalam keterbatasan selama pendudukan Jepang. Dengan mesin jahit tangan, ia menyatukan kedua lembar kain tersebut menjadi bendera berukuran sekitar 2x3 meter. Puncak perjalanan yang panjang itu terjadi pada 17 Agustus 1945 setelah proklamasi kemerdekaan dibacakan di Jakarta. Tanpa disadarinya, bendera hasil jahitan itu kemudian menjadi bendera pusaka yang dikibarkan pada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sejak saat itulah sang merah putih resmi ditetapkan sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia. Merah putih tidak hanya menjadi identitas negara, tetapi juga lambang persatuan seluruh rakyat Indonesia. Bendera tersebut menyatukan masyarakat dari berbagai suku, agama, bahasa, budaya, dan latar belakang yang berbeda. Hingga kini, setiap kali berkibar, merah putih mengingatkan bahwa kemerdekaan diraih melalui perjuangan panjang dan semangat kebersamaan bangsa Indonesia.

Fenerbah ungguli Sturm Graz di 2-0 pada leg pertama kualifikasi Liga Champion. Juara bertahan Liga Inggris Arsenal takluk dari Betis 1-3 di laga pramusim. Final Piala Presiden 2026, Persebaya mengakui Persib akan melawan dengan tangguh. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Beragam informasi menarik dari dalam dan luar negeri tentunya sudah kami siapkan dari ruang dengar Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 hari Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, kami awali informasi dari sepak bola mancanegara di mana Fenerbah mengalahkan SK Sturmgras pada skor 2-0 di laga leg pertama kualifikasi ketiga Liga Champion UEFA. Selengkapnya kita simak Nurdiansyah Krisna.
1: İçeride Asensio, paslaşarak kullandık iyi yere. Greenwood, Greenwood, Greenwood! Mason Greenwood!
2: Fenerbahçe merebut keunggulan 2-0 di kandang saat menjamu Sturmgras dalam laga pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Istanbul dini hari tadi. Didukung dengan para supporter setia di Stadion Sukro Sarajevo, Fenerbahçe mengawali laga dengan lebih baik. Kerem Aktürkoğlu berperan kunci dalam gol pembuka di menit ke-9 dengan memberikan umpan kepada Talisca yang kemudian menghujamkan bola ke dalam gawang. Tak terbendung, cedera yang dialami Jayden Osterwalde memaksa Fenerbahçe melakukan pergantian pemain yang tidak direncanakan. Gangguan tersebut nyaris membuat Sturmgras menyamakan kedudukan lewat upaya Sedi Jata. Namun, Fenerbahçe kembali mendominasi dan mengandalkan keunggulan tepat sebelum jeda. Marco Asensio melakukan operan pendek dari sepak pojok kepada Greenwood yang kemudian melepaskan tembakan keras jauh ke sudut kanan bawah gawang. Gol 2-0 tersebut bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Fenerbahçe Ismail Kartal mengatakan mereka akan memperjuangkan laga kedua seakan-akan kedudukan masih 0 sama.
3: Belki 3-4 de olabilirdi.
2: Kami nyaris tidak memberi lawan celah sama sekali. Hal-hal ini juga menguntungkan bagi kami karena ini adalah pertandingan dua leg. Laga-laga Liga Champions selalu sulit dan berlangsung di level tinggi. Dengan keseriusan yang sama, kami ingin menghadapi leg kedua dengan konsentrasi yang sama, seolah-olah skornya masih 0 sama. Kami ingin bertarung dengan baik di sana, menampilkan permainan sepak bola yang bagus dan lolos ke babak berikutnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung kami atas dukungan mereka. Kami selalu membutuhkan dukungan mereka. Jika mereka ada di sana, kami pun ada di sana. Saya mengucapkan terima kasih kepada mereka dari sini.
3: Her zaman ihtiyacımız var. Onlar varsa biz varız. Onlara buradan teşekkür ediyorum.
2: Sementara itu, kepala pelatih Sturmgras Fabio Ingolić mengatakan bahwa rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Namun ia memahami level yang dimiliki lawan saat bermain di kandang sendiri.
4: Ya, natürlich tut's weh, wenn man Spiel verliert.
2: Tentu saja rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Kami datang ke sini untuk mencetak gol, idealnya sebanyak-banyaknya. Tentu saja kami tahu bahwa kami jelas-jelas diunggulkan. Kami berhadapan dengan tim yang memiliki kualitas individu tinggi, dengan bintang-bintang dunia, pemenang Liga Champions, dan juara dunia. Nilai squad mereka 6 kali lipat dari kami. Anggaran tim utama mereka 15 kali lipat dari kami. Itulah mengapa ini merupakan tugas yang sulit, seperti yang sudah diperkirakan. Tetapi suasana di sini luar biasa. Ujian untuk semua supporter yang hadir hari ini keberuntungan dan momentum tidak berpihak pada kami.
4: Drinnen, also Stimmung war fantastisch. Komplimente an.
2: Selanjutnya, Sturmgras akan menjamu Fenerbahçe dalam laga kedua putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Merkur Arena, Graz, Austria, Rabu pekan mendatang dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami ajak Anda menuju ke laga lainnya, yaitu Real Betis yang ditaklukkan Arsenal dengan 3-1 berlangsung di Dublin dalam laga pramusim dini hari tadi. Karisma Rizky punya informasi lengkapnya.
1: Laga uji coba pramusim di Aviva Stadium dini hari tadi menjadi mimpi buruk bagi Arsenal. Real Betis dengan skor 1-1 di babak pertama akibat rapuhnya lini pertahanan Arsenal. Real Betis langsung tancap gas pada menit ke-9. Buka keunggulan memanfaatkan skor menjadi 0-0. Arsenal sempat memperkecil ketertinggalan di menit ke-32. Piero mencetak gol sundulan dari skema sepak pojok. Skor menjadi 1-1. Namun Betis segera merespon. Pada menit ke-43, Pablo Fornals mengunci kemenangan menjadi 3-1 untuk kemenangan Real Betis. Arteta melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua, memasukkan banyak pemain muda serta Gabriel Jesus dan Gabriel Martinelli. Andai dan tidak ada gol tambahan hingga usai, pemain Arsenal Ricardo Calafiori hanya ingin ambil sisi positif dari laga ini.
2: Ya, kami di sini untuk menang. Sayangnya kami belum mampu hari ini. Saya pikir kami pantas melakukannya. Tapi kami hanya perlu ambil sisi positifnya. Masih ada permainan bagus yang kami tunjukkan.
1: Sementara itu, pemain Arsenal lainnya, Miles Lewis-Kelly, menilai laga ini merupakan kesempatan melatih kondisi fisik timnya.
2: Laga ini kesempatan kami untuk melatih kondisi kami. Ada beberapa momentum bagus. Kami akan terus mengembangkan ini. Kami akan belajar dari hasil ini untuk meraih kemenangan di lain kesempatan.
3: Again, we're taking steps in the right direction, of course. We want more from the performance and the result, but we take learning and we move on.
1: Selanjutnya Arsenal akan menghadapi Borussia Dortmund pada 9 Agustus mendatang di edisi pramusim Emirates Cup 2026. Sementara Real Betis melawan Bournemouth di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: menarik lainnya, Juventus mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0 dalam laga uji coba pramusim di Stadion Kai Tak Hong Kong malam kemarin. Gol tunggal dicetak oleh Edon Zegrova dalam menit ke-8 dan laga ini menjadi momen kembalinya Mykhailo Mudryk setelah absen 20 bulan. Dan debut pemain baru Chelsea seperti Danny Welbeck, Giovanni Quenda dan Mike Penders, termasuk juga pelatih Chelsea Xabi Alonso, mengakui timnya bermain dengan kontrol baik namun kurang beruntung.
1: 30-35 minutes we have played with
2: kami bermain dengan kontrol yang baik. Kami menciptakan beberapa peluang dan beberapa menit terakhir sedikit mirip dengan Sabtu lalu. Kemudian kami sedikit kehilangan perubahan dan kami tidak beruntung untuk menang. Tetapi yang pasti ini tentang proses dan beberapa menit untuk semua orang.
1: It's the process, it's a minute for everyone, and now we have two more before we go back to...
0: Chelsea setelah takluk dari Tottenham dan Juventus di bawah Luciano Spalletti, menunjukkan tren positif dengan catatan nirbobol yang sulit.

0: Sementara itu pertandingan pramusim antara AC Milan dan Inter Milan berakhir imbang 1-1 di Stadion Optus malam tadi. Inter unggul lebih dulu melalui gol dari Federico Di Marco di menit ke-52 memanfaatkan umpan dari Nicolo Barella. AC Milan menyamakan kedudukan melalui penalti Christopher Nkunku di menit 83 setelah Carlos Augusto melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Pelatih Inter, Christian Sifu, melihat perkembangan dan komitmen pemain dan menyatakan tim bermain dengan baik.
1: Ya, saya melihat perkembangan, para pemain berkomitmen. Kami telah bekerja keras akhir-akhir ini, karena kami tidak tertarik kepada tetapi kami tertarik untuk membuat kerja bagus, untuk meningkatkan kondisi terpenting. Para pemain bermain dengan baik selama beberapa menit, dan kami juga senang dengan kualitasnya.
0: Kedua rival sekota akan kembali bertemu di Serie A pada 31 Oktober 2026 yang berlangsung di San Siro Milano tuan rumah. Dan 13 Februari 2027 San Siro Inter tuan rumah. Secara historis Inter masih unggul tipis. Kemenangan Derby della Madonnina dan pertandingan ini menjadi ajang pemanasan bagi kedua tim dalam jelang musim yang baru.

0: Sonar Suara di IG. Tadi, Griekspoor menang dengan skor 7-6-2-6-4 untuk melaju ke putaran ketiga. Kemenangan ini menjadi dan dunia itu bangkit setelah hanya meraih satu kemenangan dalam 8 laga terakhir di level tour. Menghadapi Zverev, Griekspoor tampil agresif dengan 20 winner forehand. Ia juga memenangkan 17 dari 18 poin saat panet dan memastikan kemenangan setelah bertanding selama 2 jam 33 menit. Usai laga, ini adalah kemenangan yang spesial baginya.
1: Yeah, this is probably one of the most special
2: ones. Ini mungkin salah satu kemenangan paling istimewa yang pernah saya raih. Seperti yang saya katakan, musim yang sangat sulit dilakukan dan itu tidaklah mudah. Saya bahkan sempat hampir menyerah beberapa kali. Namun belakangan ini saya terus bekerja lebih keras. Dalam beberapa pekan terakhir, saya merasa level permainan saat latihan sudah sangat baik dan saya merasa memang tinggal menunggu waktunya. Memang mudah mengatakannya sekarang setelah berhasil, tetapi kemenangan ini sangat diraih atas pemain sepertinya.
0: Sementara itu, di sektor putri, unggulan keempat Coco Gauff juga berhasil memastikan tiket ke putaran ketiga Canadian Open 2026. Juara Grand Slam dua kali itu mengalahkan rekan senegaranya, Kayla Day, dengan skor 6-2, 7-5 di Sobey Stadium dini hari tadi. Gauff sempat kehilangan momentum saat gagal menutup pertandingan pada game servisnya. Meski demikian, petenis Amerika Serikat itu tetap menjaga rekor sempurna dengan 7 kemenangan tanpa kalah saat melawan sesama petenis Amerika sepanjang musim 2000.

pada babak berikut. Hasselini mengantarkan talent Griekspoor dan Coco Gauff melalui Open 26. Griekspoor dapat dengan Matteo Arnold.

0: untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: menuju ke lapangan hijau. Persebaya akan di laga 26 malam nanti rekor. Pares menilai Persib lebih diunggulkan dari segi kualitas, skuad dan kedalaman rotasi pemain. Meski demikian, Persebaya mengusung misi memperpanjang rekor 100% menang di pramusim.
1: Persib is juara 3 times on Super League.
2: Persib adalah juara 3 kali di Super League. Dan jika kita menganalisis transfer market, kita bisa membuat 3 tim dari skuad mereka. Anda melihat transfer market, Anda dapat membuat 3 tim. Anda dapat menempatkan satu tim sekarang, dan tim lain di permainan lain, kualitas kompetisi akan tetap sangat tinggi. Dan kami tidak punya situasi ini di skuad kami. Kami punya skuad kecil saat ini. Kami punya beberapa pemain muda dari akademi yang bersama kami. Tapi kami punya pemain lain di skuad kami, dan kami bermain dengan 11 pemain. Kami akan mencoba melakukan yang terbaik.
0: Pertandingan diprediksi berjalan dengan sengit meski statusnya laga pramusim. Persib diunggulkan berkat materi pemain dan rotasi yang matang, sementara Persebaya berharap bisa memberikan kejutan dengan menjaga momentum positif sebelum kompetisi resmi dimulai.

Di laga lainnya, Persija Jakarta juga akan melakoni laga pamungkas Piala Presiden 2026-2027 dengan menghadapi Arema FC dalam perebutan peringkat ketiga di Stadion Kapten Iwayan Dipte Gianyar sore nanti pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Sintayong menyadari timnya masih dalam proses pembentukan dengan kondisi fisik dan permainan baru yang mencapai 30-40% saja. Ia akan melakukan rotasi pemain untuk menjaga ritme dan memulihkan kondisi kebugaran setelah laga semifinal. SAE juga berharap Persija menunjukkan perkembangan signifikan hingga pertandingan pembuka di Super League pada 4 September mendatang. Evaluasi dari Piala Presiden akan menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas tim. Laga melawan Arema jadi kesempatan terakhir untuk mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: Sementara itu PSSI mengumumkan pengalihan fungsi Piala Presiden 2027 yang akan dikhususkan untuk pengembangan Timnas Indonesia dan tidak lagi akan melibatkan klub-klub lokal. Ketua PSSI Erick Thohir menjelaskan klub tidak lagi membutuhkan turnamen pramusim tambahan karena kalender kompetisi yang cukup padat dan adanya League Cup atau Piala Indonesia ke depannya. Piala Presiden hanya akan menjadi wadah uji coba internasional atau mini turnamen melawan luar negeri.
1: Dan tentu kita sudah bicara tadi di Kongres, Piala Presiden berikutnya, karena memang klub-klub sudah juga liga melahirkan yang namanya Piala Liga. Nah tentu Piala Presiden tahun depan tidak lagi untuk klub. Kita akan coba bagaimana Piala Presiden ini malah kita kembangkan untuk pengembangan tim nasional kita. Ya, ini yang kita akan coba. Tapi kasih waktu kita untuk berdiskusi untuk Piala Presiden kita. Ya.
0: Kita akan menuju ke informasi lainnya juga. Sebelum itu, laga final antara Persib Bandung versus Persebaya Surabaya di Stadion Kapten Iwayan Dipta malam ini menjadi otomatis laga penutup era klub di ajang Piala Presiden. Dan perubahan ini menjadi catatan sejarah sepak bola nasional.

beralih ke informasi menarik lain, penjualan tiket MotoGP Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika telah menembus 42% dengan target total penonton 140.000 hingga 150.000 orang dan 65.000 di hari balapan utama atau 11 Oktober. Pemerintah Nusa Tenggara Barat nampaknya optimis target tercapai dengan strategi seperti diskon 50% bagi pemilik KTP di NTB, dan ini menjadi dukungan dari IMI yang telah memborong 8.000 tiket. Integrasi UMKM lokal, kehadiran para pembalap lokal seperti Mario Aji dari Moto2 dan Veda Ega Pratama Moto3 menjadi daya tarik yang utama. Pemerintah juga mempercepat perbaikan PJU rute bypass dan berkoordinasi dengan PHRI dalam mengendalikan tarif hotel. Event ini diharapkan mendongkrak sektor pariwisata dan ekonomi daerah dengan sisa waktu 2 bulan. Para penyelenggara optimis target penonton tercapai dan gelaran 2026 menawarkan pengalaman berbeda dengan dukungan langsung terhadap para pembalap lokal serta integrasi UMKM.

0: kabar dari arena net BWF dan BAI yang melakukan renovasi besar-besaran di Indira Gandhi Sports Complex dalam mengatasi masalah kebersihan dan lingkungan jelang kejuaraan dunia 2026. Pembenahan meliputi pembersihan total, pengendalian hama, perbaikan struktural, penggantian kursi, penyegelan celah, perbaikan atap, dan peningkatan sistem pencahayaan oleh konsultan internasional. Kritik polusi dan kabut dingin pada India Open direspon dengan penjadwalan kejuaraan di Agustus atau musim panas monsun sehingga udara lebih bersih. Alwi Farhan tiba dengan selamat meski sempat terkendala pembatalan penerbangan akibat topan saat bertolak dari Shangzhou. Ia telah berlatih sejak pekan lalu dan optimis tampil habis-habisan tanpa beban di kejuaraan dunia yang berlangsung 17 hingga 23 Agustus 2026 mendatang.
1: Ya, memang itu kondisinya dan memang itu situasinya. Mau ngomong apa? Didis wa didis, saya nggak tahu kondisi akan gimana, tapi memang saya dapat info BWF dari 2 minggu sebelum perhelatan dimulai, BWF sudah standby di sana untuk memastikan bahwa tidak ada lagi yang dikomplain-komplain kemarin. Jadi ya saya berharap kejuaraan dunia, vibes-nya seperti kejuaraan dunia, penyelenggaraannya yang bagus, dan kita tim Indonesia bisa ngasih.
0: BWF juga menyatakan kepuasan terhadap hasil peningkatan fasilitas yang dikerjakan oleh BAI dan Alwi kini menembus peringkat 10 dunia, juga bertekad meraih hasil terbaik untuk nama Indonesia.

informasi olahraga kebersamaan kita pada siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti Dinamika Olahraga Sore akan hadir dengan informasi yang terupdate. Anda juga bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media-media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Bahkan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
1: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

Suasana makan siang Anda di edisi 6 Agustus 2026. Kami akan hadirkan satu informasi untuk Anda. Kami temani dengan satu informasi update dari rri.co.id. Menteri Kesehatan atau Menkes Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap kasus dugaan keracunan dalam program makan bergizi gratis atau MBG, menemukan ada bakteri Escherichia coli atau disingkat dengan E. coli pada beberapa sampel makanan. Temuan tersebut telah disampaikan kepada Badan Gizi Nasional atau BGN sebagai bahan evaluasi untuk mencegah kejadian serupa. Tim Kementerian Kesehatan langsung turun ke lapangan begitu laporan dugaan keracunan diterima, dan hasil investigasi dan juga pemeriksaan laboratorium telah menjadi dasar penyusunan rekomendasi perbaikan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kepala BGN Sudaryono menunjukkan respon yang cepat dan terbuka dalam menindaklanjuti setiap masukan. Bahkan BGN turut mengundang para ahli untuk memberikan rekomendasi guna memperkuat sistem keamanan pangan di seluruh SPPG.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: kagak buka main eh. He, nyong. Ngana sini ngana. Buka main ngana ini buang-buang sampah sembarangan. Sabar sajar pangana begitu nih boleh begitu. Ngana ini jaga kebersihan. Kalau mantan boleh enggak buang
1: sampah. Ada apa ini? Ada apa ini?
0: Pas, Pak.
1: Ada apa?
0: Ini generasi muda bagaimana ini, Pak? Fasung-fasung buang sembarang buang sampah.
1: Sembarang buang sampah. Mana tuh sampah dia buang?
0: Itu sana, Pak,
1: coba ambil tuh sampah.
0: Rasa ngana.
1: Tadi
0: biasa.
1: Mau sampaikan bahwa buang sampah itu ada tempatnya. Di sini disediakan tempat sampah.

0: tempat kita ini, pemukiman masyarakat yang ada. Jadi betul ini apa yang disampaikan oleh ibu ini, dilarang buang sampah sembarangan di Kecamatan Langwan Timur ini. Ya, boleh, silakan buang sampahnya di tempat sampah. Ya.
1: Man, terdoi dong.
2: Oh, dodo anak, ngapa cira ngapa mama ini ada konek di konjak kalau keluar doye, mancari, kasihan, yang kurang sasa dikingan, minta. Jadi anak muda, yang cuma kanker kaki dudu-dudu, banyak sebenarnya yang boleh ngoni mau baking, kasihan anak. Karena cuma mau dudu-dudu minta buka tangan, ingat, lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Mancari nggak perlu jauh-jauh, banyak. Kok perlu jodoh mama? Orang mau mbak usaha, mau mbak jual kacang. Kacang tore ini anak, supaya itu doi tore-tore mau masuk. Pakai otak.
3: Kesuksesan tidak lahir dari keberuntungan, melainkan dari kerja keras dan ketekunan.
4: Keempat, suara budaya Nusantara.
5: Iya, dan sahabat budaya, kembali Anda bersama kami RRI Program 4 Manado ya. Dan kita masih mengobrol tentang marka ketika Cakalang menari mengolah potensi lokal menjadi identitas budaya baru. Dan kembali kita ke Pak Raymond Katuuk, MPD ya. Sambil menanti teman-teman yang ada di RRI Gorontalo, Tahuna dan Talaut untuk bergabung di siang hari ini. Nah, Pak Raymond, apakah menciptakan tari baru ini berarti kita meninggalkan tradisi menurut Bapak?
6: Tidak, jadi artinya tari tradisional itu kan berbeda dengan tari kreasi baru. Mm-hmm. Ya, jadi sebenarnya kreasi baru ini kita melihat perkembangan zaman. Jadi bagaimana suatu selera itu berubah, generasi berubah, cara berpikir, berpandangan, cara berkomunikasi itu mengalami suatu perubahan. Jadi kita melihat bagaimana pengembangan modern ini kemudian dikaitkan dengan generasi muda, anak-anak, siswa itu untuk belajar untuk mencintai seni. Jadi artinya kita memberikan mereka suatu kesempatan untuk menikmati, kemudian memberikan suatu kebebasan untuk berekspresi.
5: Iya. Nah, kalau dilihat-lihat nih, bagaimana kira-kira menurut Bapak sendiri untuk menjaga agar inovasi budaya ini tetap memiliki akar lokal menurut Bapak?
6: Ya, tentu ada keberlanjutan ya. Jadi ada suatu proses yang kontinu. Makanya kita dalam suatu pelatihan itu ada rutinitas yang kita buat. Jadi ada terprogram ya. Jadi ada anak-anak tingkatan mulai dari SD, SMA dengan SMP itu yang

0: kita ajarkan, sehingga pembinaan-pembinaan itu juga akan berdampak juga ke sekolah-sekolah yang lain. Jadi yang kita juga harapkan ke depan, bagaimana ini ekspresi budaya lewat tari kreasi baru itu bisa menyentuh semua lapisan masyarakat.
1: Ya. Menurut Bapak sendiri, kapan sih sebenarnya sebuah karya kreasi baru itu disebut sebagai bagian dari identitas budaya daerah?
0: Ya, jadi suatu karya itu artinya bagaimana kita bisa melihat potensi daerah, kemudian kita mengkolaborasi. Jadi dalam hal ini, kalau misalnya Marakas Cakalang ini kan kita sudah kolaborasi dengan alat musik kolintang, ada juga dengan kajon, suling, kemudian beberapa alat instrumen yang lain. Nah, itu yang ke depan juga kita memikirkan bagaimana dalam suatu proses pelatihan itu kita bisa berkolaborasi dengan alat musik kolintang. Jadi ada tarian, ada kolintang, kemudian menggunakan properti alat musik seperti ini.
1: Iya. Ya. Dan seperti yang bilang tadi bahwa kita tidak sendiri nih Pak Raymond. Di sini sudah hadir juga teman-teman kita yang ada di Pro 4 Gorontalo. Juga ada yang dari SP Talaut ya. Ada Angelina Ansiga di sana ya. Mungkin ada yang mau bertanya-tanya silakan langsung ke Pak Raymond ya. Ya, selamat siang. Halo, yang ada di Gorontalo. Suaranya kurang jelas nih. Suaranya mungkin mute enggak ya? Di mute kali ya suaranya. Iya.
2: Oke, selamat siang. Ini bisa dengar ya?
1: Halo, bisa dengar?
2: Iya, halo.
1: Iya. Agak kurang jelas nih suaranya.
2: Masih kurang jelas ya. Oke, dilanjut dulu ya.
1: Iya, saya ke SP Talaut dulu. Di sana ada Angelina Ansiga. Selamat siang, Angelina.
3: Halo, selamat siang.
1: Iya, selamat siang. Silakan, ada yang mau ditanya-tanya ke Pak Raymond?
3: Baik ya, terima kasih. Selamat siang Pak Raymond dari Angel di Talaut.
0: Ya, selamat siang ya Ibu Angel.
3: Baik ya Pak, saya mau bertanya dari topik yang sudah dibahas hari ini, tentunya ada nilai ekonomi itu seperti apa? Terus kan di sini berbicara tentang ketika Cakalang menari mengelola potensi lokal menjadi identitas budaya baru. Budaya baru dan lama itu identitasnya seperti apa Pak?
0: Ya, jadi potensi lokal itu kemudian kita kelola menjadi suatu ekonomi kreatif ya. Contohnya dalam bentuk souvenir ya, yang kita jual. Kemudian ada kriya. Jadi kriya itu artinya ada juga desain seperti cakalang, kemudian kita gantung itu sebagai suatu aksesoris juga di pajangan-pajangan dalam rumah atau di tempat-tempat persekolahan. Nah, kemudian identitas baru itu adalah memperkaya. Jadi memperkaya bukan artinya membukukan identitas yang sudah berada, tapi kita melengkapi. Jadi melengkapi supaya kekayaan suatu daerah itu lebih menarik juga sebagai suatu mata pencarian masyarakat. Dalam hal ini juga menarik bagaimana investor, bagaimana menarik kunjungan wisatawan, seperti itu.
1: Oke. Baik, masih ada lagi yang mau ditanyakan, Mbak Angelina?
3: Cukup.
1: Pas dulu sekarang, siapa tahu sebentar ada lagi pertanyaan menyusul ya. Oke, kita kembali ke Gorontalo, bagaimana? Apakah sudah bisa atau belum nih? Kalau belum mungkin kita lanjut dulu ya ke Pak Raymond. Nah, kalau Pak Raymond sendiri melihat bagaimana membuat generasi muda ini tertarik pada seni budaya lokal, karena kita tahu juga di luaran sana banyak juga souvenir-souvenir yang dibuat yang membuat mereka tertarik ya, dan ini sebenarnya kalau dipikir-pikir tidak kalah dengan seni budaya lokal juga sebenarnya. Tapi bagaimana cara dari Pak Raymond sendiri membuat generasi muda ini tertarik begitu?
0: Ya, jadi yang pertama yang kita buat, bagaimana kita mengajak anak-anak ini untuk ikut dalam suatu pembinaan, dalam suatu sanggar ini. Jadi tanpa ada bayaran. Jadi itu yang utama. Karena memang kalau kita patok juga bayaran itu, kadangkala itu kita yang jadi suatu hambatan ada bagi anak-anak yang memiliki suatu bakat atau potensi. Karena ada pembiayaan, maka mereka enggan ya. Jadi kita semua itu digratiskan. Kemudian bagaimana anak-anak itu mencintai suatu budaya itu, kita biarkan mereka berekspresi. Kira-kira apa yang menarik dalam hal ini. Jadi kita melakukan suatu diskusi, kita sharing ke anak-anak, sehingga mereka muncullah ide-ide yang menarik, sehingga bagaimana kalau dibuat seperti ini gerakannya. Jadi anak-anak itu yang nanti berbicara, karena mereka lebih suka ada kebebasan berekspresi. Jadi bagaimana suatu inovasi itu yang dikembangkan dalam ekspresi budaya itu tidak ada membatasi. Yang mungkin adalah kita lihat ke depan adalah mengevaluasi apa yang menjadi kekurangan, apa
1: jadi
0: yang
1: PR
0: masih
1: begitu ya.
0: Seperti itu yang nanti ke depannya kita lengkapi supaya lebih menarik
1: lagi,
0: ya,
1: lebih
0: bagus ya, begitu.
1: Tapi tari-tarian ini apakah sudah pernah dipentaskan, Pak?
0: Iya, ini sudah dipentaskan pada kegiatan literasi keuangan Pegadaian Kota Bitung, dan pada pertengahan bulan ini juga akan dipentaskan.
1: Di mana itu kira-kira, Pak?
0: Itu di kegiatan literasi Taman Baca Masyarakat. Itu ada kegiatan dari yang berhubungan dengan Badan Bahasa.
1: Yeah. Kira-kira kalau tari Marca ini terdiri dari berapa orang, Pak?
0: Ini terdiri dari 3 orang.
1: Oh, cuma 3 orang ya?
0: Iya,
1: begitu.
0: 3 orang. Uh-huh. Ya.
1: Kenapa cuma 3 orang, Pak? Biasanya kalau tarian itu kan banyak orang.
0: Iya. Memang ada plus minus dalam suatu penciptaan tari kreasi baru apabila melibatkan banyak orang. Kadangkala space yang digunakan dalam suatu event itu kan terbatas. Itu yang juga kita jadi pemikiran. Dari dengan menggunakan 2-3 orang ataupun sampai 4 itu, kita melihat bahwa itu lebih efisien dan tidak akan merepotkan. Jadi kalau misalnya banyak juga kan ada juga kendala-kendala yang dihadapi. Memang semua ini dalam suatu proses evaluasi. Jadi memang berbeda dengan tari tradisional seperti Maengket Kebasaran yang jumlahnya lumayan banyak. Seperti itu.
1: Ini Pak, kira-kira apakah tari Marca ini dapat menjadi media pendidikan budaya?
0: Iya, itu yang sementara kita dalam suatu proses draft yang kita buat. Dalam suatu dokumen yang nanti akan kita ajukan ke dinas pendidikan maupun dinas terkait. Apa kira ini bisa masuk dalam program misalnya kan mata pelajaran seni budaya dalam ekskul atau dalam pembuatan model modul ya, modul pembelajaran, yang artinya ini bisa jadi suatu hal yang menarik ya, menguntungkan juga untuk potensi Kota Bitung ke depannya.
1: Iya. Sebelum saya lanjut lagi, saya mau kembali ke Gorontalo ini. Gimana yang ada di Gorontalo, perempat Gorontalo? Apakah sudah bisa bergabung bersama kita di sini ya? Iya, silakan.
4: Ya, halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Silakan, Mbak, siapa?
4: Ya, dengan Fani.
1: Siapa?
4: Dengan Enga Fani.
1: Iya.
4: Bisa dikopi suaranya?
1: Agak kecil suaranya.
4: Iya,
1: masih kecil.
4: Agak kecil, susah juga kalau dibunyikan. Oke, dilanjut aja dulu daripada tidak bisa.
1: Iya, langsung saja. Tapi Bapak bisa mendengarkan suaranya.
4: Bapak bisa ya?
1: Iya, silakan.
4: Sedikit ya. Iya, Pak Raymond tadi sedikit ya saya dengar beberapa yang disampaikan. Jadi yang jadi pertanyaan saya ini bagaimana? Seberapa besar peran masyarakat itu dalam mendukung keberlangsungan selangga seni? Apakah ada peran serta dari masyarakat sekitar gitu untuk melestarikan atau melibatkan generasi muda agar bisa mempertahankan apa yang ada di daerah di bagian mana di sana? Itu saja. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih Bu. Jadi khusus untuk Kota Bitung, perhatian dari masyarakat orang tua itu lumayan besar ya. Jadi orang tua sangat mensupport bagaimana anak-anak ini berkreasi. Jadi diberikan suatu pilihan-pilihan bagaimana anak-anak itu terlibat kalau di sekolah ekskul maupun di kegiatan-kegiatan yang di luar sekolah, sanggar.

0: berenergi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id.
2: Orang tua sangat mendukung. Bahkan ada orang tua yang digital sempat mengantar makanya, menonton anak-anak untuk
0: dulu,
2: tampil
0: biar gak
2: di suatu event seperti itu.
3: Iya, bagaimana mbak? Ada lagi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda.
2: Iya, terima kasih.
4: Dari 80 mikrosite ya, tersebar dari Sabang sampai Merauke,
3: terima kasih yang ada di Gorontalo ya.
4: RRI News menghadirkan
3: ya, itu tadi
4: rekan-rekan
3: yang ada di Gorontalo, Talau 3. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan selepas ini masih bisa ya, karena kita nanti masih ada waktu juga untuk
4: aplikasi mobile ya. RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda.
3: Sekali lagi untuk pertanyaan lanjutan, kalau menurut Pak Raymond sendiri, apakah
4: berita terkini
3: ya, bagaimana agar Tarimatsa ini tidak berhenti
4: Anda
3: sebagai sebuah pertunjukan, tetapi ini terus berkembang
2: suara budaya. Nah, jadi memang perlunya peran dari pemerintah ya, dari pemerintah.
3: Iya, dan
2: juga
3: kembali Anda bersama kami Pro 4 RRI ya, Manado. Jangan lupa juga sahabat budaya untuk tonton dan dengarkan siaran Pro 4 RRI Manado di live YouTube RRI Manado tentunya ya. Dan kembali kita bersama Pak Raymond Katuuk untuk siang hari ini. Dan masih menunggu juga untuk teman-teman dari RRI Gorontalo dan Talaut, kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang ingin ditanyakan di sini ya. Nah, saya ke pertanyaan berikutnya. Apakah tari marca ini bisa menjadi ikon budaya Kota Bitung, Pak?
2: Iya, jadi pasti akan menuju ke sana. Jadi bagaimana kita membawa suatu identitas Kota Bitung ya. Jadi Bitung dikenal dengan ikon cakalang, kota industri, kota perikanan. Jadi hal itu yang memang menguntungkan ya. Jadi karena bahan-bahan yang kita siapkan nanti dalam

untuk kriya maupun souvenir itu sudah dibuat ya, jadi sudah dibuat. Tiga, bagaimana kita mengembangkan dalam jumlah pertama produksi untuk alat musik ya. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan tari ini supaya banyak lebih dikenal untuk di sekolah-sekolah. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana event-event itu yang dibuat juga baik pemerintah maupun swasta maupun komunitas budaya itu diberikan kesempatan juga pada anak-anak generasi muda ini untuk tampil. Kemudian yang keempat bagaimana mereka juga diberikan kesempatan untuk belajar ya, jadi praktek, kemudian memberikan ide-ide gagasan untuk ke depan kira-kira tari apa juga yang menarik untuk dikembangkan. Jadi artinya semakin banyak anak-anak yang terlibat, semakin banyak pemikir, semakin banyak

0: orang-orang yang artinya yang peduli dengan suatu kebudayaan khususnya yang ada di Kota Bitung, ini sangat melengkapi, jadi menjadi suatu kekuatan, suatu potensi yang besar dalam menarik pariwisata yang ada di Kota Bitung. Jadi mungkin juga bagi daerah-daerah sekitar seperti Minahasa Utara. Jadi kita memang juga pernah juga tampil di Minahasa Utara. Jadi pengembangan itu artinya bagaimana bukan juga Kota Bitung. Jadi kita bisa bekerja sama dengan kabupaten kota yang lain. Jadi bukan hanya untuk Kota Bitung saja. Jadi ini terbuka ini tari ini. Jadi misalnya ada orang dari Manado atau dari Minahasa yang ingin belajar, mari kita welcome, kita terima, sehingga itu jadi hal yang suatu pengalaman yang menarik juga bagi mereka. Diberikan suatu ruang, diberikan suatu kesempatan. Nah, jadi ketika tari-tari kreasi baru ini menyebar, ini itu artinya semakin banyak dikenal dan semakin banyak dicintai. Dan itu sangat artinya jadi suatu kekuatan budaya yang ada di Sulawesi Utara. Saya kira seperti itu.
1: Iya. Kira-kira nanti kalau ada yang tertarik ingin bergabung, misalnya apalagi mereka punya hobi menari dan mereka ingin bergabung di Tari Marca ini, kira-kira siapa yang harus dihubungi nih, Pak?
0: Ya, jadi bisa hubungi di media sosial Sanggar Seni Budaya Sumowo. Ada nanti nomor telepon.
1: Ya, enggak apa-apa.
0: Ya, nanti dikasih 0853-9890-2280 ataupun bisa langsung bertanya di RRI ya. Jadi nanti
1: jadi hubunginya ke ya, Bapak gitu atau
0: bisa ke saya di sana, ada di sini juga kan. Iya. Nanti alamat juga ada di Sagrat Wiru 2, Kelurahan Sagrat Wiru 2, Kecamatan Matuari, Kota Bitung ya.
1: Ini saya penasaran nih, kira-kira hampir setahun ya tarian ini?
0: Tahun ini.
1: Oh, tahun ini.
0: Tahun ini. Kalau yang
1: dari bulan apa nih mulainya?
0: Ini yang tampil terakhir itu 2 bulan lalu.
1: 2 bulan lalu.
0: Iya, ya. 2 bulan lalu.
1: Kira-kira ada tantangan-tantangan, mungkin kesulitan yang pernah dihadapi seperti apa misalnya?
0: Iya, jadi artinya karena ini baru, adalah tantangan ini bagaimana kita mengatur patennya. Patennya artinya ya, tidak berubah lagi dalam hal misalnya gerakan tidak berubah, kemudian propertinya itu apa, mau ditambah atau tetap. Kemudian dari segi kostum, ciri khasnya, kemudian dari durasi musiknya. Jadi memang itu yang harus dipatenkan ya.
1: Selama ini belum dimantapkan.
0: Belum, kita masih dalam tahap evaluasi ya. Sambil menerima masukan-masukan juga dari beberapa teman pegiat. Jadi kita melihat apa yang menjadi kekurangannya seperti itu. Jadi kalau sudah nanti kita memang akan patenkan seperti itu.
1: Iya, oke. Nah, ini apakah bisa dikembangkan tarian ini menjadi pertunjukan wisata budaya menurut Bapak sendiri?
0: Iya, bisa. Jadi ada beberapa teman juga sudah welcome. Jadi misalnya kalau kita mau gunakan satu tempat gedung itu sudah diberikan akses secara gratis juga untuk bagaimana ditampilkan di Bitung. Jadi semakin banyak juga kita membuka ruang komunikasi dengan teman-teman, kemudian juga dengan komunitas budaya, dengan pemerintah, dengan masyarakat. Jadi itu artinya informasi ini semakin lengkap sudah. Jadi memang yang dibutuhkan adalah media sosial, salah satunya itu lewat pemberitaan juga media online, dan itu sangat membantu sekali buat kami untuk keberlanjutan.
1: Ya, kembali lagi bagaimana Bapak melihat ya, kira-kira peluang dari Tari Marca sendiri ini untuk masuk misalnya ya ke sekolah, sanggar, festival, dan juga ada beberapa kegiatan dari pemerintah daerah sendiri, Bapak melihatnya?
0: Iya, jadi kan Bitung ini sudah sering juga jadi tempat kunjungan kapal pesiar. Jadi salah satu itu hal yang menarik, bagaimana kita membuat suatu roadmap wisata sanggar-sanggar maupun komunitas budaya yang nanti kita share ke media sosial maupun media online, sehingga hal itu juga mereka bisa diberikan suatu pilihan apakah mereka mau berkunjung atau misalnya apakah tarian ini akan ditampilkan dalam pementasan-pementasan yang berhubungan dengan pariwisata secara tetap. Jadi ada agenda tetap kan, misalnya kan ada apa kegiatan misalnya hari ulang tahun Kota Bitung 10 Oktober, mm-hmm. pesona Selat Lembe seperti itu yang sudah jadi agenda rutin. Dan kita melihat itu juga hal yang menarik ya, bagaimana membangkitkan sektor pariwisata dengan menciptakan kreasi baru, inovasi yang baru.
1: Iya, oke. Bagaimana dengan RRI Gorontalo dan juga Talaut? Apakah ada yang ingin ditanyakan yang tadi belum sempat ditanyakan? Saya kembali mengundang rekan-rekan saya. Iya, selamat siang yang ada di RRI Gorontalo atau yang ada di SP Talaut. Mungkin ada pertanyaan lanjutan yang ingin ditanyakan, Mbak Angelina?
2: Cukup, Kak.
1: Cukup ya. Oke, yang ada di Gorontalo bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan lanjutan misalnya? Halo, yang ada di RRI Gorontalo? Ya, gimana? Yang ada di RRI Gorontalo, apakah ada pertanyaan lanjutan? Ya, suaranya tidak kedengaran nih, Mbak.
3: Oke, dilanjutkan dulu ya.
1: Oh iya, berarti pas ya.
3: Pas ya.
1: Oke. Ini saya ada pertanyaan terakhir nih untuk Bapak. Iya, gimana kira-kira menurut Bapak selaku budayawan ya untuk peluang Tari Marca ke depannya, dan mungkin ada pesan-pesan untuk para generasi muda yang ingin bahkan sudah menekuni tarian ini, gimana Pak?
0: Ya, jadi yang pertama itu kan bagaimana peluang ke depan ya. Memang peluang ini memang terbuka sekali, karena bagaimana suatu inisiasi yang kita buat ini kan belum ada juga yang sama ya, seperti itu. Jadi terbuka ke depan, kemudian bagaimana kita membangun jaringan komunikasi juga dengan berbagai sektor, stakeholder yang terkait. Jadi ini menjadi satu juga andalan ke depan untuk potensi wisata ekonomi kreatif yang ada di Kota Bitung. Dan di Bitung kan ada rumah kreatif, dan itu biasa diberikan ruang tempat juga bagaimana kita berekspresi. Ya, kemudian untuk generasi muda, anak-anak itu ya kita memberikan sebesar mungkin untuk bagaimana mereka bergabung ya. Jadi bergabung, berlatih. Kita juga diskusi ada bidang-bidang pelatihan yang lain juga yang kita kembangkan, sehingga itu bagi anak-anak yang muda ini itu mereka tetap mencintai budaya ini. Jadi diberikan suatu kebebasan berekspresi itu sangat penting juga, bagaimana mereka menulis suatu dalam bentuk suatu tulisan, ide-ide itu dalam bentuk tulisan. Kita ada buat juga kelas menulis cerita.
1: Oh, ada kelasnya
0: itu
1: juga
0: iya.
1: Ini iya.
0: Kelas cerita, jadi anak-anak itu bagaimana mereka berpikir kira-kira apa yang menarik diangkat di Kota Bitung ini dalam suatu bentuk penulisan. Jadi dengan melihat kita kan bisa melihat di Google kan, kita bisa search, oh ini potensinya, ini ada batu angus, batu putih. Kira-kira apa yang menarik di sana yang kemudian dalam bentuk tulisan
1: yang akan diangkat.
0: Iya, diangkat ya? Tulisan. Kemudian apakah kira-kira ada keunikan atau pesona yang lain, kemudian kita bisa kembangkan. Nah, misalnya kan ada buah apa di sana. Nah, jadi buah-buahan itu yang kemudian yang kita pikirkan ini kira-kira bisa didesain, bisa dikolaborasi jadi alat musika atau dalam bentuk tarian ya. Sementara ada teman yang satu juga dia membuat kenari-kenari. Jadi kenari kemudian dibuat alat musik itu, yang sementara kita dalam proses bagaimana menciptakan tari yang baru juga.
1: Kira-kira
0: dari
1: apa yang ada
0: kenari
1: di pikiran Bapak? Oh, kenari
0: iya,
1: gitu. Kenapa kenari. Kenapa kenari ini Bapak tertarik?
0: Iya. Jadi kenari ini sebenarnya sangat unik ya, teman pegiat juga ini, karena sudah diperkenalkan banyak juga menteri dengan kepala daerah sudah tahu ini. Jadi dia jual souvenir, gelang kenari, gantungan. Kemudian kita buat suatu penulisan Penulisan yang kemudian dibantu, difasilitasi oleh Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara. Badan Bahasa itu kemudian itu lolos kurasi sehingga menjadikan tulisan. Jadi gelang kenari. Jadi itu yang ada kebanyakan itu kan ada di Pulau Lembe itu.
1: Ya,
0: jadi ada pohon di sana yang kemudian dari kenari-kenari yang bekas itu kemudian desain. Kemudian itu yang akan kita pikirkan untuk dalam proses tari kresi baru ke depannya, seperti itu.
1: Seperti itu ya. Jadi wah, ini menarik sekali untuk jawaban-jawaban dan juga

0: Ya, mudah-mudahan ini kedepannya bisa terus ditekuni ya, Pak. Ya, dan Henny juga bisa mengambil kesimpulan bahwa tari marca ini merupakan salah satu identitas budaya Kota Bitung yang mencerminkan nilai kebersamaan, semangat masyarakat, dan juga kekayaan tradisi daerah ya. Jadi sebagai warisan budaya, tari marca ini perlu terus dilestarikan agar tetap menjadi kebanggaan masyarakat serta memperkuat identitas Kota Bitung. Baik, dan dengan demikian Henny akhiri sampai di sini dulu Terampil Kebersamaan di Magota Bacarita untuk edisi hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Torampe narasumber siang hari ini yang sudah bergabung bersama kita ya. Sukses selalu ke depannya, dan juga buat teman-teman yang ada di RRI Gorontalo dan juga Talaut ya, mudah-mudahan sukses ke depannya.
1: Demikian Magota Bacerita, informasi budaya dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.

Pendengar, demikian tadi sudah kita ikuti bersama siaran berjaringan Korwil 5 dari Pro 4 RRI Manado, dan saat ini di menit ke-50 lepas dari pukul 13 kembali lagi bersama Pro 1 RRI Tahuna. Sebelum kita lanjut dengan informasi lokal Warta Berita Lintas Nusa Utara pada pukul 14 nanti, kita dengarkan dua lagu Manado berikut ini.

Pro lagu dari Isti Yulistri, persembahan terakhir untuk lagu-lagu Manado di siang hari ini. Dan selanjutnya pendengar RRI, kita akan jelang informasi Warta Berita Lintas Nusa Utara.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Di samping fungsi sosialnya, seyogianya sebagai sebuah perusahaan yang tentu punya skala seduk bisnis, dia sebenarnya memiliki tanggung jawab.
2: Yang berkaitan dengan inovasi ataupun perbaikan pasar ikan Towes, secara khusus untuk perbaikan saluran air yang selama ini menjadi keluhan masyarakat, tentunya ini menjadi perhatian.
3: Inilah Warta Berita Kamis 6 Agustus 2026, selengkapnya bersama saya, Alfrina Tamarindang. Pemda Sangiha akan optimalkan potensi pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi, termasuk dividen yang akan dibebankan ke Perumda AKU Banua.
1: Di samping fungsi sosialnya, seyogianya sebagai sebuah perusahaan yang tentu punya skala seduk bisnis, dia sebenarnya memiliki tanggung jawab.
4: Pemda Sangiha akan optimalkan penerimaan daerah melalui pajak dan retribusi, mengacu regulasi peraturan daerah yang menjadi produk hukum daerah. Bahkan perusahaan daerah Perumda Air Minum AKU Banua yang merupakan badan usaha yang saham 100%-nya milik pemerintah daerah, selain fungsi sosialnya, juga harus berkontribusi terhadap pendapatan daerah melalui dividen. Hal itu dikatakan pelaksana tugas Sekretaris Daerah Yohanes Pilat saat dikonfirmasi tentang optimalisasi potensi pendapatan daerah di tengah efisiensi dan ketidakmampuan fiskal untuk pembiayaan. Diakui Pilat bahwa selama ini Perumda Air Minum AKU Banua belum ada kontribusi terhadap penerimaan daerah, tetapi ke depan juga akan menjadi prioritas adanya kontribusi bagi penerimaan daerah.
1: Saya sepakat sampai saat ini belum, tapi itulah yang sudah didorong kemarin, sekiranya Perumda AKU Banua sebagai perusahaan daerah murni 100% saham itu adalah milik pemerintah daerah, di samping fungsi sosialnya, seyogianya sebagai sebuah perusahaan yang tentu punya skala seduk bisnis, dia sebenarnya memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi kepada daerah sebagai pemilik saham untuk revenue atau dividen yang mereka miliki itu sudah bisa potensial bisa menyumbang pendapatan asli daerah.
4: Pilat juga menambahkan menindaklanjuti hal itu direncanakan dalam waktu dekat akan digelar pertemuan bersama jajaran direksi termasuk juga pengawas sebagai bagian dari evaluasi dan upaya pemerintah untuk mengoptimalkan target PAD. Pilat berharap bahwa komitmen untuk optimalisasi penerimaan pendapatan daerah dapat diseriusi perangkat daerah termasuk unit kerja selaku pengampu. Anton Lahaube melaporkan.
3: Dinas Perindak Sangiha perjuangkan adanya proyek perbaikan saluran air di Pasar Towoe Tahuna terutama untuk drainase pada APBD perubahan dalam menjawab keluhan masyarakat.
2: Yang berkaitan dengan inovasi ataupun perbaikan pasar ikan Towes, secara khusus untuk perbaikan saluran air yang selama ini menjadi keluhan masyarakat, tentunya ini menjadi perhatian.
4: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Perindak Daerah Kepulauan Sangihe perjuangkan adanya proyek perbaikan saluran drainase di Pasar Towo Tahuna. Alokasi anggaran juga dipersiapkan sekitar 400 juta rupiah dalam penanganan masalah yang saat ini juga menjadi perhatian publik tentang saluran drainase. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Perindak Sangihe Trenov Ponto saat dikonfirmasi tentang proyek perbaikan menyikapi keluhan masyarakat tersebut. Menurut Ponto, Disperindak Sangihe sebelumnya juga telah mengusulkan untuk proyek perbaikan tetapi mengalami penundaan dan pihaknya akan memperjuangkan dalam usulan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan 2026.
2: Yang berkaitan dengan renovasi ataupun perbaikan pasar ikan Towes, secara khusus untuk perbaikan saluran air yang selama ini menjadi keluhan masyarakat, tentunya ini menjadi perhatian khusus oleh pemerintah daerah, terlebih kami dari dinas teknis. Dan lewat komunikasi dengan pimpinan daerah maupun komunikasi-komunikasi dengan TAPDE, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, kami coba mengusulkan lanjutan renovasi untuk pasar ikan Towes secara khusus perbaikan saluran air di APBD perubahan tahun 2000. 26. Destinasi anggaran yang kami usulkan dalam APBD perubahan yaitu sebesar 400 juta.
4: Kadis Perindak menambahkan pada prinsipnya pemerintah daerah Kepulauan Sangihe tetap mengupayakan apa yang menjadi kebutuhan dalam mendukung kelancaran aktivitas jual beli di Pasar Towo. Dengan adanya perbaikan tersebut, diyakini ke depan akan memperlancar kegiatan jual beli di Pasar Towo dan meminimalisir kendala saluran drainase yang dikeluhkan. Anton Lahube melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Kepala Bidang Penyuluhan dan Pergerakan Dinas P2KB Sangihe, Imelda Lawendatu menyampaikan, pemenuhan gizi anak dan pola asuh orang tua masih menjadi tantangan utama dalam upaya menekan angka stunting.
5: Dan sampai hari ini memang kami temui bahwa untuk update terbaru kasus stunting masih ada sekitar 77 kasus.
6: Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan Dinas P2KB Sangihe Imelda Lawendatu menyampaikan pemenuhan gizi dan pola asuh anak orang tua masih menjadi tantangan utama dalam upaya menekan angka stunting. Hal itu dikatakan Kabid Imelda saat dikonfirmasi RRI menyikapi upaya pemerintah menekan angka stunting di Sangihe. Ia menjelaskan masih banyak keluarga yang belum mampu memenuhi kebutuhan gizi anak secara optimal. Menurutnya, kondisi tersebut berdampak pada tumbuh kembang anak dan menjadi salah satu penyebab masih ditemukannya kasus stunting di Sangihe.
5: Ada beberapa keluarga, saya bilang termasuk cukup banyak ya, yang memang dalam hal pemenuhan gizi terhadap anak belum maksimal, sehingga memang kalau kita perhatikan, fokus kami untuk Dinas PPKB adalah untuk pencegahan stunting, dan sampai hari ini memang kami temui bahwa untuk update terbaru kasus stunting masih ada sekitar 77 kasus. Ya, dan yang terbesar ini ada di wilayah kota, yaitu di Kecamatan Tahuna. Dan itu yang pertama untuk permasalahan tumbuh kembang anak yang adanya gangguan gizi kronis. Kemudian yang kedua, saya lihat tantangan yang paling mempengaruhi itu yaitu adanya sikap orang tua yang abai terhadap pola asuh anak.
6: Imelda menjelaskan, pencegahan stunting menjadi fokus utama Dinas P2KB melalui edukasi kepada keluarga mengenai pentingnya pemenuhan gizi sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Selain persoalan gizi, pihaknya juga menilai masih adanya sikap sebagian orang tua yang kurang memberikan perhatian terhadap pola asuh anak yang menjadi tantangan besar dalam mendukung tumbuh kembang yang optimal. Imelda mengajak seluruh keluarga untuk lebih memperhatikan asupan gizi, kesehatan, dan pola pengasuhan anak sebagai langkah bersama mencegah stunting serta mewujudkan generasi yang sehat dan berkualitas. Jumel Johanis melaporkan.
3: Untuk mengisi lumbung pangan, Dinas Ketahanan Pangan Sangihe siap membantu masyarakat melalui surat rekomendasi.
7: Jadi, kios pangan bisa membeli ke Bulog, RTK, rumah pangan kita.
8: Pembelian beras SPHP secara individu diarahkan ke kios pangan yang menjadi mitra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sangihe, Frida Fata mengatakan kios pangan bisa membeli ke Bulog rumah pangan kita. Untuk mengisi lumbung pangan, pihak Dinas Ketahanan Pangan siap membantu masyarakat melalui surat rekomendasi.
7: Ya. Ada kelompok lumbung pangan desa, kelompok lumbung pangan masyarakat ingin mengisi lumbung pangannya dengan menggunakan beras SPHP, maka kami dari Dinas Ketahanan Pangan membuatkan surat rekomendasi. Itu bisa seperti itu.
8: Untuk menjadi kios pangan harus melalui Dinas Ketahanan Pangan dengan mengikuti sejumlah persyaratan, memiliki izin usaha, KTP, maksimal kios tersebut sudah 1 tahun beroperasi dan foto lokasi untuk dijadikan kios pangan mitra Dinas Ketahanan Pangan. Nantinya, ungkap Farida, setelah semua persyaratan terpenuhi, pihak Bulog akan mendistribusikan beras SPHP jika ada permintaan dari kios pangan. Alexander Dalengkade melaporkan.
3: Berita terakhir, pengembangan potensi wisata Kampung Utaurano saat ini dilakukan dengan mengacu pada potensi alam yang dimiliki daerah tersebut.
9: Sehubungan dengan dilaksanakannya launching wisata Taman Sela Utaurano, maka sebagai langkah awal kami akan memperkenalkan destinasi wisata.
6: Pengembangan destinasi wisata di Kampung Utaurano dilakukan dengan mengacu pada potensi alam yang dimiliki wilayah tersebut. Salah satu potensi utama yang menjadi dasar pengembangan adalah ketersediaan sumber air yang melimpah, sehingga dinilai sangat layak untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis alam. Kepala Desa Uturano, Herdianto Takapulungang, saat dikonfirmasi RRI mengatakan, pemerintah menghadirkan destinasi wisata Taman Sela sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Kampung Uturano.
9: Sehubungan dengan dilaksanakannya launching wisata Taman Sela Uturano, maka sebagai langkah awal kami akan memperkenalkan destinasi wisata yang mengusung keindahan alam, kearifan lokal, serta semangat pemberdayaan masyarakat dengan tagline nikmati alamnya, dukung UMKM-nya, rasakan kebersamaannya.
6: Kehadiran objek wisata ini diharapkan mampu membuka peluang usaha baru serta meningkatkan pendapatan warga melalui sektor pariwisata. Jumel Johannes melaporkan.
3: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara siang ini, kita ikuti berita utama.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Saat ini pendengar RRI di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Anda bisa bergabung melalui line telepon 0812-5503-8009. Anda bisa request lagu-lagu dangdut kesukaan Anda. Dan untuk Pro Dangdut seperti biasa hanya menggunakan telepon biasa. Untuk Anda yang bergabung tidak melalui nomor WA.

0: Selamat sore pendengar RRI, siang menjelang sore untuk pendengar RRI yang memonitor siaran kami Pro 1 saat ini di Pro Dangdut. Kita coba terima penelpon. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang menjelang sore.
0: Iya, Pro Dangdut, dengan siapa?
1: Bapak Udo.
0: Bapak Udo di Torendano. Silakan Pak Udo.
1: Mau menjawab buat kamu yang bertugas. Ya, sekarang.
0: Iya, terima kasih.
1: Baru Kastri, Irfan, Bapak Mayrona, Bapak Terima, semua juga kemarin keberangan, tak pelan sudah tahu dong.
0: Oke.
1: Belaku gadis berpayung jingga.
0: Gadis berpayung jingga.
1: Iya.
0: Oke.
1: Selamat sore.
0: Terima kasih juga, selamat sore sudah bergabung. Ada Bapak Udo tadi, Bapak Udo di Torendano.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

Kembali lagi kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan pendengar, line teleponnya 08125503-8009. Anda bisa request lagu-lagu dangdut favorit Anda. Anda bisa kirim-kirim salam juga untuk orang-orang yang ada di sekitar Anda, orang-orang rumah, atau juga teman-teman yang ada di tempat kerja Anda. Untuk menemani aktivitas Anda di sore hari ini masih dengan lagu-lagu dari studio. Tetapi bagi Anda yang menderingkan line telepon, lagu akan kami pending, kami prioritaskan penelpon yang tentunya ingin bergabung.

0: Baik, kita terima penelpon. Halo, selamat sore, Pro Dangdut. Iya, Dangdut adalah kita, betul sekali. Asri?
1: Iya, betul sekali.
0: Baik, silakan Asri.
1: Iya, mau request lagunya. Bang Jani.
0: Lagu apa?
1: Bang Jani.
0: Boy Sandi, judul?
1: Bantal Guling.
0: Bantal Guling? Ya, Bantal Guling. Ah, ini dia tidak ada ini lagu Bantal Guling ini. Ada lagu yang lain? Judul yang lain?
1: Rentan Bersar Lagi dari Imam S. Arifin.
0: Imam S. Arifin, bisa diulangi judulnya? Rembulan? Rembulan Malam dari Imam S. Arifin. Oke, kita cari dulu. Silakan Asri kirim-kirim.
1: Ya, ini salamnya. Ada Pak Milki, ada Ucu, ada Pak Pidro, Pak Pandi, ada Imran di Medan, buat Pak Mahmud Fahdi, ada Mahfud Suri, Pak Tuhan Mungkoko, ada Pak Mahfud Ati, Pak Nisa, Linda, Nova, Kerana kasar,
0: ada bunyi. Lagunya ada ini, Imam S. Arifin, Senandung Rembulan.
1: Iya, yeah, Senandung Rembulan. Buat
0: Waalaikumsalam, terima kasih sudah bergabung. Asri di Sulawesi Selatan, lagunya Senandung Rembulan dari Imam S. Arifin.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kita kembali ke penelpon. Halo, Prodangdut. Oke, terputus, silakan dicoba lagi. Masih di line telepon yang sama, 0812-5503-8009.

Kembali kami hadirkan lagu-lagu dari studio untuk menemani Anda yang saat ini tengah dalam persiapan-persiapan untuk hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Bisa saja ada kegiatan-kegiatan yang sementara Anda persiapkan atau juga ada lomba-lomba yang sementara Anda lakukan ya, memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia. Kami akan temani Anda dengan lagu-lagu dangdut.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Mana kakek bisa masih gila ya? Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Pendengar, kami cukupkan sampai di sini untuk program acara Pro Dangdut. Terima kasih untuk Pak Udo dan juga Astri yang sudah bergabung, yang terus memonitor siaran kami juga di sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Beranda Astacita Nasional.

0: Pendengar RRI, kita bergabung dengan program 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Beranda Astacita Nasional.
1: Menjalani latihan.
2: Waktu itu tidak diizinkan, jadi sudah saya sendiri aja pergi. Tapi sampai sudah di sana, sudah ikut latihan, sudah ini baru telepon ke orang tua. Bahwa waktu itu saya tidak tinggal sama orang tua, kan di sini kos, orang tua di kampung. Gitu. Jadi sudah latihan. Sudah ini baru telepon, bicara baik-baik. Ya sudah mereka marah, tapi ya mereka dalam hati izinkan saja saya latihan. Tapi kalau macam tidak diizinkan gitu, orang tua mungkin tidak setuju. Itu juga membuat kita tuh kadang latihan, kadang kayak badan malas gitu kan. Saya juga macam merasa ingin gitu sama seperti teman-teman atau saudara-saudara yang normal gitu. Walaupun kami punya keterbatasan. Tapi kami punya percaya diri bahwa kami juga bisa.
1: Di tengah himpitan latihan intensif dan penyusunan skripsi akhir, doa menjadi senjata utamanya dengan pembagian waktu yang ketat. Latihan di pagi dan sore hari, serta menggerakkan tugas akhir di sela-selanya. Alfonsina perlahan pelan-pelan meyakinkan kedua orang tuanya bahwa impian akademisi dan olahraganya bisa berjalan berdampingan.
2: Pas mau tes nih, mau lomba nih, macam berdoa begitu, bilang Tuhan untuk buka orang tua punya hati untuk izinkan saya begitu. Karena mereka tidak izinkan untuk saya ikuti itu. Ini tuh jadi telepon sama orang tua, aduh mama, saya sudah ini, ikut ini, TC begini. Terus mau bilang, mama dan bapak tuh marah-marah, kok kenapa ikut itu? Cuman bapak suruh kukulnya baru, aduh sudah tidak apa-apa, ma. Intinya tuh tidak mengganggu. Karena saya sudah di tahap susun skripsi, jadi mungkin masih ada waktu begitu. Karena kita tuh biasa latihan pagi jam 6, nanti sudah jam 7, jam 8 itu sudah selesai. Nanti sore baru latihan lagi, jadi ada waktu gitu, jelaskan gitu sama orang tua.
1: Restu orang tua dan ketulusan niat akhirnya membuka pintu keajaiban. Hari pertandingan pun tiba dan buah dari kerja keras serta tetesan keringat itu terbayar tuntas. Kemenangan yang ia raih bukan hanya membuahkan kebanggaan, tetapi juga jawaban atas doa-doa keluarganya.
2: Pas mau lomba, telepon sama mama dan bapak, bilang, aduh, besok saya mau lomba. Itu aja, dan akhirnya tuh Tuhan kasih berkat yang besar. Wah, tidak sangka dari berkat itu bisa membantu orang tua dan juga saudara-saudara. Jadi puji Tuhan bisa jadi berkat buat bapak, keluarga, dan saudara-saudara gitu.
1: Lebih dari sekedar pencapaian materi dan medali, arena latihan memberikan ruang berharga bagi Alfonsina untuk menemukan arti kebersamaan. Di sanalah ia menemukan keluarga baru yang saling menguatkan, mengikis rasa minder, dan menemukan rasa percaya diri.
2: Kalau yang berkesan tuh, wah, kita bisa ketemu dengan teman-teman gitu, yang sesama kita gitu. Wah, kita tidak merasa minder bahwa dengan teman-teman yang normal saja gitu, tapi kita juga punya teman-teman yang lain, kita saling mendukung gitu. Kayak rasa senang gitu aja.
1: Perjalanan panjang ini akhirnya membentuk sebuah keyakinan teguh di dalam diri Alfonsina. Bahkan tidak ada keterbatasan yang sanggup menghentikan langkah seseorang jika ia mau berusaha dan menyerahkan hasilnya kepada Sang Pencipta.
2: Tanpa disadari, ya Tuhan berikan hadiah yang besar ya. Tuhan sebagai pengalaman tuh, dari situ kita tahu bahwa kita sebagai manusia tuh diciptakan sama Tuhan pasti memiliki berkat masing-masing ya. Kita tuh tidak tahu apa. Dan yang menjadi intinya tuh kita harus berusaha, terus ingin mencoba gitu. Terus dan yang utama jangan lupa untuk andalkan Tuhan.
1: Saudara, ketulusan niat dan kerja keras Alfonsina Yuliana Undi tidak hanya berbuah manis bagi keluarga, tetapi juga mengukir sejarah bagi tanah Papua. Lewat cabang olahraga atletik lempar lembing kategori F42 putri, keberhasilannya membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah halangan untuk berdiri gagah di puncak prestasi. Ia sukses menyumbang medali emas bagi kontingen Papua pada Peparnas 16 Papua 2021. Tak berhenti di situ, dominasinya kembali terbukti di panggung nasional saat ia mempertahankan medali emas sekaligus memecahkan rekor lemparan sejauh 16,91 meter pada Peparnas 17 Solo 2024. Kisah Alfonsina mengajarkan kita bahwa ketika tekad, pendidikan serta doa menyatu, tidak ada batas yang tidak bisa dilampaui. Semoga semangat pantang menyerah dari mutiara hitam asal Papua ini terus menyalakan harapan dan inspirasi bagi kita semua untuk berani bermimpi dan menjadi berkat bagi sesama. Demikian produksi RRI Jayapura. Kita berjumpa lagi dengan segmen inspirasi berikutnya.

0: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gorontalo dengan tema Setara Berkarya Berdaya Tanpa Batas berikut ini.
2: Pendengar kali ini dari Gorontalo, kami mengangkat tentang disabilitas setara berkarya berdaya tanpa batas. Mereka, para penyandang disabilitas, memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Namun, untuk mewujudkan kesetaraan tersebut, diperlukan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak. Di Gorontalo, Yayasan Putra Mandiri terus berupaya mendorong pemberdayaan penyandang disabilitas agar dapat hidup mandiri dan berdaya. Untuk kali ini, pendengar dapat mengikuti wawancara Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf.
3: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Raden Sahi, ya, Ketua Yayasan Putra Mandiri. Kita akan berbicara mengenai topik kita saat ini, yaitu pemberdayakan disabilitas. Assalamualaikum, Pak Raden.
4: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
3: Iya, kabar baik, ya. Pak Raden, ya.
4: Ya, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Bapak juga sehat.
3: Iya, insyaallah. Ya, Pak Raden, sebenarnya visi dari Yayasan Putra Mandiri Gorontalo ini untuk memberdayakan penyandang disabilitas di Gorontalo apa ini, Pak Raden?

0: itu ya kurang lebih 10% dari jumlah penduduk. Nah, alhamdulillah ini yang menjadi fokus kami. Dengan melihat ini, maka kami cukup terpanggil dengan kawan-kawan relawan dan juga beberapa lembaga masyarakatan yang ada di kabupaten kota untuk sama-sama bersinergi untuk mereka kawan-kawan. Nah, khususnya masalah pendidikan, ya, masalah kesehatan, ketenagakerjaan, ini tiga hal ini yang menurut kami perlu diintervensi oleh pemerintah, dalam kesehatan pemerintah, tapi juga dukungan dari masyarakat. Apalagi di Provinsi Gorontalo itu jumlahnya cukup lumayan, kurang lebih 24.000. Nah, 24.000, paling terbanyak kita di Kabupaten Kota kurang lebih 8.000 sekian. Dan itu sangat kecil sekali tentang anggaran pemerintah untuk intervensi pemberdayaan kawan-kawan disabilitas, sehingga ini perlu ada didampingi keseriusan dari masyarakat untuk menyuarakan hal ini kepada pemerintah.
1: Ketua Yayasan Putra Mandiri Gorontalo, Raden Sahi, mengatakan bahwa pendidikan, kesehatan, dan ketenaga kerjaan masih menjadi sektor yang membutuhkan perhatian lebih. Karena itu, yayasan terus membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai instansi terkait untuk memperluas akses layanan bagi penyandang disabilitas.
2: Pak Raden, program-program apa saja ini bisa diceritakan yang saat ini dijalankan yayasan untuk mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas? Baik dari pendidikan, pelatihan, atau juga dari kemandirian ekonomi, Pak Raden?
0: Ya, untuk mendukung program pemerintah juga membantu teman-teman disabilitas ini, kami ada beberapa kegiatan yang kami laksanakan, ya antara lain tentang pendidikan non-formal. Banyak kawan-kawan yang sudah putus sekolah dan tidak pernah sekolah. Ini karena diakibatkan teman-teman disabilitas ini agak jauh dari PA ya, SLB, ada juga masalah ekonomi, ada juga soal pendampingan dari orang tua. Mungkin kesibukan orang tua, maka mereka tidak sulit untuk membagi waktu untuk menjaga adik-adik atau anak-anak disabilitas untuk ke sekolah. Ya, sedangkan sekolah mereka itu khususnya di SLB itu agak sedikit dan jauh dari rumah, tidak sama dengan sekolah SD, SMP. Di samping rumah sudah ada SD atau SMP. Tapi mereka di Provinsi Gorontalo kan baru 8, Pak. Sehingga ini kami melihat ini telah mengasesmen kawan-kawan disabilitas yang belum pernah sekolah dan tidak pernah sekolah cukup banyak, dan itu kami intervensi melalui kegiatan pendidikan non-formal, PKB, pusat kegiatan belajar masyarakat, inklusi. Ya, jadi mereka kami sekolahkan di situ, dan kemarin kami telah meluluskan ada kurang lebih 15, dan sekarang sudah yang ada anak-anak disabilitas di sekolahkan itu ada 96 orang. Insya Allah tahun ini kami bekerjasama dengan IAIN Gorontalo untuk menguliahkan mereka kuliah gratis dengan program pemberdayaan pendidikan bagi teman-teman disabilitas yang ada di kampus di IAIN. Dan ini alhamdulillah mulai minggu depan kami ajak mereka ke sekolah untuk dapat ke kampus untuk mulai orientasi kampus IAIN. Dan berikut juga untuk teman-teman disabilitas yang mungkin yang sementara ada usaha, kami kerjasamakan dengan dinas terkait, dinas sosial, kemudian juga koperasi dan lain-lain, ada baik di tingkat kabupaten kota dan juga di provinsi, untuk mereka memperoleh usaha kemandirian seperti kios, kemudian juga usaha-usaha lainnya sesuai yang ada kemampuan mereka dan juga yang sudah mereka jalankan. Dan kami alhamdulillah kemarin kami sejak tahun 2020 sampai hari ini kurang lebih sudah 1.038 orang yang kami mediasi ke Kemensos, kemudian ke kepala daerah dan juga Bupati DPR. Dan kami berharap ini bukan berhenti sampai di sini, kita terus berjalan dengan baik. Dan ini insya Allah kami juga sebentar malam ini kami akan berdiskusi mengundang pemateri dari Jakarta, yakni staf ahli dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi dan PKMB

0: RI. Ya, untuk barangkali ada program di sana untuk pemberdayaan teman-teman disabilitas yang mungkin barangkali mungkin jadi ada pemodal apa penambahan modal bagi kawan-kawan di daerah disabilitas khususnya untuk bisa diintervensi dengan program-program dari mereka. Alihnya malam ini kami mengundang namanya Pak Agus Diono, beliau staf ahli dari Pak Menteri, dan insya Allah kami mengundang juga kawan-kawan pegiat disabilitas di Provinsi Gorontalo, kami laksanakan di Kedai Tuli malam ini. Nah, itu Pak, mungkin itu. Nah, masih banyak lagi yang kami laksanakan untuk teman-teman disabilitas dalam bantuan lebih memperhatikan kawan-kawan. Sebagai informasi melalui kesempatan ini, alhamdulillah dengan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, tanggal 2 Juli 2016 kemarin keluar PP tentang konsesi disabilitas. Ya, jadi kawan-kawan ketika pada perjalanan mungkin yang mungkin naik pesawat atau apa transportasi lainnya, mereka ada konsesi 20% minimal. Juga pendidikan, pembelian UMKM, dan lain-lain. Mereka ada 9 apa kategori yang di sesuai undang-undang itu untuk dibijaki ada di korting ya dengan program itu. Dan ini yang dan juga informasi juga tanggal 30 Juli kemarin Pak Menteri Sosial sudah menerbitkan kartu penyandang disabilitas yang sudah lama kami nantikan ini. Insya Allah yang keluar kemarin 4 juta disabilitas di seluruh Indonesia. Kami belum update berapa untuk Provinsi Gorontalo. Dan insya Allah target dari beliau, pemerintah, ya pemerintah Prabowo, insya Allah akan keluar tahun 2027 15 juta disabilitas. Ya, kemarin kemarin 4 juta, 15 juta disabilitas Indonesia akan keluar penyandang disabilitas. Pada substansinya bahwa teman-teman disabilitas ini betul perhatikan dengan program Stati Odop dengan PP nomor 31 2016 kemarin tentang konsesi.
1: Terakhir Pak Raden, dari awal berdirinya yayasan ini dari kapan itu Pak, dan juga harapannya ke depan untuk memperluas kesempatan juga kepada para penyandang disabilitas untuk lebih diperhatikan lagi ke depannya Pak.
0: Jadi dalam rangka untuk memperhatikan kawan-kawan disabilitas, tidak bisa hanya berserahkan kepada pemerintah, juga perlu ada kerjasama atau dukungan dari semua pihak termasuk masyarakat yang care dengan disabilitas. Teman-teman disabilitas ini punya hak ya kesetaraan dengan teman yang non disabilitas. Nah, ini harapan kami itu adalah peningkatan anggaran untuk disabilitas, masalah pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan. Nah, ini yang proses sementara kami apa terus berkoordinasi dengan pemerintah itu adalah tiga hal tadi, masalah pendidikan, tenaga kerjaan, kesehatan. Ya, kemarin kami ke NPU dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Gorontalo untuk pelayanan teman-teman disabilitas ketika di rumah sakit yang ada di Kota Gorontalo, baik rumah sakit Tanaha, kemudian Alun Sabu, ketika masuk di situ ada khususan perlawanan kawan pelayanan kawan-kawan disabilitas ketika sakit. Nah, ini yang mungkin nih, masalah kesehatan, kemudian juga masalah tenaga kerja kami bersama dengan BLK ini, insya Allah kami kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja, karena BLK di bawah dari Dinas Tenaga Kerja, maka kami usulkan itu ada 1.000 orang disabilitas untuk mengikuti pelatihan ketenaga kerjaan di Provinsi Gorontalo, agar supaya ketika ada lowongan kerja mungkin melalui medsos atau secara langsung, maka kawan-kawan itu menjadi bekal mereka untuk ketika pengajuan sebagai tenaga kerja. Nah, alhamdulillah kami sama-sama perjuangkan adalah teman-teman khususnya ya Rumah Wicara yang saat ini ya alhamdulillah ada lowongan di Alfamart yang alhamdulillah sudah kerja saat ini sudah 11 orang teman-teman Rumah Wicara. Ya, jadi itu mungkin beberapa program untuk pemberdayaan disabilitas untuk di Gorontalo yang sama-sama kita intervensi dengan pemerintah, begitu Pak.
1: Baik, ya demikian pendengar perbincangan kita bersama dengan Pak Raden Sahi, Ketua Yayasan Putra Mandiri, yang tentunya sudah banyak sekali ya yang dilakukan bersama dengan yayasan ini untuk memberdayakan para saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Terima kasih Pak Raden untuk waktunya. Ya, sehat selalu Pak Raden. Assalamualaikum.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam.
2: Mulai menunjukkan hasil, sejumlah penyandang disabilitas telah berhasil memperoleh pekerjaan di sektor retail modern dengan 11 orang diantaranya kini aktif bekerja. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa penyandang disabilitas memiliki kemampuan dan potensi yang sama untuk berkarya ketika diberikan kesempatan dan dukungan yang tepat. Melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat, diharapkan semakin banyak penyandang disabilitas yang dapat berdaya, mandiri, dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Pendengar, demikian wawancara Setara Berkarya Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf. Saya Bakri Putabuga, RRI Gorontalo, pamit undur diri, kembali ke Jakarta.

0: Miranda Astacita.
1: Miranda Astacita Nasional dari RRI Gorontalo, kita beralih ke RRI Biak dengan tema Di Balik Tongkat Putih, Azza Mimpi Yang Besar. Berikut ini.

0: Salam jumpa pendengar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke. Kita bersama kembali dalam program Beranda Asta Cita edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Kali ini persembahan RRI Biak dengan topik Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar. Pendengar, pernahkah kita membayangkan bagaimana menjalani kehidupan tanpa dapat melihat dunia dengan mata? Bagi sebagian orang, kehilangan penglihatan mungkin terasa seperti akhir dari banyak impian. Afandi Ahmad Rumbarar adalah sosok inspiratif penyandang disabilitas netra asal Biak, Papua. Minimnya kesempatan hingga pandangan masyarakat yang belum sepenuhnya memahami kemampuan mereka menjadi tantangannya. Namun, di balik berbagai tantangan itu, lahir kisah-kisah yang membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah akhir dari sebuah harapan. Karena bagi mereka, keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti melangkah. Di Panti Sosial Bina Netra Biak, ia belajar bahwa kemandirian bukan sekadar mampu melakukan sesuatu sendiri, tetapi juga keberanian untuk terus berusaha, bermimpi, dan memberi makna pada hidup.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Afandi Ahmad Rumbara dari Panti Sosial Bina Netra Biak. Kemandirian bagi disabilitas itu ya seperti kami di panti kan sudah diajari untuk bisa mandiri dengan berbagai keterampilan seperti bisa jualan. Kalau jualan misalnya kita punya uang, kita bisa beli pulsa sendiri. Terus teman-teman yang merokok dia bisa beli rokok sendiri, atau misalnya dia mau beli apa dia bisa beli sendiri. Karena panti kan cuma siapkan tuh makan, minum, sabun, itu saja. Keterampilan pokoknya berbagai macam lah. Sehingga itu supaya kami sudah tidak di sini, kami bisa hidup mandiri.
0: Pendengar, teknologi menjadi jembatan yang membuka banyak kemungkinan. Melalui aplikasi pembaca layar, Afandi dapat membaca pesan, mengenali nominal uang, bahkan memahami isi gambar yang dikirim melalui telepon genggam. Hal-hal yang dahulu hanya bisa dilakukan dengan bantuan orang lain, kini dapat ia kerjakan sendiri. Teknologi tidak menggantikan semangat, namun teknologi memberikan kesempatan yang lebih setara bagi penyandang disabilitas untuk belajar, bekerja, dan berkomunikasi.
1: Komputer juga bisa buka sendiri, HP itu bisa operasikan sendiri karena dia sudah dilengkapi dengan aplikasi pembaca layar. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, kita sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini. Sudah bisa. Kalau dulu kan tidak bisa. Dulu itu kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa, pakai. Kalau sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah. Seperti tadi aplikasi pembaca layar itu. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus misalnya macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, kita sudah bisa karena dia punya pembaca layar sudah ada. Dia sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini. Sudah bisa. Kalau dulu kan tidak bisa. Dulu itu kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa, pakai. Kalau sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah.
0: Perjalanan menuju kemandirian tentu tidak selalu mudah. Saat berjualan, tidak setiap hari dagangannya laris. Bahkan lebih sering orang memilih memberikan uang daripada membeli barang yang ia jual. Namun bagi Afandi, setiap tantangan adalah pelajaran untuk terus berusaha. Karena ia percaya hasil terbaik selalu datang kepada mereka yang tidak menyerah.
1: Selama ini kalau jualan sih ya kadang itu bagus, kadang pendapatannya kurang bagus. Karena kalau kita jualan itu biasanya orang jarang beli kita punya jualan. Paling banyak itu orang kasih-kasih uang saja, itu yang paling sering. Tapi kalau orang beli, ya biasa beli juga, tapi jarang. Kecuali misalnya macam contoh sapu itu, kalau pas anak-anak lagi musim-musim anak-anak masuk sekolah, atau anak-anak atau mahasiswa yang mau masuk kuliah baru dia bisa cari sapu. Kadang ada yang cari ke rumah, atau kalau tidak jarang juga.
0: Pendengar, dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Avandi juga menyampaikan sebuah harapan. Ia berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada penyandang disabilitas, sehingga fasilitas umum menjadi lebih mudah diakses dan kesempatan hidup yang setara benar-benar dapat dirasakan oleh semua. Namun di balik harapan itu, ia juga menitipkan pesan kepada masyarakat. Penyandang disabilitas bukanlah orang yang perlu dikasihani. Mereka membutuhkan kesempatan, penghargaan, dan dukungan. Terkadang, bantuan sederhana seperti membantu menyeberang jalan atau menghentikan transportasi umum sudah menjadi bentuk kepedulian yang sangat berarti bagi mereka.
1: Kalau buat teman-teman, jangan berhenti untuk bercita-cita dan bermimpi. Kalau buat masyarakat umum, kalau bisa harus apa? Inilah, membantu dalam arti kalau ketemu orang seperti kami di jalan begini, kan ada itu yang kita kalau mau nyebrang saja tuh, ada yang kalau yang bagus boleh dia bisa tolong kasih nyebrang. Kalau yang tidak, ada yang dia lihat saja. Apalagi kalau kita mau kasih berhenti ojek juga, ada yang orang bagus boleh kasih berhenti. Kalau yang tidak, dia lihat saja, kita berdiri. Kadang juga ada ojek yang tidak mau berhenti juga, ih dia tidak mau uang kah? Dia kira mungkin kita tidak bisa bayar dia. Betul. Dia tidak mau berhenti. Itu begitu sih. Ya buat masyarakat ya, inilah namanya harus mengayomi lah. Karena yang namanya selama kita masih di dunia ini, pasti ada orang berkekurangan, orang berkelebihan, orang kaya, orang miskin, itu kan harus ada. Orang kaya, orang berkekurangan harus ada, supaya orang berkelebihan tuh bisa menolong mereka. Dalam arti menolong dalam bukan dikasihani, bukan, tapi dibantu secara apalah, disayang bukan dikasihani, bukan. Karena kebanyakan kan orang itu menganggap orang disabilitas itu kan orang harus yang dikasihani. Hal itu kan sebenarnya tidak boleh kayak begitu. Seperti itu sih.
0: Oke. Pendengar, dari kisah Avandi kita belajar bahwa setiap manusia memiliki perjuangan yang berbeda-beda. Keterbatasan fisik tidak pernah membatasi seseorang untuk memiliki cita-cita. Menurutnya, yang membatasi hanyalah ketika kita berhenti percaya pada diri sendiri. Avandi masih memiliki mimpi yang sederhana, namun begitu bermakna. Impiannya tak pernah muluk. Ia hanya ingin berdiri di atas kakinya sendiri, memiliki pekerjaan, membangun keluarga, serta menikmati kehidupan yang setara dengan setiap insan lainnya. Impian yang mungkin terdengar biasa saja bagi sebagian orang, tetapi membutuhkan perjuangan luar biasa untuk mewujudkannya.
1: Ya, kalau untuk motivasi sih, namanya kita hidup ini, tidak ada orang yang hidupnya tuh tanpa masalah. Semua itu pasti punya masalah, siapapun dia kan. Jadi kita harus bisa untuk meraih mimpi kita. Supaya bisa mencapai apa yang kita inginkan. Misalnya belum mandiri, ya berusahalah ya, supaya bisa mandiri. Dan kalau bisa, mudah-mudahan ada pasangan hidup dan bisa nikah.
0: Dari kisah Avandi ini, mari kita belajar melihat dengan hati, menghargai setiap orang tanpa memandang kekurangan maupun kelebihannya. Karena setiap manusia berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berkarya, bermimpi, dan meraih masa depan. Seperti yang disampaikan Avandi, jangan pernah berhenti bercita-cita dan bermimpi. Semua orang pasti memiliki masalah, tetapi kita harus terus berusaha mencapai apa yang kita inginkan. Pendengar, semoga kisah kemandirian disabilitas dengan judul Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar menjadi inspirasi bahwa semangat, tekad, dan kesempatan adalah kunci menuju kehidupan yang lebih baik. Sekian kebersamaan kita kali ini dalam Beranda Asta Cita, edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Dari Timur Indonesia, Biak Papua, saya Eta Rumnefur mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Syawima Kasumasa.

0: anda Asta Cita.
1: Pendengar dari RRI Biak, dengan tema Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar, kita beralih ke RRI Malang dengan tema ABK Berdaya, Berkarya, dan Mandiri berikut ini.

0: Tidak semua anak memulai kehidupan dengan jalan yang sama. Ada yang tumbuh dengan pendengaran sempurna, ada yang mampu berbicara lancar, ada pula yang harus belajar memahami dunia melalui cara yang berbeda. Mereka adalah anak berkebutuhan khusus. Sayangnya, masih banyak yang memandang keterbatasan ini sebagai akhir dari segalanya. Padahal, di balik keterbatasan itu tersimpan semangat, karya, bahkan mimpi yang tak kalah besar. Di sebuah sekolah luar biasa di Kota Malang, puluhan anak membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti berkarya.
1: Berdaya itu kalau menurut persepsi saya, itu anaknya kan dari kata daya ya, mampu, berdaya itu mampu. Mampunya itu mampu melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu yang otomatis berguna untuk dirinya, berguna untuk dirinya secara keseluruhan sebagai manusia. Jadi seorang anak yang mampu mengatasi masalah, seorang anak yang mampu menghadapi tantangan, seorang anak yang mampu melakukan sesuatu untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri, tapi secara positif ya. Yang pertama, saya itu biasanya bertemu dengan anak-anak itu seringnya mereka tuh masih mentah dari rumah, kayaknya belum kenal sekolah gitu loh. Nah, itu biasanya dikasihkan ke saya, okay. Kelas awal itu mereka belum bisa bicara, belum bisa komunikasi secara verbal, lisan, tulis, apa itu. Mereka kan dipertemukan dengan saya di kelas awal. Itu untuk pendekatannya saya ya kayak momong gitu loh.
2: Oke.
1: Jadi kayak saya berusaha menjadi apa ya, ibu, atau berusaha menjadi nenek bagi mereka supaya mereka nyaman. Nah, itu ada yang cepat, ada yang lama. Kalau mereka sudah merasa nyaman dengan saya, ya langsung masuk ke latihan bicara, latihan apa untuk belajar komunikasi. Tapi kalau mereka belum nyaman ya diperlakukan seperti anak atau seperti cucu gitu supaya mereka nyaman dulu.
0: SLB YPTB Malang bukan hanya sekedar tempat belajar. Di sekolah ini, anak-anak didampingi agar mampu mengenali potensinya sejak dini. Menurut guru kelas Sri Sulistiyowati, menjadi berdaya berarti mampu menyelesaikan persoalan hidup sendiri. Bukan berarti mampu melakukan semuanya tanpa bantuan. Namun, mampu bertumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, mengambil keputusan, dan terus belajar menghadapi tantangan hidup.
1: Tantangan terbesarnya, kalau mereka nggak percaya, kalau mereka nggak nyaman dengan kita, itu sulit didekati. Anak-anak yang apa ya, jarang keluar rumah, anak yang orang tuanya overprotective dengan orang-orang baru, kan mereka curiga. Tapi kalau mereka sudah lost, mereka sudah sayang, itu diajari apa saja mau. Dengan orang tuanya enggak mau, dengan gurunya mau. Kalau mereka sudah sayang sama kita.
0: Membangun rasa percaya diri anak berkebutuhan khusus bukanlah pekerjaan yang mudah. Semua dimulai dari rasa nyaman. Bagi Bu Sri, mengajar anak-anak di kelas awal bukan sekedar mengajarkan membaca atau berbicara. Kadang, ia harus menjadi sosok ibu, bahkan nenek, agar anak merasa aman. Karena ketika rasa percaya itu tumbuh, proses belajar pun mengalir dengan sendirinya. Perjalanan ini bahkan melahirkan kisah yang mengharukan. Seorang anak yang sama sekali belum pernah bersekolah masuk ke SLB ketika usianya cukup besar. Ia belum bisa berbahasa Indonesia. Namun, satu kalimat sederhana merubah segalanya. Aku ingin sekolah. Aku ingin punya teman. Aku ingin bisa berbicara. Dan kini, anak itu telah bekerja secara mandiri.
1: Anaknya itu masuk ke sekolah itu sudah SD, bukan dari TK, okay. Karena anaknya sudah besar,
2: okay.
1: Waktu itu dia masuk langsung di SD, bahasanya bahasa Jawa. Jadi tidak bisa komunikasi bahasa Indonesia karena sama sekali gak sekolah,
2: okay.
1: Terus dia itu katanya sekolah karena iri adiknya itu masuk TK, padahal dia itu sama sekali gak sekolah. Terus karena sudah gede, masuknya langsung di SD, ketemu sama saya. Saya tanya, waktu itu kan sudah belajar bicara, terus dengan isyarat, mengapa ingin sekolah, mengapa kamu maksa ingin sekolah. Terus katanya gini, saya ingin punya teman, saya ingin bisa ngomong. Kalau di rumah gak enak, katanya gitu. Semua keluarganya pergi ke sekolah, dia nanti di rumah sendirian. Jadi dia itu ingin sekolah. Dan ternyata karena dia sangat ingin belajar, dia cepat belajar. Belajar baca, belajar bicara, bahasa Indonesia. Dan sekarang dia sudah sukses bekerja.
0: Selain pendidikan dasar, kemandirian juga dibangun melalui pendidikan vokasi. Anak-anak dikenalkan dengan tata boga, tata busana, desain grafis, kerajinan kayu, membatik, hingga membuat souvenir. Bakat mereka tidak dipaksakan. Guru hanya membantu menemukan potensi terbaik setiap anak. Dari seluruh proses yang ada, yang paling penting anak-anak ini tidak ingin dikasihani. Mereka hanya ingin diberi kesempatan untuk dipercaya, untuk bekerja, dan untuk membuktikan bahwa mereka mampu.
1: Jadi untuk anak-anak ABK ini, kami memang membekali anak-anak gitu, membekali anak-anak supaya nanti lulusnya itu mereka jadi anak-anak atau menjadi dewasa yang berdaya itu tadi, berkarya dan mandiri di tengah masyarakat gitu. Jadi untuk vokasi di SLB YPTP ini, kami berikan mulai anak-anak kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12, jadi SMP, SMA. Ada beberapa vokasi yang itu kami sesuaikan dengan minat dan bakat anak-anak. Mereka memilih gitu. Ada beberapa, di antaranya ada tata boga, ada tata busana, ada kriya kayu, kemudian batik, desain grafis, souvenir, dan lain-lain. Alhamdulillah kalau saat ini itu, kalau dibilang kita sudah membekali anak-anak untuk berkarya, berdaya, dan mandiri itu alhamdulillah sudah terlaksana kalau menurut saya. Dan cukup untuk menjadi bekal anak-anak nanti setelah lulus, entah dia di dunia kerja ataupun dia menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Seperti contohnya sekarang kita di keterampilan souvenir itu ya, anak-anak sedang membuat berbagai macam souvenir yang tentunya saat ini di pasaran ini apa sih yang lagi diminati, seperti itu. Sekarang sedang merajut anak-anak itu, alhamdulillah kami juga kan memasarkan di sosial media di mana itu, alhamdulillah itu sudah berjalan dan banyak yang pesan, seperti itu, kayak

0: Kami murid dari SLB JBTP kemarin itu menjuarai tingkat nasional. Iya, dapat medali emas itu. Alhamdulillah berkat kerjasama orang tua yang memang effort juga apa ya, mendukung sekali ke anaknya dari sekolah dan juga dari bakat anaknya sendiri. Myun Sewu meskipun di akademik mungkin kalau nututi dengan SMP atau SMA normal anak-anak sangat kurang ya karena keterbatasan di komunikasi. Tetapi dengan secara kayak bakatnya, kemampuannya untuk berdaya, berkarya dan mandiri, menurut kami, murid kami sudah luar biasa. Tidak kalah dengan sekolah-sekolah anak-anak yang di sekolah umum seperti itu.
1: Di balik keterbatasan, selalu ada potensi. Di balik kesunyian, ada mimpi yang terus tumbuh. Anak-anak berkebutuhan khusus tidak membutuhkan belas kasihan. Mereka membutuhkan kesempatan. Karena ketika kesempatan itu diberikan, mereka mampu berkarya, berdaya, dan mandiri.
0: Pertama, anak-anak kendalanya adalah komunikasi. Kalau misalnya anak-anak itu, kita alhamdulillah juga dari vokasi-vokasi anak-anak itu nanti di kelas 11, itu programnya di sekolah kami memagangkan anak-anak sesuai dengan vokasi yang sudah atau bekal yang sudah diperoleh di sekolah. Nah, itu pun juga melatih anak-anak untuk menjadi masyarakat yang mandiri dengan berlatih bekerja atau berbaur di masyarakat umum seperti itu. Jadi kan kalau mungkin dari yang tadi Bu Zuli bercerita anak tunarungu cuma melihat gerak-gerak dan sebagian besar mereka itu tidak menyadari kalau tunarungu ya Bu, kalau masih kecil. Kalau udah mulai besar itu mereka sudah menyadari kalau mereka itu tunarungu. Terus mereka menyadari kalau orang di sekitarnya ini mendengar, ini tidak mendengar, seperti itu sudah menyadari. Dan di situ mereka makanya sudah dari semua kekurangan-kekurangan mereka menurut saya sudah menyadari bahwa, dan juga guru memotivasi tunarungu atau keterbatasan bukanlah menjadi penghalang untuk kita berkreasi, untuk berkarya dan untuk menjadi sama bahkan lebih dari orang-orang normal di sekitar. Maksudnya kita lebih termotivasi, lebih bisa menciptakan sesuatu yang bermakna seperti itu. Karena ya di vokasi itu tadi. Kalau menurut saya tadi yang sesuatu yang apa yang bermakna ya anak-anak. Anak-anak sudah bisa kita magangkan dan bisa berkomunikasi meskipun dengan keterbatasannya. Misalnya yang di Tata Boga gitu ya. Anak-anak kita makankan di rumah makan, di apa. Mereka udah terbiasa untuk bekerja. Bagaimana cara menggoreng, bagaimana cara membuat kue. Mereka sudah punya dasar-dasarnya.
1: Dari SLB, YPTB Malang, ABK Berdaya, Berkarya, dan...

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Laku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Lahtazan, karya Dr. Ait Al-Karni, adalah sebuah karya sastra Islami yang menggugah jiwa dan menawarkan pandangan tentang bagaimana menghadapi tantangan kehidupan dengan penuh keyakinan dan ketabahan. Judul buku ini dalam bahasa Indonesia berarti jangan bersedih. Buku ini memaparkan bagaimana sudut pandang dan nasihat yang dapat membantu pembacanya untuk menjalani hidup dengan penuh semangat meskipun dihadapkan pada kesulitan dan cobaan. Dr. Ait Al-Karni mengajak pembaca untuk memahami bahwa kesedihan dan keputusasaan tidak akan membawa manfaat. Ia memberikan solusi dan inspirasi untuk menjalankan kehidupan dengan optimisme dan keberanian. Dr. Ait Al-Karni menyampaikan pesan-pesan penting melalui cerita, nasihat, dan pengalaman pribadi. Ia menyoroti pentingnya memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan, memahami bahwa setiap cobaan adalah ujian, dan menjalani hidup dengan tekad yang kuat. Buku ini juga membahas tentang pentingnya bersyukur, menjaga diri dari godaan, serta mengelola emosi dengan bijak. Dalam Lahtazan, Dr. Ait Al-Karni juga mengupas tentang bagaimana memahami makna sejati dari hidup, mencari kedamaian batin, dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Ia mendorong pembaca untuk mengoptimalkan potensi diri dan mencari pemahaman yang lebih dalam tentang agama, dan menjalani hidup dengan tujuan yang jelas. Secara keseluruhan, Lahtazan adalah karya yang memotivasi, memberikan dukungan, dan mengingatkan kita bahwa hidup ini penuh dengan ujian dan tantangan. Namun, kita memiliki kekuatan untuk menghadapinya dengan sikap yang benar dan keyakinan yang kokoh.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Bu, ini foto siapa? Kok banyak sekali foto pakai seragam?
3: Itu kakekmu, Nak. Beliau seorang veteran.
2: Veteran itu apa, Bu?
3: Veteran adalah orang yang pernah berjuang dan mengabdi untuk bangsa dan negara. Berkat perjuangan mereka, kita bisa hidup lebih damai seperti sekarang.
2: Oh, jadi begitu ya, Bu. Pantas saja Ibu selalu menjaga album ini. Ternyata kenangan di dalamnya berharga banget ya, Bu.
3: Iya, foto-foto ini bukan sekedar kenangan, tapi pengingat tentang pengorbanan, keberanian, dan rasa cinta pada tanah air.
2: Sekarang aku paham, Bu. Ternyata kita bisa menikmati hidup tenang seperti sekarang karena perjuangan mereka.
3: Kamu sebagai anak muda bisa menghormati mereka dengan menjaga persatuan, belajar bersungguh-sungguh, dan menjadi generasi yang membawa kebaikan bagi Indonesia.
4: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
5: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
6: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
5: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
4: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
7: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
8: Sebenarnya

0: Jakarta Malam Ini. Setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: 91,2 FM Jakarta Sore Ini.
2: Pendengar RRI, demikian tadi sudah kita ikuti bersama Beranda Astacita Nasional dari program 1 Jakarta. Dan saat ini di menit ke-57, lepas dari pukul 16, kembali lagi bersama Pro 1 RRI Tahuna di frekuensi 105,4 MHz. Sesaat lagi, pendengar, kita akan jelang informasi lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, Gorontalo dengan lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Berita selengkapnya bersama saya, Nur Ainsyah Banggai. Pendengar dan pemirsa, lintas Magota sore ini kami akan awali dari RRI Manado. Menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, aktivitas penjualan bendera merah putih dan atribut kemerdekaan mulai bergeliat di kota Manado.
2: Semarak peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia mulai terasa di kota Manado. Pedagang musiman kembali menjajakan bendera merah putih, umbul-umbul, hingga berbagai pernak-pernik kemerdekaan. Harganya pun bervariasi tergantung ukuran dan jenis bahan yang digunakan. Salah satu penjual di Pasar 45 Manado, Firman Syah, mengaku penjualan mulai bergerak. Namun, ia memperkirakan lonjakan pembeli baru akan terjadi sekitar sepekan sebelum peringatan Hari Kemerdekaan, sebagaimana tren penjualan pada tahun-tahun sebelumnya.
3: Ya, jadi orang ada jual, ada yang umbul-umbul, bendera rumah, bendera kantor, ada yang bandir begini, Kak. Semua ada, kaos ada slenger. Pokoknya perlengkapan 17 Agustus. Untuk harga dia bervariasi. Ada untuk bendera rumah ada di 25.000. Dia sesuai kain sih, Kak. Ada yang kain biasa, ada yang tebal. Jadi DP harga yang tebal itu 30.
2: Masyarakat juga mulai membeli perlengkapan merah putih untuk dipasang di rumah maupun digunakan dalam berbagai kegiatan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan. Salah seorang pembeli, Fona Mamangke, mengatakan membeli bendera dan kopiah sebagai persiapan mengikuti upacara serta memeriahkan perayaan di lingkungan tempat tinggalnya.
4: Ya, ini keperluan untuk juga 17-an, dan memang kebetulan kami dari Purnawirawan Polri juga mau merayakan ini. Jadi kebetulan saya sini ada beli kopiah untuk pimpinan mau pakai ini ada nanti di upacara kemungkinan, dan saya beli bendera untuk di rumah dalam rangka juga perayaan tahun kemerdekaan. Ya, dan memang aturan pemerintah yang harus orang juga taati dan ikuti.
2: Pedagang menilai meningkatnya permintaan turut didorong oleh imbauan pemerintah daerah agar masyarakat memasang pernak-pernik merah putih mulai 1 Agustus 2026. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
1: Dari RRI Manado, kita beralih ke RRI Gorontalo. Pada triwulan 1 2026 ini, pertumbuhan ekonomi Gorontalo tumbuh 7,68% secara tahunan atau year on year, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional.
5: Kinerja ekonomi Provinsi Gorontalo hingga triwulan 1 2026 menunjukkan tren yang menggembirakan. Pada triwulan 1 2026 ini, pertumbuhan ekonomi Gorontalo tumbuh 7,68% secara tahunan atau year on year, melampaui pertumbuhan ekonomi secara nasional. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kandil DJPB Provinsi Gorontalo, Aris Wandini Wiwit Warastuti, mengatakan pertumbuhan ekonomi Gorontalo pada triwulan 1 menjadi salah satu indikator positif terhadap kinerja ekonomi daerah. Namun di sisi lain, Gorontalo masih menghadapi tekanan inflasi yang perlu menjadi perhatian. Menurutnya, inflasi tersebut salah satunya dipengaruhi kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang memberikan andil sebesar 1,94%. Kondisi tersebut harus menjadi perhatian pemerintah dalam menjaga stabilitas harga sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat.
6: Untuk di regional Gorontalo, pertumbuhan ekonomi kita triwulan 1, karena kita belum dapat rilis dari BPS untuk triwulan 2, regional Gorontalo tumbuh 7,68%, jauh di atas rata-rata nasional, dan kita juga mengalami inflasi sebesar 4,77% year on year. dan 2,11% untuk non. Karena ternyata tidak mudah untuk menahan laju harga komoditas volatile food ya, terutama beras yang kemarin sempat terkendala oleh pasokan ya. Inflasi ini didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 1,94%.
5: Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo Bambang Satya Permana mengatakan, meskipun struktur perekonomian Gorontalo masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, perdagangan, dan konstruksi, terdapat dua sektor yang kini menjadi sumber pendapatan baru, yakni industri pengolahan dan pertambangan.
7: Pertumbuhan ekonomi Gorontalo sangat baik, sangat tinggi ya. Kalau dibandingkan dengan nasional 5,61, Gorontalo tumbuh 7,68% year on year. Dan ada satu hal yang menurut kami cukup membangun optimisme di Gorontalo adalah adanya pergeseran pangsa ya, pangsa sektoral. Itu kita sudah melihat lonjakan growth dari sektor industri pengolahan dan pertambangan. Sektor industri pengolahan itu tumbuh di triwulan 1 2006.

0: Teguh Prahara Salainti mengimbau kepada seluruh masyarakat serta pelanggan agar dapat menggunakan air secara bijak dan sesuai kebutuhan sehari-hari selama musim kemarau.
1: Direktur Perumda Air Minum Akewanua, Teguh Salainti, menghimbau kepada seluruh masyarakat serta pelanggan agar dapat menggunakan air secara bijak dan sesuai kebutuhan sehari-hari selama musim kemarau. Himbauan tersebut disampaikan menyusul kondisi cuaca panas cukup terik yang terjadi beberapa waktu terakhir dan berpotensi mempengaruhi ketersediaan pasokan air bersih pada masyarakat. Teguh menjelaskan, tingginya suhu udara menyebabkan sejumlah sumber air mengalami penurunan debit yang cukup drastis sehingga mempengaruhi kemampuan pelayanan perusahaan kepada pelanggan.
2: Dalam waktu dekat, kami akan juga akan menyampaikan himbauan kepada masyarakat, khususnya pengguna air minum, pelanggan Perumda Air Minum Akewanua, bahwa sebaiknya menggunakan air sesuai dengan kebutuhan, mengingat saat ini karena cuaca yang panas yang cukup terik, ada beberapa sumber kami penurunan debit yang cukup drastis sehingga mempengaruhi terhadap pelayanan Perumda Akewanua terhadap kebutuhan air.
1: Teguh juga mengatakan akan terus memantau perkembangan kondisi sumber air serta melakukan berbagai langkah penanganan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan secara optimal ke depan. Sebagai langkah antisipasi, Perumda Akewanua juga akan menyalurkan air bersih langsung menggunakan mobil tangki menuju wilayah-wilayah yang mengalami gangguan distribusi selama cuaca panas berlangsung. Selain penyaluran menggunakan mobil tangki, Perumda Akewanua juga menempatkan tangki-tangki penampung air pada sejumlah titik strategis agar masyarakat tetap memperoleh pasokan air bersih. Jumel Johanis melaporkan.
0: Ancaman fenomena El Nino dan cuaca ekstrim kini melanda wilayah Kepulauan Talaut. Menyikapi situasi ini, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan atau Forkopimcam Gemeh mengambil langkah cepat dengan mengimbau warga agar ekstra waspada terhadap ancaman kebakaran hingga keselamatan di laut.
3: Menghadapi lonjakan suhu ekstrim akibat El Nino dan gelombang tinggi di perairan Kepulauan Talaut, Forkopimcam Geme bergerak cepat melakukan langkah penanggulangan bencana. Kapolsek Geme, Ibda Jerianto Samura bersama Camat Geme dari Usmalado mengingatkan warga untuk meminimalisasi risiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, krisis air bersih, serta bahaya cuaca buruk saat melaut. Ibda Jerianto Samura mengimbau warga agar tidak membakar lahan dan selalu memastikan peralatan listrik maupun kompor dalam keadaan mati saat meninggalkan rumah. Selain itu, para nelayan diminta menunda aktivitas melaut demi keselamatan.
4: Kami, Forkopimcam Kecamatan Geme, saya sebagai Kapolsek Geme bersama Pak Camat, menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di Kecamatan Geme, terlebih khusus bagi para nelayan yang ada di Kecamatan Geme maupun yang nelayan yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut yang akan mencari ikan di perairan Geme, kami menghimbau agar untuk tidak melaksanakan kegiatan atau aktivitas di laut karena situasi angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kami berharap kepada para nelayan untuk memperhatikan cuaca dalam melaksanakan kegiatan di laut. Kemudian yang kedua, saya berharap kepada seluruh masyarakat yang ada di Kecamatan Geme dalam menghadapi El Nino, kemarau yang berkepanjangan. Oleh karena itu, kami berharap tidak membuat api atau membuang puntung rokok di kebun, jangan berdampak kebakaran. Kemudian untuk masyarakat yang akan meninggalkan rumah agar memperhatikan sebelum keluar rumah, agar memperhatikan kompor atau gas yang belum dimatikan agar segera memperhatikan rumah masing-masing sebelum keluar rumah.
3: Sementara itu, hal senada disampaikan Camat Geme Darius Malado. Ia juga meminta masyarakat untuk lebih bijak menggunakan air bersih guna mengantisipasi ancaman kekeringan akibat kemarau panjang.
5: Dapat menghimbau pada warga masyarakat khususnya para nelayan untuk dapat melakukan antisipasi dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai nelayan. Sehingga hal-hal yang sudah terjadi 2 hari yang lalu ada 2 orang hilang ini tidak akan

0: akan terulang lagi.
1: Langkah preventif ini makin ditingkatkan menyusul maraknya insiden akibat cuaca ekstrim di Telau. Sebelumnya, kebakaran rumah sempat terjadi di Desa Ruso dan Desa Akas Bawane yang diduga akibat korsleting listrik. Tak hanya itu, dua nelayan dilaporkan hilang di perairan Gemet tanpa nama sejak tanggal 3 Agustus lalu. Masyarakat diimbau tetap tenang, namun selalu siaga menghadapi potensi bencana di sekitar mereka. Dari Kabupaten ke

0: Pendengar, demikian informasi lintas Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut dari Pro 1 RRI Gorontalo. Dan saat ini kembali lagi bersama Pro 1 RRI Tahuna.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar RRI, informasi duka cita berasal dari keluarga Kakin Sare Walidu. Telah meninggal dunia di rumah kediaman keluarga Kakin Sare Walidu pada hari Senin 3 Agustus 2026 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Mama, Oma, saudari kami yang tercinta, Lisnawanti Kakin Sare Walidu, yang biasa dipanggil Ibu Lis, dalam usia 53 tahun 11 bulan. Pemakaman akan dilaksanakan pada hari Jumat 7 Agustus 2026 pukul 14 atau jam 2 siang di rumah keluarga Kakin Sare Walidu dengan alamat Kelurahan Bunga Lawang di rumah keluarga Kakin Sare Walidu. Dan menjadi bagian dari duka cita ini, keluarga besar Kakin Sare, keluarga besar Walidu, dan keluarga-keluarga terkait lainnya di mana saja berada. Pendengar, kami memohon bantuan Anda bila ada yang mengenal berdekatan dengan keluarga-keluarga terkait yang sudah kami sampaikan tadi. Kami mohon bantuan Anda untuk dapat meneruskan. Atas bantuan dan perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih.

0: akhirnya bisa liburan di tempat impian.
1: Iyo Kang, selama ada share mau balibur di sini, akhirnya kesampaian.
0: Dari mana doe?
1: Ini dari lobi, ada batanya jalur keluar kalau ada keadaan darurat.
0: Astaga, keadaan darurat apa le ini dunia liburan begini?
1: Itu bencana, nyana mau pilih tampak dan tanggal untuk mau terjadi. Torang harus proaktif untuk mau cari tahu, apalagi di tampak baru begini.
0: Okay.
1: Jika kita sering berpergian dan berjalan-jalan serta menginap di berbagai tempat, sangat perlu bagi kita memperhatikan sekitar, terutama potensi bahaya yang dapat terjadi serta jalur keluar atau emergency exit terdekat. Itulah mengapa emergency briefing penting untuk dilakukan dalam setiap kegiatan. Kita harus proaktif untuk mencari informasi tentang prosedur keselamatan selama kita beraktivitas.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mukanya masih kotor, ngapain kamu lihat nih? Kamu cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Mina!
2: Ya, Tante?
1: Sini!
2: Kenapa, Tante?
1: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
1: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama gak bisa urus rumah, segala macem.
1: Anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
3: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Pendengar khususnya kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, sebagai informasi untuk azan maghrib pada hari ini 6 Agustus 2026 akan dikumandangkan pada pukul 17 lebih 56 menit waktu Indonesia Tengah. Dan sementara menantikan azan maghrib dikumandangkan, kami Pro 1 akan menghadirkan lagu-lagu bernuansa Islami.

0: rasa adalah bagian nikmat yang besar dari Allah yang bisa menghidupkan suasana hati, menggelorakan semangat, meneduhkan jiwa. Rasa yang indah, rasa penuh kelembutan adalah rasa yang membuat kita bisa merasakan kehangatan dan keagungan Allah.
1: Informasi ini disampaikan oleh RRI Pahuna.

0: الجد وأحوات دعاء الجد واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah aku.
1: Pimpinan karyawan dan karyawati RRI Tahuna mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan pendengar RRI, masih ada satu lagu lagi yang akan kami hadirkan untuk mengisi kebersamaan kita dalam lagu-lagu islami di edisi siar hari ini 6 Agustus 2026. Lagu dari Noah dengan Sajadah Panjang.

Inspirasi Persembahan Pro 1. Pengabulan Doa. Aku mohon pada Allah kekuatan, tetapi Allah justru memberiku kesulitan. Semula aku heran, setelah kurenungkan, justru dengan itu aku belajar menjadi lebih kuat dari sebelumnya dan belajar dari kelemahan. Ketika kumohon kepada Allah kebijaksanaan, Ia justru memberiku masalah untuk kupecahkan. Dengan itu, Allah mengajariku lebih arif, sabar, dan penuh pengertian. Ketika kumohon keberanian, diberinya aku bahaya agar aku bisa mengatasi dan tidak tunduk pada ketakutan. Ketika kumohon banyak teman, Allah memberiku orang-orang bermasalah dan membenciku. Semula aku gusar. Rupanya dengan begitu, Allah memintaku lebih memahami ragam manusia yang Ia ciptakan berlainan. Ketika aku memohon kepada-Nya agar mengabulkan cita-cita, Allah tidak memenuhinya. Rupanya Allah membukakan pintu-pintu lain yang membuatku memasukinya dengan hati lebih lapang serta lebih bahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Tahu akan kebutuhan manusia, mengabulkan doa hamba-hambanya dengan caranya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah kamu dustakan? Salam Pro 1.

0: Aduh, kasihan si air. Terbuang cuma-cuma. Eh, Kerang. Kamu kok tidak ditutup sih? Aku sudah penuh nih.
1: Eh, Bak. Mana ku tahu. Kan manusia yang harus menutupku.
0: Ah, ini gara-gara manusia. Gak tahu menghemat air. Padahal banyak yang memerlukan.

Bersama Pro 1 RRI Tahuna di malam hari ini, pendengar, beberapa lagu-lagu hiburan, lagu-lagu pop Indonesia telah kami hadirkan untuk menemani Anda di malam hari ini. Dan masih menemani Anda juga dengan lagu-lagu hiburan dan ada informasi update dari rri.co.id, tetap di frekuensi 105,4 MHz dan juga 99,5 MHz.

Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cinta.

Pendengar RRI, update informasi untuk RRI dari rri.co.id untuk tahunan malam ini, pemerintah menargetkan penyelesaian layanan program makan bergizi gratis MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T rampung pada pekan ini. Target ini dipercepat dari rencana awal yang diperkirakan selesai dalam 1 bulan. Keputusan itu diambil dalam rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis 6 Agustus 2026. Satu informasi lagi pendengar, Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Muti Hafid menegaskan bahwa peringatan HUT RI ke-81 Republik Indonesia menjadi momentum memperkuat persatuan. Kolaborasi nyata dan kerja keras sangat dibutuhkan untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Pendengar RRI.
1: Pendengar RRI. Pendengar RRI. Selanjutnya kita akan mengikuti drama radio untuk malam ini.
2: Malam ini bukan hujan yang jatuh paling deras, melainkan air mata seorang ibu yang tak sanggup menghentikan keputusan suaminya sendiri.

0: tolong dengarkan saya sekali ini saja.
1: Sudah, Bu. Besok semua keluarga calon datang. Semua sudah saya putuskan.
0: Dan itu anak kita, Pak. Bukan barang yang bisa kita serahkan demi menutup rasa takut.
1: Ibu kira ini mudah buat saya. Setiap hari saya dengar omongan orang, tatapan tetangga, bisik-bisik yang seolah bilang anak kita ini masalah. Saya ini ayah. Saya takut kalau satu kesalahan kecil saja terjadi, nama keluarga kita hancur. Kalau dia pulang terlambat, kalau ada yang memfitnah, siapa yang akan berdiri di depan mereka? Saya, Bu. Saya bukan orang yang berilmu. Saya tidak punya banyak harta. Yang saya punya cuma cara lama yang diajarkan orang tua saya. Menikahkan anak perempuan cepat. Katanya bisa melindungi. Katanya itu jalan paling aman. Saya takut dihancur, Bu. Takut masa depannya rusak. Takut. Saya takut gagal menjadi anak.
0: Jangan-jangan yang Bapak lindungi bukan anak kita, tapi rasa takut Bapak sendiri.
2: Sore tadi saya bertemu Bu Lina. Dia dengar rencana kita dan minta izin ingin datang malam ini.
1: Untuk apa?
2: Katanya ada cerita yang perlu kita dengar.
1: Kalau cuma cerita, itu tak akan mengubah keputusan saya.

0: Duduklah, Bu. Tolong.
1: Maaf, saya datang malam-malam. Saya tidak akan lama. Saya tidak datang untuk melarang. Saya datang karena saya pernah menjadi anak itu. Waktu itu, umur saya bahkan belum paham apa artinya menjadi istri. Saya masih ingin sekolah, masih ingin tertawa dengan teman-teman. Tapi semua itu berhenti saat saya dipanggil perempuan dewasa. Setiap malam saya takut, bukan pada suami, tapi pada tubuh saya sendiri yang belum siap menerima apapun. Saya sering sakit, sering menangis diam-diam. Tapi saya tidak tahu harus mengadu ke siapa, karena semua orang bilang, ini sudah kewajibanmu. Saat saya hamil, saya pikir penderitaan akan selesai, ternyata tidak. Anak saya lahir terlalu lemah. Dokter bilang tubuh saya belum siap. Saya kehilangan dia sebelum sempat memeluknya.

Sejak itu, saya hidup dengan rasa bersalah yang bukan milik saya. Saya kehilangan sekolah, kehilangan masa muda, kehilangan kepercayaan diri. Dan sampai hari ini, setiap melihat anak perempuan kecil, saya selalu bertanya, kenapa dulu tidak ada satu orang pun yang cukup berani berkata, tunggu dulu. Astagfirullah.

0: Saya tidak ingin anak saya hidup seperti Bu Lina, menanggung keputusan yang bukan pilihannya. Pernikahan ini kita batalkan.
1: Terima kasih, Pak. Karena akhirnya Bapak memilih menjadi ayah, bukan penjaga gengsi.

Pernikahan dini sering lahir dari rasa takut. Takut pada omongan orang, takut pada masa depan. Namun ketahuilah, rasa takut orang tua tidak boleh dibayar dengan masa depan anak. Berhentilah sebelum semuanya terlambat.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniak produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Wah, kalau dikerjakan sendiri pasti lama ya?
1: Iya, tapi kalau kita gotong royong, pekerjaan jadi ringan.
0: Benar, dari dulu gotong royong itu jati diri bangsa kita.
1: Selain cepat selesai, silaturahmi juga makin erat.
2: Gotong royong bukan sekedar bekerja bersama, tetapi wujud kepedulian, persatuan, dan kekuatan sosial masyarakat Indonesia.
0: Ayo, mulai dari lingkungan kita.
1: Karena bersama, kita lebih kuat.
2: Mari hidupkan kembali semangat gotong royong dari kita, oleh kita, untuk Indonesia.

0: Sekarang hampir semua urusan bisa dilakukan lewat ponsel ya?
1: Betul, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, sampai urusan administrasi, semua ada di aplikasi digital.
0: Dengan aplikasi resmi dan terpercaya, kita jadi lebih hemat waktu, tenaga, dan biaya.
1: Tapi ingat, gunakan aplikasi yang aman, lindungi data pribadi, dan jangan mudah membagikan informasi penting.
0: Mari, manfaatkan platform digital secara bijak untuk mendukung aktivitas sehari-hari.
1: Cerdas menggunakan teknologi, cerdas menjaga keamanan digital.

Iya, mendengar satu lagu Lenggam Puspita dari Afgan yang dirilis tahun 2019 mengantar kita di menit ke-44 lewat dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, anggota Komisi 9 DPR RI Asep Romi Romaya mengingatkan tenaga kesehatan nakes agar tetap menjunjung tinggi etika profesi dalam menggunakan media sosial, menyusul viralnya komentar sejumlah tenaga kesehatan terhadap unggahan seorang pasien BPJS Kesehatan. Asep mengatakan tenaga kesehatan tetap memiliki tanggung jawab moral dalam setiap aktivitas di ruang digital. Kami mengingatkan meskipun di media sosial para nakes tetap abdi negara yang mempunyai tanggung jawab moral tinggi. Ini diungkapkan Asep pada hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Selanjutnya pendengar, Kementerian Kesehatan Kemenkes menemukan sekitar 1 juta kasus baru hipertensi melalui program cek kesehatan gratis CKG 2026. Temuan itu berasal dari pemeriksaan ulang terhadap 9,2 juta peserta yang pada tahun sebelumnya tercatat dalam kondisi sehat.

0: Tahukah Anda, UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia?
1: Benar sekali. Dari desa hingga kota, UMKM membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi keluarga.
0: Kini, UMKM juga dituntut untuk terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi digital.
1: Mulai dari kemasan yang menarik, pemasaran lewat media sosial, hingga bergabung di marketplace.
0: Dengan kualitas produk yang baik dan pelayanan yang ramah, UMKM kita mampu bersaing.
1: Mari kita dukung UMKM lokal dengan membeli dan menggunakan produk dalam negeri.
2: UMKM maju, ekonomi kuat, Indonesia hebat.

0: berinvestasi di bidang pendidikan, karena pendidikan sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengundang peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Salah satu arahan dari Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk mengajukan pendidikan sebagai investasi utama bagi kemajuan bangsa. Pemerintah merevitalisasi gedung sekolah, membangun sekolah unggulan dan mendorong riset di bidang teknologi. Taklimat tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam acara pertemuan dengan peneliti BRIN di halaman tengah Istana Jakarta sore tadi.
2: Itu dasarnya pendidikan. Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita. Saya ingin perbaiki semua sekolah dari fisik. Kita juga membangun sekolah-sekolah unggulan untuk anak-anak terpinter bisa kita seleksi, nanti dia kejar universitas-universitas terbaik di dunia.
1: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan inovasi merupakan salah satu yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing di masa yang akan datang.
3: Presiden, inovasi merupakan lokomotif pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing Indonesia di masa depan. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara kapasitas inovasi yang ditunjukkan dengan Global Innovation Index dengan GDP per kapita per tahun.
1: Presiden juga meninjau 15 booth milik peneliti BRIN, mulai dari kedirgantaran dan keantariksaan, ketahanan air, ketenaga nukliran, energi dan mineral, lingkungan dan pengelolaan sampah, perumahan dan kebencanaan, kesehatan, transportasi pangan, dan industrialisasi nasional. Ada 150 peneliti BRIN yang ikut bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto dari Istana Presiden Jakarta.
0: Pendengar, Kemenko Pangan mendorong silvofisery, sistem budidaya perikanan ramah lingkungan yang menggabungkan penanaman hutan mangrove dengan usaha tambak ikan atau udang untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program makan bergizi gratis atau MBG. Selengkapnya Kristianto.
4: Pengembangan budidaya perikanan berbasis silvofisery di Kabupaten Maros sebagai model budidaya berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung program makan bergizi gratis atau MBG. Hal itu disampaikan Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya Kemenko Pangan Cahyadi Rasid saat meninjau instalasi tambak silvofisery Marana milik Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan atau BRP BAPPP Maros. Menurut Cahyadi, Maros bersama Pangkep dan Pingrang merupakan sentra budidaya perikanan yang strategis dalam penyediaan protein ikan. Ia menyebut sistem silvofisery yang memadukan kawasan mangrove dengan budidaya bandeng, udang, dan rumput laut mampu meningkatkan produktivitas tambak sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
5: Kami melihat bahwa keberadaan mereka strategis untuk mendorong bagaimana penguatan kapasitas budidaya di Sumsel. Tadi kita sudah lihat ada bagaimana melakukan budidaya serasi kubisari memadukan antara mangrove dan bandeng, udang, ataupun rumput laut. Nah, kalau model-model ini bisa diterapkan di masyarakat, saya pikir

0: ATN Integrasi Ngayo itu dari hulu sampai hilir. Nah, hari ini kita hadir di Maros, ada ASDEP yang nanganin daya saing, ada ASDEP yang nanganin budidaya. Dan saya kira kita optimis bahwa dengan potensi yang ada, dengan kearifan dan teknologi kita yang saat ini bisa kita capai. Dan satu poin yang terakhir, bahwa ikan ini punya protein, kandungan protein tinggi. Jadi pemenuhan swasembada protein, pemenuhan protein dari pangan ikan, baik laut maupun darat, itu sangat berpotensi, sangat memiliki peluang, sehingga kita sudah semua rencana, bukan cuma sekedar kenyang, tetapi terpenuhinya gizi.
1: Di sisi lain, Kepala BRPPA PPP Maros, Andi Indrajaya As-Sa'ad, mengatakan budidaya di balai telah menerapkan standar cara budidaya ikan yang baik atau CBIB, sehingga mutu dan keamanan produk ikan terjamin hingga ke tangan konsumen.
2: Budidaya Bandar Indrajaya atau contoh sudah terkasi cara budidaya ikan yang baik. Itu tujuan untuk menjamin keamanan pangan, Pak. Sehingga nanti ketika nanti sampai ke produsen, insya Allah keamanan pangan dan jaminan mutu tercapai.
1: Kemenko Pangan melanjutkan kunjungan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG untuk melihat langsung rantai distribusi hasil perikanan hingga menjadi menu bergizi bagi masyarakat dalam program Makan Bergizi Gratis.
3: Dengar, Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026 pada 26 hingga 27 Agustus mendatang. Forum tersebut disiapkan sebagai wadah kolaborasi untuk memperkuat ekosistem perdagangan dan industri retail di tengah tantangan ekonomi. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Retail atau sektor offline ya, yang sekarang ini kita...
5: Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO kembali menyelenggarakan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026 sebagai ajang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan sektor retail. Ketua Umum HIPINDO Budi Harjo Idwansyah mengatakan kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem retail nasional sekaligus membuka peluang penciptaan lapangan kerja, memperluas kemitraan dengan UMKM, serta mendukung produk lokal melalui jaringan retail.
4: Retail atau sektor offline ya, yang sekarang ini kita lakukan, itu memang harus mulai terus bertransformasi dari toko tradisional, konvensional menjadi toko modern, dan sampai sekarang pun dengan adanya teknologi baru, ada artificial intelligence, ada segala macam, itu toko-toko makin harus update.
5: Sementara itu, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026, Haryanto Pratantara mengatakan, forum tersebut akan mempertemukan pemerintah, pelaku usaha retail, pengelola pusat perbelanjaan, pemilik merek, UMKM, investor, akademisi, hingga penyedia teknologi.
6: Dan juga ada diskusi kebijakan adopsi teknologi, networking, serta penyusunan roadmap pengembangan industri retail nasional di Indonesia. Melibatkan seluruh kepentingan dari pemerintah, pelaku usahanya, dan pelaku usaha termasuk ekosistem dalam retail seperti suppliernya juga. Nah, tema tahun ini adalah Rethinking Retail. The future is customer-led.
5: Indonesia Retail Summit and Expo 2026 akan berlangsung selama 2 hari dengan menghadirkan 31 sesi konferensi, 55 pembicara, dan 93 peserta pameran. HIPINDO menargetkan kegiatan tersebut dihadiri sekitar 4.000 pengunjung selama penyelenggaraan dari berbagai unsur ekosistem retail. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
7: Karena modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki.
5: Kementerian Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Menteri Perindustrian Trian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, inovasi yang dikembangkan startup harus mampu menjawab kebutuhan dunia industri, sekaligus memperkuat daya saing faktor Indonesia. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Kementerian Perindustrian terus memperluas program Startup for Industry sebagai wadah akselerasi startup teknologi. Program tersebut tidak hanya membina perusahaan rintisan, tetapi juga mempertemukan startup dengan kebutuhan.

0: kebutuhan nyata di sektor industri.
1: Modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki. Yang harus kita perbaiki adalah kemampuan startup untuk bertahan, untuk tumbuh, dan juga atraktif di mata investors. Layak dibiayai, dan bagi kepentingan kami di kantor ini, startup tersebut harus mampu menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah nyata yang ada di pabrik-pabrik. Masalah-masalah nyata yang ada di dunia industri, yang ada di manufaktur.
0: Sementara itu, PLH Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kemenperin, Adi Rohmanto Pandiangan, mengatakan tahun ini terdapat 3 startup teknologi terpilih yang akan mengimplementasikan solusi berbasis kecerdasan buatan di 3 industri kecil dan menengah. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas IKM sekaligus menghadirkan contoh penerapan teknologi dalam negeri yang dapat direplikasi di berbagai sektor industri.
2: Dan pada tahun 2026, jumlah pendaftar program ini terdiri dari 47 startup dan 70 industri kecil dan menengah yang melewati seleksi administrasi, wawancara, dan matchmaking. Terpilih 3 startup teknologi yang akan mengimplementasikan solusi berbasis artificial intelligence di 3 IKM selama kurang lebih 3 bulan.
0: Melalui penguatan ekosistem tersebut, Kementerian Perindustrian berharap semakin banyak startup menghadirkan solusi teknologi yang siap diadopsi pelaku industri. Langkah ini juga diharapkan mampu mempercepat transformasi digital serta memperkuat struktur industri nasional. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang 9,5 miliar rupiah dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak. Uang tersebut disita penyidik dalam penanganan perkara dugaan korupsi di KPP Madya Banjarmasin. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
4: Pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 9,5 miliar dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak yang berlangsung di KPP Madya Banjarmasin. Uang tersebut disita usai KPK melakukan pemeriksaan dalam kasus ini. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tersebut diserahkan oleh salah seorang saksi yang diperiksa penyidik. Dana yang diserahkan berbentuk valuta asing senilai 530 ribu dolar Amerika Serikat. Menurut Budi, penyidik masih mendalami asal usul dana tersebut dan berdasarkan keterangan awal, uang itu diduga berasal dari wajib pajak yang berkaitan dengan proses pemeriksaan restitusi pajak.
6: Dari pengembangan penyidikan tersebut, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi dan juga serangkaian kegiatan penggeledahan. Dari pemeriksaan saksi yang dilakukan, ada saksi yang

0: KPK telah mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pajak di KPP Madya Banjarmasin. KPK telah menerbitkan seprindik umum, namun belum ada tersangka untuk pengembangan baru dalam kasus ini. Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK mulai meminta keterangan sejumlah pihak, salah satunya mantan kepala KPP Madya Banjarmasin, yaitu Mulyono. Dari Jakarta, Herul Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Direktur Utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau DSM, Chia Peng Chuan, mengaku memberi uang sebesar 1 miliar rupiah kepada Lukman Pala Lanuang selaku konsultan PT DSM dalam mengurus laporan pengaduan masyarakat PT DSM ke Ombudsman. Hal tersebut disampaikan dalam kesaksiannya pada persidangan dugaan korupsi dan suap dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
2: PNBP kita dikurangi, areal kita dikecilkan.
3: Berarti PNBP, pengurangan dari tadi 32 miliar, kemudian menjadi berapa pengenaannya kepada PT DSM?
2: 4 miliar.
3: 4 miliar. 4 miliar itu hasil keputusan dari mana?
2: Dari
4: Pengadilan Tipikor dari Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati menghadirkan pemilik dan direktur utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau PT DSM Chia Peng Chuan. Dalam persidangan, saksi mengatakan telah melakukan pelaporan aduan ke Ombudsman berkaitan pembayaran PNBP yang tidak sesuai dengan luas lahan pertambangan PT DSM. Menurutnya, PT DSM diwajibkan pembayaran PNBP berdasarkan luas lahan sebesar 900 hektar, tapi kenyataan lahan yang dipakai hanya 132 hektar. Dia mengaku memberi uang kepada Lukman selaku konsultan sebesar 1 miliar rupiah untuk mengurus pengaduan PT DSM ke Ombudsman.
2: Benar juga, karena kan yang 1 miliar itu saya enggak ngomong bahwa itu untuk Ombudsman, cuma Lukman dia bilang harus ada atensi gitu.
3: Atensi
2: makanya dia minta
3: siapa?
2: 500.
3: Atensi untuk siapa?
2: Untuk orang dalam itu.
3: Yang disebut ini?
2: Ya,
3: Pak Heri Susanto?
2: Dia sebut begitu.
3: Pak Heri yang disebut?
2: Iya.
3: Saya tidak menyebut terdakwa di sini, karena ya. saudara kan tidak pernah bertemu kan?
2: Enggak pernah.
3: Pernah bertemu?
2: Enggak pernah.
3: Tidak?
2: Ya dia ngomong begitu sih, bahwa dia kenal.
3: Lukman?
2: Dia kenal, iya.
4: Sementara itu terdakwa Heri Susanto mengatakan berdasarkan kesaksian saksi tidak ada uang pengurusan laporan masyarakat yang diberikan kepada dirinya. Heri Susanto juga mengatakan berkaitan pemberian rumah mewah yang dituduhkan jaksa itu tidak benar.
5: Semua yang dituduhkan itu kan gak jelas. Saya menerima sesuatu dari mana, Pak? Dari sekian banyak kasus yang disampaikan itu kan gak ada yang menunjukkan bukti konkret gitu loh. Semuanya tuduhan-tuduhan yang gak jelas. Yang katanya saya menerima rumah kan gak ada jual beli kok. Menerima rumah sebagai hadiah. Dan rumah itu gak terjadi. Gak ada. Saya masih tinggal di rumah saya.
4: Sebelumnya jaksa penuntut umum mendakwa Heri Susanto telah menerima suap sebesar 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah di kawasan Jakarta Timur. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Jahid Hafiz Chaudhry, menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Berikut laporan Retno Mandasari.
6: Being a large country and I would say being the
7: Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafiz Chaudhry menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Hal itu disampaikan Chaudhry saat peringatan Hari Kashmir Rabu kemarin di Jakarta. Chaudhry menjelaskan setidaknya terdapat 18 resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan penyelenggaraan plebisit yang independen dan tidak memihak agar rakyat Kashmir dapat menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.
8: Indonesia juga dapat berkontribusi dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Seluruh anggota komunitas internasional dan seluruh anggota PBB memiliki kewajiban untuk mengupayakan implementasi resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB.

0: kita menginginkan tatanan internasional yang berbasis aturan, maka esensi dari tatanan tersebut terletak pada pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB.
1: Presiden Organisasi Kepemudaan Organisasi Kerjasama Islam atau OIC Youth Indonesia, Astrid Nadia Zekita, pada kesempatan yang sama menyebut, generasi muda dinilai turut memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, termasuk untuk meningkatkan kesadaran serta bersikap bertanggung jawab di tengah dunia yang terus berubah. Dalam konteks Jammu dan Kashmir, hal ini berarti kita harus berpegang teguh pada resolusi PBB yang telah disepakati, karena resolusi tersebut secara jelas dan tegas menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan. Pemerintah Pakistan, dikutip dari laman Kementerian Luar Negeri Pakistan, menyebut pada 5 Agustus 2019 India mencabut status khusus wilayah Jammu dan Kashmir yang diduduki secara ilegal oleh India, kemudian membaginya menjadi dua wilayah persatuan yang dinilai sebagai pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB dan hukum internasional termasuk Konvensi Jenewa keempat. Dari Jakarta, rekomendasi Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Pertandingan puncak Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya malam ini berlangsung di Stadion Iwayan Dipta, Bali. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan secara langsung. Oscar.
3: Baik, pendengar Pro3 RRI dimanapun Anda berada, saat ini dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta ke Gianyar, Bali. Malam ini akan menjadi partai puncak panggung Piala Presiden 2026 yang mempertemukan antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya. Meski pertandingan final digelar tanpa kehadiran penonton, suasana di stadion tetap kondusif. Dan di mana di sepanjang pengamatan dari pantauan RRI di lapangan, di luar area stadion ini telah disiapkan sekitar 25 UMKM yang menyediakan berbagai produk kuliner. Dari pihak keamanan menjelang partai final dan perebutan peringkat ketiga tadi, pengamanan dilakukan secara intensif oleh gabungan dari Polda Bali, Polres Gianyar, serta dari Brimob dan jajaran kepolisian sebanyak 1.207 personel. Dan personel keamanan pada malam hari ini pun disiagakan di berbagai titik strategis baik dari dalam maupun di luar stadion guna untuk memastikan tidak ada supporter yang memasuki kawasan stadion serta menjamin jalannya pertandingan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dan sebelumnya pada sore tadi telah terselenggara pertandingan perebutan ketiga antara Persija Jakarta dengan Arema FC dengan skor 3-1 dimenangkan oleh Persija Jakarta, di mana gol Persija Jakarta ini oleh Witan Sulaiman pada menit ke-6 sebelum Arema menyamakan kedudukan lewat Salim Tuharea pada menit ke-27. Dan memasuki babak kedua tadi, Persija tampil lebih dominan dan menambah 2 gol melalui dari Victor Nitan pada menit ke-86 dan pada partai final malam ini menjadi pertemuan dua tim terbaik sepanjang turnamen, di mana Persib Bandung ini melangkah ke final usai menyingkirkan Persija Jakarta 2-1 di semifinal. Sedangkan Persebaya Surabaya memastikan tiket partai puncak setelah mengalahkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Dan saat ini dari pantauan sesaat lagi, 5 menit kurang lebih dari 5 menit lagi akan terselenggara dari closing ceremony Piala Presiden 2026. Dilanjutkan pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah akan dimulai kick-off final Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Demikian yang dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali. Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Iya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, selanjutnya ke ruang dengar Anda, kami akan hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami, pendengar RRI, untuk mengisi program acara Mimbar Agama Islam hingga menjelang pukul 21 waktu Indonesia Tengah nanti.

Inspirasi Persembahan Pro 1. Pengabulan Doa. Aku mohon pada Allah kekuatan, tetapi Allah justru memberiku kesulitan. Sembuhlah aku heran. Setelah kurenungkan, justru dengan itu aku belajar menjadi lebih kuat dari sebelumnya dan belajar dari kelemahan. Ketika kumohon kepada Allah kebijaksanaan, Ia justru memberiku masalah untuk kupecahkan. Dengan itu, Allah mengajariku lebih arif, sabar, dan penuh pengertian. Ketika kumohon keberanian, diberinya aku bahaya agar aku bisa mengatasi dan tidak tunduk pada ketakutan. Ketika kumohon banyak teman, Allah memberiku orang-orang bermasalah dan membenciku. Semula aku gusar. Rupanya dengan begitu, Allah memintaku lebih memahami ragam manusia yang Ia ciptakan berlainan. Ketika aku memohon kepada-Nya agar mengabulkan cita-cita, Allah tidak memenuhinya. Rupanya Allah membukakan pintu-pintu lain yang membuatku memasukinya dengan hati lebih lapang serta lebih bahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Tahu akan kebutuhan manusia, mengabulkan doa hamba-hambanya dengan caranya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah kamu dustakan? Salam Pro 1.

Satu lagu bernuansa islami terakhir kami hadirkan sebelum kita beralih ke program acara berikut. Lagu-lagu daerah akan hadir juga informasi budaya. Satu lagu dari Jeffrey Al-Bukhari menutup jumpa kita.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Tahuna dalam sajian lagu-lagu daerah untuk malam ini. Selamat menikmati suasana malam bagi yang memonitor Pro 1 RRI Tahuna malam ini sambil mungkin bersama keluarga tercinta di rumah, ataupun pendengar RRI yang memonitor siaran kami yang lagi di tempat tugas ya semuanya. Selamat malam, selamat menjalankan tugas Anda. Dari Pro 1 untuk Anda pendengar, akan hadir juga informasi seputar beberapa tradisi yang ada di Indonesia dalam kebersamaan kita untuk malam ini. Nah, pendengar, salah satunya informasi untuk seni dan tradisi malam ini, kita ke RRI Bengkulu. Di tengah gempuran berbagai produk minuman siap saji, minuman tradisional jamu ternyata masih banyak digemari hingga saat ini. Salah satu buktinya terlihat pada perjalanan usaha Jamu Kito, sebuah UMKM produk herbal lokal asal Kota Bengkulu yang terus eksis diminati konsumen di era modern. Pengusaha jamu tradisional Jamu Kito, Aulia Wulandari, mengatakan bahwa perjalanan mempertahankan warisan Nusantara ini bukanlah tanpa hambatan. Tantangan terbesar yang dihadapi usaha jamu saat ini adalah persaingan yang sangat ketat dengan masifnya tren minuman dagangan modern yang lebih digandrungi oleh anak muda. Ia mengharapkan agar generasi muda kembali melirik dan tertarik untuk menikmati jamu, sehingga diperlukan strategi khusus agar generasi muda kembali melirik dan tertarik menikmati jamu. Nah, pendengar RRI, selengkapnya seputar Jamu Kito ini Anda bisa baca dan lihat di rri.co.id.

0: aja mbak. Ini bisa. Ini tape yang sudah saya.
1: Angkringan. Warung makan ini sangat populer, bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamannya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring, yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, seniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.

Ya, beningan RRI, kebaya dikenal sebagai salah satu busana tradisional paling ikonik di Indonesia. Namun di balik keindahan dan kesederhanaannya tersimpan sejarah panjang yang dipengaruhi berbagai budaya dan perjalanan zaman. Dilansir dari beberapa sumber secara etimologis, kata kebaya diyakini berasal dari bahasa Arab abaya, yang berarti pakaian atau jubah. Pengaruh ini masuk ke Nusantara melalui jalur perdagangan sejak abad ke-15 ketika para pedagang dari Timur Tengah mulai berinteraksi dengan masyarakat lokal. Disinilah bentuk awal kebaya mulai dikenal meski sangat sederhana. Perkembangan kebaya semakin terlihat pada masa kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa, khususnya di lingkungan Kerajaan Majapahit. Pada masa itu perempuan mengenakan kain panjang yang dipadukan dengan penutup bagian atas. Bentuk ini kemudian berevolusi menjadi kebaya yang lebih tertutup dan sopan, terutama seiring masuknya pengaruh Islam yang mendorong perubahan gaya berpakaian. Selengkapnya informasi ini Anda bisa baca di RRI Manokwari. Pendengar, satu lagu terakhir kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk lagu daerah sebelum kita lanjut dengan Ruang Rindu untuk malam ini.

0: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, selanjutnya kita bergabung dalam program acara Ruang Rindu di malam ini, edisi hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026. Untuk pendengar RRI yang ingin bergabung di Ruang Rindu malam ini, bisa di 0812-5503-8009. Dan malam ini bersama saya Herlin yang bertugas temani Anda lagu-lagu dari tahun 60-an dan 70-an lagu mancanegara. Nah, pendengar RRI, untuk penelpon pertama nampaknya ini sudah ada yang gabung ya. Kita ke penelpon pertama kita. Oke, mudah-mudahan tidak putus teleponnya, kita langsung ke penelpon. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Oh, rindu dong, berbagi rindu semua lewat lagu.
0: Iya, dengan Asri?
1: Iya, betul sekali.
0: Baik, Asri silakan.
1: Lagunya, lagu nonton kita itu.
0: Apa, bagaimana lagunya?
1: Pokoknya dari kita saja.
0: Oke, kami pilihkan dari studio begitu ya?
1: Ya.
0: Oke, baik. Lanjut Asri.
1: Ya, lanjut. Salamnya buat ada Pak Pandi, Pak Udo, ada Pak Belki, ada Miron di Medan, Putra Makassar, ada Boy, ada Unke, itu ada Mama Enang, Mama Awang, Mama Isi, ada Mama Adi Ati, ada Mama Adi, Mama Kroy, ada Mama Iklan, buat Linda, Lisa, Nova, buat semua ini tempat kita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asri di Luwu Timur, Sulsel. Terima kasih ya sudah gabung di malam ini dalam program acara Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu lewat lagu. Nah, untuk lagu malam ini tahun 60-an dan 70-an mancanegara. Pendengar RRI, untuk lagunya Asri, oh, Herlin akan carikan di sesi ini ya. Jadi lagu pertama kita di sesi ini pilihan dari studio, karena Asri mempercayakan lagu pilihan dari studio. Dan pendengar, kami juga mohon maaf ya, tidak semua lagu request bisa kami hadirkan sesuai dengan permintaan Anda, karena memang di sini masih gangguan jaringan, wifi belum bisa diakses di studio. Jadi lagu yang ada kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda. Kita akan dengarkan lagu dari tahun 70-an. Ada satu persembahan dari Lynn Anderson dengan lagunya yang berjudul Hello Darling.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Ya, pendengar RRI, sesi kedua kita langsung ke penelpon. Halo, selamat malam. Oh, sayang sekali terputus, silakan dicoba lagi pendengar RRI. Dan untuk yang ingin gabung, masih bisa request lagu, lagu mancanegara untuk malam ini tahun 60-an dan 70-an. Tadi sudah hadir dari Lynn Anderson dengan Hello Darling. Dan pendengar RRI, untuk yang akan gabung lagi ya, lagu-lagunya kalau dari Lynn Anderson tadi dari tahun 70-an, Anda bisa gabung untuk lagu tahun 60-an juga ya, di sesi Ruang Rindu malam ini untuk lagu-lagu mancanegara. Baik, kita sudah punya penelpon lagi untuk Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Ruang Rindu dengan siapa, di mana?
1: Dengan Papa Udo.
0: Papa Udo, ada bahas spekulasi ini masuk atau ada monitor? Oke, baik. Ini agak pelan Papa Udo, pesuara. Papa Udo, mau request lagu apa?
1: Lagu-lagu. Aku tadi sudah pilih.
0: Oke, siap. Lanjut, Mbak Kirim.
1: Salam juga buat kamu yang bertugas. Selamat bertugas. Sampai akhir penyiaran.
0: Terima baru kasih.
1: Baru ada Astri, ada Irman, ada Pak Mairona, Pak Komisi, semua-semua jauh penggemar. Aku rindu di mana saja berada, dapat pulang dari Solo.
0: Terima kasih sudah bergabung Pak Udo. Selamat malam dari Tolendano. Apa kabar yang ada di Tabukan Utara yang mungkin sempat memonitor siaran kami malam ini dan yang monitor pakai RRI digital ya, bisa Anda download aplikasinya. Dan untuk yang jauh-jauh di luar Sangihe yang memang monitor pakai RRI digital, selamat malam buat semuanya. Tadi sudah ada perwakilan Asri dari Luwu Timur yang bergabung bersama kita di program acara Ruang Rindu. Kali ini ada lagunya Papa Udo yang kami pilihkan juga dari studio Pro 1 RRI Tahuna. Kalau sebelumnya Lynn Anderson, kita kali ini ke Source Baker.

0: Ya, pendengar, dua lagu request dari dua penelpon yang berbeda sudah hadir di sesi pertama dan sesi kedua Ruang Rindu untuk malam ini. Mudah-mudahan yang request masih tetap mendengarkan ya, dan yang belum bergabung bisa bergabung di malam ini. Nah, pendengar RRI, untuk lagu dari tahun 70-an sudah ada dua lagu yang hadir ya. Ini belum ada perwakilannya dari tahun 60-an. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Irman.
0: Irman di Parigi. Irman, silakan Irman.
1: Oh, ini lagu-lagu
0: 60-an, 70-an mancanegara.
1: Oh, 60-an, 70-an ya.
0: Iya.
1: Versi mancanegara ya.
0: Iya.
1: Barat ya, lagu-lagu. Halo?
0: Iya, betul. Irman, mau request lagu yang mana? Halo?
1: Halo.
0: Ya, Irman, mau request lagu yang mana?
1: Lagunya yang saya, yang judulnya ini. Oh, Carol. Nggak tahu punya ini siapa, siapa punya ini.
0: Apa judulnya tadi, Mona?
1: Oh, Carol.
0: Carol?
1: Iya, iya.
0: Oke, dicari dulu ya.
1: Ya, mendapat ini juga buatnya yang lagi jalan, yang bayar belum ya?
0: Siapa? Iya, dengan Herlin.
1: Buatnya Mbak Herlin yang selamat bertugas, tetap semangat sampai di akhir acara. Juga salam untuk sahabat yang sudah gabungan juga, salam kompak. Ada Papa Udo, Mama Iti, ada Mbak Wi bersama Pengguntur, Nisa di Moronge, juga buatnya Putra Makassar, Mbak Nova, serta untuk semuanya saja sahabat yang lagi monitor jalur RRI tahunan malam ini. Salam kompak dan salam Ruang Rindu.
0: Selamat. Okay. Terima kasih sudah bergabung. Lagunya ada ya, akan hadir sebentar. Ada siapa tadi? Irman di Parigi. Terima kasih sudah bergabung di malam ini. Irman di Parigi Motong. Lagunya dari Neil Sedaka dengan judul Oh Carol. Nah, lagu ini akan hadir untuk sesi ini dari tahun rilis 1961. Akhirnya ada perwakilan lagu dari tahun 60-an ya. Kita akan dengarkan lagu ini pendengar RRI, dan untuk sesi berikut masih bisa request lagu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar RRI, 26 menit lewat dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Untuk yang ingin bergabung di sesi ini, silakan melalui nomor kami yang biasanya 0812-5503-8009 dan bisa request lagu. Masih bisa request lagu. Ada 3 penelpon di sesi sebelumnya dan semua lagu request mereka sudah dihadirkan. Dan mudah-mudahan lagu yang ada request ada di daftar putar kami. Dan pendengar RRI, untuk malam ini lagu-lagunya adalah lagu mancanegara, baik itu dari tahun 60-an dan juga lagu dari tahun 70-an. Ya, untuk saat ini kita masih akan mendengarkan lagu sambil menanti pendengar RRI yang ingin bergabung untuk program acara Ruang Rindu di malam ini.

0: zaman now, mereka menyebutku narkoba. Tahu gak sih, aku ini teman terbaik kamu yang sedang patah hati. Tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian. Kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home. Dan sahabat bagi jiwamu yang tertekan atau depresi. Dengan senang hati, perlahan aku mengaliri urat saraf di otakmu, menciptakan hayalan kegembiraan, menjadikanmu bersemangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah. Tapi, jangan lupa, aku juga bisa membunuhmu.
1: Generasi muda Indonesia berani menolak dengan mengatakan tidak pada narkoba.

0: Iya, ruang rindu dengan siapa di mana? Oke, mohon maaf ini agak putus-putus suaranya. Dengan siapa? Mohon maaf. Halo? Halo? Dengan siapa di mana? Halo? Halo? Dengan siapa? Baik, nampaknya memang masih gangguan jaringan ya, modulasi kurang jelas. Oke, putus. Baik, pendengar RRI, kita masih menunggu lagi, mudah-mudahan ada yang kembali terhubung dengan modulasi yang lebih baik sehingga komunikasi kita bisa terbangun dengan baik. Dan yang paling penting, Wow Herlin bisa dengar lagu apa yang ingin di request atau diminta oleh pendengar RRI agar bisa kami putarkan. Beda lagi ceritanya kalau dipilih dari studio ya. Mudah-mudahan ini modulasinya sudah baik. Halo? Ruang rindu?
1: Ya.
0: Iya, dengan siapa? Dengan siapa, mohon maaf?
1: Halo?
0: Dengan siapa? Baik, pendengar RRI nampaknya memang masih gangguan ya. Kita akan dengarkan lagu dulu sambil menanti Anda yang ingin gabung di program acara Ruang Rindu di malam ini. Mohon maaf sekali untuk yang baru saja menelpon, Wow Herlin benar-benar sulit untuk bisa dengar suara yang baru saja bergabung. Ini lagu spesial untuk yang baru bergabung tadi, walaupun memang kurang jelas, tapi terus berusaha mencoba. Ini lagu buat Anda. Ada Oscar Harris dengan Try a Little Love.

0: Iya, pendengar RRI, di sesi ini untuk yang ingin bergabung di acara Ruang Rindu bisa menelpon kami di 0812-5503-8009 ya. Dan untuk pendengar RRI yang mungkin memonitor saja tanpa bergabung untuk request lagu atau kirim-kirim salam, selamat malam buat semuanya. Apa kabar Anda di malam ini? Harapan kami semoga ada dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan kuat semuanya. Walaupun memang saat siang hari di Kota Tahuna dan sekitarnya, dan ini menyeluruh mungkin di Kabupaten Sangihe, cuaca yang sangat terik, yang sangat panas, mudah-mudahan tidak mengganggu kesehatan. Baik, kita ke penelpon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana? Bapak, dengan siapa?
1: Iya.
0: Bapak Ungke?
1: Yang pelaku dia. Iya, iya. Oke. Oke.
0: Judul apa, Pak Ungke? Apa tadi judulnya?
1: Still loving you.
0: Baik. Oke, baik. Ya, walaupun dengan modulasi yang memang masih gangguan, tapi terima kasih Bapak Ungke ya, mohon maaf kalau salah karena memang masih kresek tadi. Jadi Wow Herlin berusaha semampu mungkin untuk bisa mendengarkan suara penelpon kita. Lagunya dari Scorpion. Kita akan dengarkan satu lagu ini, dan selanjutnya saya akan kembali di sesi yang paling terakhir. Wow Herlin mau balik di sesi yang paling terakhir untuk sesi berikut. Lagu dari Scorpion, Still Loving You.

Iya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, 55 menit lewat dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan satu lagu terakhir untuk kebersamaan kita di malam ini menutup Ruang Rindu. Dari tahun 70-an ada Peter Maffay dengan Do. Terima kasih yang sudah bergabung, ada Asri di Sulsel, Pak Udo di Tolendano, Irman di Parigi, kemudian ada Pak Ungke di Mahena. Kita akan dengarkan satu lagu ini, dan pendengar, kita jumpa di Ruang Rindu kesempatan siar selanjutnya.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Waktu mengubah semua hal, kecuali kita. Kita mungkin menua dengan berjalannya waktu, tetapi belum tentu membijak. Kitalah yang harus mengubah diri kita sendiri.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, mendengar RRI, ada seorang raja yang kaya raya dan penuh dengan rasa ingin tahu. Sang raja menempatkan sebuah batu yang sangat besar di tengah jalan sambil menunggu orang yang lewat, lalu ia bersembunyi di sekitar batu tersebut. Orang pertama yang menjumpai batu besar itu adalah para saudagar dan abdi dalam kerajaan. Sayangnya mereka justru tidak peduli dan bahkan menyalahkan raja karena tidak memelihara jalan dengan baik. Kemudian ada seorang petani yang datang dengan tangan yang penuh dengan sayuran. Saat sampai di dekat batu besar itu, ia mencoba untuk memindahkan batu tersebut ke sisi jalan. Meski dengan susah payah, usaha sang petani akhirnya berhasil. Petani itu kemudian kembali mengambil sayurannya dan menemukan sebuah dompet yang tergeletak di atas batu besar itu. Lalu ia membuka dompetnya dan sang petani kaget karena ia menemukan banyak koin emas dan catatan khusus dari sang raja. Di catatan itu tertulis bahwa koin emas itu adalah hadiah dari raja untuk petani yang sudah bekerja keras memindahkan batu dari jalan. Raja menunjukkan kepada petani bahwa keberuntungan bisa datang dari hal yang tidak disangka-sangka, asalkan kita memiliki usaha dan keinginan yang kuat. Setelah membaca beberapa kisah inspirasi, mungkin tidak hanya malam ini, ada beberapa kisah inspirasi yang sudah dibaca, kita memahami bahwa kesuksesan tidak hanya didapat dari kerja keras dan usaha saja, tetapi juga harus dimulai dari memperbaiki hal-hal yang sederhana terlebih dahulu. Salah satu hal yang harus diperbaiki adalah kebiasaan buruk yang mungkin secara tidak sadar sering kita lakukan setiap harinya. Nah, pendengar RRI, ada banyak mungkin kebiasaan buruk yang sudah dinormalisasi atau dianggap remeh oleh sebagian orang karena menganggap hal tersebut sudah biasa dilakukan. Nah, pendengar belajar dari petani yang merespon keadaan di depannya dengan menyingkirkan penghalang dari jalan yang seharusnya bisa digunakan oleh banyak orang. Dia tidak cuek, tetapi memberikan waktunya, memberikan tenaganya untuk bisa menyingkirkan batu yang menghalangi jalan tersebut. Bisa saja dia cuek atau melewati halangan dan rintangan tersebut dan akan menjadi masalah pada orang selanjutnya, tapi ia memilih untuk bertindak. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari renungan untuk malam ini. Dan pendengar RRI, selanjutnya masih ada beberapa lagu yang akan kita dengarkan sebelum mengakhiri seluruh rangkaian acara siaran untuk malam ini.

Ya, pendengar, lagu dari Ahmad Albar dengan judul Sudahlah Aku Pergi merupakan lagu penutup kebersamaan kita untuk malam ini. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia memonitor Pro 1 RRI Tahuna. Kita akan jumpa di kesempatan siar selanjutnya.

Pendengar RRI, dengan terdengarnya irama berikut ini menandakan berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi Kamis 6 Agustus 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi untuk edisi Jumat 7 Agustus 2026. Pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 1.

Salam dan bahagia pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahunan Program 1 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Jumat tanggal 7 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz. Pendengar, kami yang bertugas ucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 tahunan FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 tahun dan dimanapun Anda berada. Seperti biasa untuk program kita di tahun pagi ini, kita awali juga mengikuti program Mutiara Pagi. Sesudah Mutiara Pagi dilanjutkan lagi tepat pukul 6, Anda bisa ikuti Warta Berita Lintas Nusa Utara. Sesudah Warta Berita Lintas Nusa Utara dilanjutkan lagi dengan Tahuna Pagi ini untuk mengakan informasi atau laporan terkini bersama reporter kami di lapangan. Di tepat pukul 7 juga Anda bisa ikuti Halo RRI hingga pukul 8. Dan tepat pukul 8 Anda bisa ikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Dan sesudah Warta Berita, kembali lagi Anda bersama kami di program satu RRI Tahuna untuk mengikuti info BMKG. Dan sesudah info BMKG dilanjutkan lagi dengan menghadirkan Tahuna Pagi ini untuk media informasi. Dan tepat pukul 9 pendengar, Anda bisa ikuti program acara kami di Dialog Interaktif. Pendengar, saya Aziza Busa yang bertugas ditemani rekan operator kami Stephen Gagalbo yang akan temani kroninger Anda di pagi hari ini. Baik, untuk program acara kami di Mutiara Pagi Islami edisi hari ini Jumat 7 Agustus 2026 tidak bisa tersenggara, dan kami akan hadirkan dengan beberapa lagu kidung maksud kami dengan menghadirkan beberapa lagu nuansa musik Islami.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertaubatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat di kandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda taubat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya, dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta, semakin banyak kita menyebut nama.

Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 21.

Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada bentuk tubuh dan harta benda kalian, tetapi memandang kepada hati dan amal perbuatan kalian.

Ya, peringatan 28 menit terlepas dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah, masih terus saya akan menghadirkan kroninger Anda masih dengan beberapa lagu nuansa musik islami hingga menjelang tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Sebentar, tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti bersama untuk penyampaian Warta Berita Lintas Nusa Utara.

kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan salat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45 hingga

Dan sesungguhnya, jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, Allah. Katakanlah, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan kemudratan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudratan itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Kepadanya lah bertawakal orang-orang yang berserah diri. Quran Surat Az-Zumar ayat 38.

demi masa. Sesungguhnya, manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati, supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati, supaya menetapi kesabaran. Quran Surat Al-Ashar, ayat 1-3.

Ya, pendengar, demikian telah kita dengarkan beberapa lagu nuansa musik islami. Dan selanjutnya kita akan menanti untuk ikuti penyampaian warta berita Lintas Nusa Utara.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan warta berita Lintas Nusa Utara.
1: Ancaman El Nino atau krisis iklim. Yang pertama itu ada rehabilitasi hutan dan lahan. Itu sudah dilakukan beberapa tahun terakhir di KPH 3.
2: Di samping fungsi sosialnya, seyogianya sebagai sebuah perusahaan yang tentu punya skala seduk bisnis, dia sebenarnya memiliki tanggung jawab.
3: Inilah Warta Berita Lintas Nusa Utara, Jumat 7 Agustus 2026. Selengkapnya bersama saya, Aziza Abu Sayang. Kita mulai dengan berita pertama. Pendengar, topik utama kita saat ini lestarikan hutan, atasi krisis iklim di tengah ancaman El Nino. Hari Hutan Indonesia 7 Agustus. Menghadapi ancaman El Nino dan laju deforestasi, Unit Operasi Polisi Kehutanan UPTD KPA Unit 3 Sangit Talol dan Sitaro, Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara terus memperkuat berbagai program pelestarian hutan. Selengkapnya terangkum dalam wawancara bersama Muhammad Fadrin A. Indo, Polisi Kehutanan KPA Unit 3 Sangit Talol Sitaro, dipandu reporter Jumel Johannes.
4: Baik pendengar, saat ini saya bersama dengan Polisi Kehutanan KPH Unit Kelas 3 Sangihe Talaut Sitaro, Bapak Fahrin A. Indo. Pak, terkait topik kami hari ini, kelestarikan hutan atasi krisis iklim di tengah ancaman El Nino. Apa langkah konkret Dinas Kehutanan Sangihe dalam menjaga kelestarian hutan untuk mengurangi dampak krisis iklim di wilayah kepulauan, Pak? Silakan.
1: Dalam hubungannya dengan krisis iklim yang terjadi saat ini, dalam hal ini El Nino, yang mana perkiraan puncak musim kemarau itu akan jatuh pada bulan Agustus atau hingga September menurut informasi BMKG. Di kami, di KPH 3 sendiri, sebenarnya sudah ada beberapa kegiatan yang sudah telah berlangsung dalam hal ini untuk mengatasi salah satunya ancaman El Nino atau krisis iklim. Yang pertama itu ada rehabilitasi hutan dan lahan, itu sudah dilakukan beberapa tahun terakhir di KPH 3. Kemudian melalui program perhutanan sosial, di KPH 3 sendiri sudah ada 6 kelompok perhutanan sosial yang memang baru ada satu kelompok yang telah melaksanakan kegiatan agroforestry. Itu sudah berjalan di Kampung Lelipang, Kecamatan Tamako. Itu adalah penanaman gabungan tumpang sari antara tanaman kehutanan dan tanaman pertanian. Kemudian dari teman-teman polisi kehutanan sendiri telah sering melakukan patroli pengamanan kawasan hutan maupun pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Dan di KPH 3 sendiri ada personil menggala agni sejumlah beberapa orang, yang mana menggala agni ini adalah jabatan fungsional kehutanan yang bertugas untuk pengendalian karhutla.
4: Pak, apakah ada terdapat daerah hutan yang dianggap rawan kebakaran selama ancaman El Nino dan bagaimana upaya pencegahannya?
1: Sebetulnya ada beberapa kawasan yang memang rawan dalam hal ini karhutla, termasuk area hutan lindung Gunung Awu yang memang sudah sering dimasuki oleh para pendaki. Itu kami juga sudah beberapa kali melakukan patroli di sana, termasuk pemasangan papan-papan informasi terkait upaya-upaya atau larangan-larangan pengrusakan hutan atau pembakaran hutan dan lahan, seperti itu.
5: Terakhir, himbauan kepada masyarakat agar tidak terjadi kebakaran hutan.
1: Kami dari KPH 3 menghimbau untuk seluruh masyarakat, baik yang langsung terlibat dalam pengelolaan pertanian di lapangan maupun tidak, untuk tidak membakar hutan dan lahan, kemudian tidak melakukan praktek-praktek pembakaran dalam kegiatan pembukaan lahan, kemudian tetap mengkontrol api yang telah dibuat jika memang telah membuat aktivitas bakar, kemudian tidak meninggalkan api atau tidak membuang puntung rokok sembarangan di areal kawasan hutan maupun area lahan. Dan mungkin apabila menemukan informasi atau mendapat informasi terkait titik-titik api, silakan untuk dilaporkan ke pemerintah desa, BPBD setempat, kepolisian setempat, atau ke kami di KPH Unit 3.
4: Baik, demikian wawancara kami dengan Polisi Kehutanan KPH Unit 3 Sangihe Talaut Sitaro. Terima kasih.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Pemda Sangi akan optimalkan potensi pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi termasuk dividen yang akan dibebankan ke Perumda AKU Banua.
2: Di samping fungsi sosialnya, seyogianya sebagai sebuah perusahaan yang tentu punya skala prosedur bisnis, dia sebenarnya memiliki tanggung jawab.
6: Pemda Sangihe akan optimalkan penerimaan daerah melalui pajak dan retribusi, mengacu regulasi peraturan daerah yang menjadi produk hukum daerah. Bahkan perusahaan daerah Perumda Air Minum AKU Banua yang merupakan badan usaha yang saham 100%-nya milik pemerintah daerah, selain fungsi sosialnya juga harus berkontribusi terhadap pendapatan daerah melalui dividen. Hal itu dikatakan pelaksana tugas Sekretaris Daerah Yohanes Pilat saat dikonfirmasi tentang optimalisasi potensi pendapatan daerah di tengah efisiensi dan ketidakmampuan fiskal untuk pembiayaan. Diakui Pilat bahwa selama ini Perumda Air Minum AKU Banua belum ada kontribusi terhadap penerimaan daerah, tetapi ke depan juga akan menjadi prioritas adanya kontribusi bagi penerimaan daerah.
2: Saya sepakat sampai saat ini belum, tapi itulah yang sudah didorong kemarin. Sekiranya Perumda AKU Banua sebagai perusahaan daerah murni 100% saham itu adalah milik pemerintah daerah, di samping fungsi sosialnya, seyogianya sebagai sebuah perusahaan yang tentu punya skala prosedur bisnis, dia sebenarnya memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi kepada daerah sebagai pemilik saham untuk revenue atau dividen yang mereka miliki itu sudah bisa potensial bisa menyumbang pendapatan asli daerah.
6: Pilat juga menambahkan menindaklanjuti hal itu direncanakan dalam waktu dekat akan digelar pertemuan bersama jajaran direksi termasuk juga pengawas sebagai bagian dari evaluasi dan upaya pemerintah untuk mengoptimalkan target PAD. Pilat berharap bahwa komitmen untuk optimalisasi penerimaan pendapatan daerah dapat diseriusi perangkat daerah termasuk unit kerja selaku pengampu. Anton Lahaube melaporkan.
3: Dinas Perindak Sangihe perjuangkan adanya proyek perbaikan saluran air di Pasar Toa Tahuna terutama untuk drainase pada APBD perubahan dalam menjawab keluhan masyarakat.
7: Yang berkaitan dengan renovasi ataupun perbaikan pasar ikan Towoe secara khusus untuk perbaikan saluran air yang selama ini menjadi keluhan masyarakat, tentunya ini menjadi perhatian.
6: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Perindak Daerah Kepulauan Sangihe perjuangkan adanya proyek perbaikan saluran drainase di Pasar Towo Tahuna. Alokasi anggaran juga dipersiapkan sekitar 400 juta rupiah dalam penanganan masalah yang saat ini juga menjadi perhatian publik tentang saluran drainase. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Perindak Sangihe Trenov Ponto saat dikonfirmasi tentang proyek perbaikan menyikapi keluhan masyarakat tersebut. Menurut Ponto, Disperindak Sangihe sebelumnya juga telah mengusulkan untuk proyek perbaikan tetapi mengalami penundaan dan pihaknya akan memperjuangkan dalam usulan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan 2026.
7: Yang berkaitan dengan renovasi ataupun perbaikan pasar ikan Towoe secara khusus untuk perbaikan saluran air yang selama ini menjadi keluhan masyarakat, tentunya ini menjadi perhatian khusus oleh pemerintah daerah terlebih kami dari dinas teknis dan lewat komunikasi dengan pimpinan daerah maupun komunikasi-komunikasi dengan TAPD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, kami coba mengusulkan lanjutan renovasi untuk pasar ikan Towoe secara khusus perbaikan saluran air di APBD perubahan tahun 2026. Estimasi anggaran yang kami usulkan dalam APBD perubahan itu sebesar 400 juta.
6: Kadis Perindak menambahkan pada prinsipnya pemerintah daerah Kepulauan Sangihe tetap mengupayakan apa yang menjadi kebutuhan dalam mendukung kelancaran aktivitas jual-beli di Pasar Towo. Dengan adanya perbaikan tersebut, diyakini ke depan akan memperlancar kegiatan jual-beli di Pasar Towo dan meminimalisir kendala saluran drainase yang dikeluhkan. Anton Lahaube melaporkan.
3: Kepala Bidang Penyuluhan dan Pergerakan Dinas P2KB Sangihe Imelda Lawindatu menyampaikan pemenuhan gizi anak dan pola asuh orang tua masih menjadi tantangan utama dalam upaya menekan angka stunting.
8: Dan sampai hari ini memang kami temui bahwa Untuk update terbaru, kasus stunting masih ada sekitar 77 kasus.
9: Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan Dinas P2KB Sangihe Imelda Lawendatu menyampaikan, pemenuhan gizi dan pola asuh anak orang tua masih menjadi tantangan utama dalam upaya menekan angka stunting. Hal itu dikatakan Kabid Imelda saat dikonfirmasi RRI menyikapi upaya pemerintah menekan angka stunting di Sangihe. Ia menjelaskan masih banyak keluarga yang belum mampu memenuhi kebutuhan gizi anak secara optimal. Menurutnya, kondisi tersebut berdampak pada tumbuh kembang anak dan menjadi salah satu penyebab masih ditemukannya kasus stunting di Sangihe.
8: Ada beberapa keluarga, saya bilang termasuk cukup banyak ya, yang memang dalam hal pemenuhan gizi terhadap anak belum maksimal, sehingga memang kalau kita perhatikan fokus kami untuk Dinas PPKB adalah untuk pencegahan stunting, dan sampai hari ini memang kami temui bahwa untuk update terbaru kasus stunting masih ada sekitar 77 kasus. Ya, dan yang terbesar ini ada di wilayah kota, yaitu di Kecamatan Tahuna. Dan itu yang pertama untuk permasalahan tumbuh kembang anak yang adanya gangguan gizi kronis. Kemudian yang kedua, saya lihat tantangan yang paling mempengaruhi itu yaitu adanya sikap orang tua yang abai terhadap pola asuh anak.
9: Imelda menjelaskan, pencegahan stunting menjadi fokus utama Dinas P2KB melalui edukasi kepada keluarga mengenai pentingnya pemenuhan gizi sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Selain persoalan gizi, pihaknya juga menilai masih adanya sikap sebagian orang tua yang kurang memberikan perhatian terhadap pola asuh anak yang menjadi tantangan besar dalam mendukung tumbuh kembang yang optimal. Imelda mengajak seluruh keluarga untuk lebih memperhatikan asupan gizi, kesehatan, dan pola pengasuhan anak sebagai langkah bersama mencegah stunting serta mewujudkan generasi yang sehat dan berkualitas. Jumel Johanis melaporkan.
3: Untuk mengisi lumbung pangan, Dinas Ketahanan Pangan Sangihe siap membantu masyarakat melalui surat rekomendasi.
10: Jadi, kios pangan bisa membeli ke Bulog, RTK, rumah pangan kita.
11: Pembelian beras SPHP secara individu diarahkan ke kios pangan yang menjadi mitra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sangihe, Frida Fata mengatakan, kios pangan bisa membeli ke Bulog rumah pangan kita. Untuk mengisi lumbung pangan, pihak Dinas Ketahanan Pangan siap membantu masyarakat melalui surat rekomendasi.
10: Ya. Ada kelompok lumbung pangan desa, kelompok lumbung pangan masyarakat ingin mengisi lumbung pangannya dengan menggunakan beras SPHP, maka kami dari Dinas Ketahanan Pangan membuatkan surat rekomendasi. Itu bisa seperti itu.
11: Untuk menjadi kios pangan harus melalui Dinas Ketahanan Pangan dengan mengikuti sejumlah persyaratan, memiliki izin usaha, KTP, maksimal kios tersebut sudah 1 tahun beroperasi dan foto lokasi untuk dijadikan kios pangan mitra Dinas Ketahanan Pangan. Nantinya, ungkap Farida, setelah semua persyaratan terpenuhi, pihak Bulog akan mendistribusikan beras SPHP jika ada permintaan dari kios pangan. Alexander Dalengkade melaporkan.
3: Berita terakhir. Pengembangan potensi wisata Kampung Utaorano saat ini dilakukan dengan mengacu pada potensi alam yang dimiliki daerah tersebut.
12: Sehubungan dengan dilaksanakannya launching wisata Taman Sela Utaorano, maka sebagai langkah awal kami akan memperkenalkan destinasi wisata.
9: Pengembangan destinasi wisata di Kampung Utaorano dilakukan dengan mengacu pada potensi alam yang dimiliki wilayah tersebut. Salah satu potensi utama yang menjadi dasar pengembangan adalah ketersediaan sumber air yang melimpah, sehingga dinilai sangat layak untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis alam. Kepala Desa Utaorano, Herdianto Takapulungang, saat dikonfirmasi RRI mengatakan, pemerintah menghadirkan destinasi wisata Taman Sela sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Kampung Utaorano.
12: Sehubungan dengan dilaksanakannya launching wisata Taman Sela Utaorano, maka sebagai langkah awal kami akan memperkenalkan destinasi wisata yang mengusung keindahan alam, kearifan lokal, serta semangat pemberdayaan masyarakat dengan tagline nikmati alamnya, dukung UMKM-nya, rasakan kebersamaannya.
9: Kehadiran objek wisata ini diharapkan mampu membuka peluang usaha baru serta meningkatkan pendapatan warga melalui sektor pariwisata. Jumel Johanis melaporkan.
3: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara pagi ini, kita ikuti berita utama. Menghadapi ancaman El Nino dan laju deforestasi, Unit Operasi Polisi Kehutanan UPTD KPA Unit 3 Sangitta Laut dan Sitaro, Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara terus memperkuat berbagai program pelestarian hutan. Pemda Sangihe akan optimalkan potensi pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi termasuk dividen yang akan dibebankan ke Perumda AKU Banua. Sekian Warta Berita Lintas Nusa Utara Produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aziza Abu Sam menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

kita harus berani membuat satu program, membuat satu rangsangan sehingga terjadi lompatan-lompatan mutu. Jadi harus dikuasai teknologi. Siapa yang TBC, minggir. Banyak penyakit TBC sekarang tidak bisa komputer, maksud saya.

0: Ya, pendengar 29 menit terlepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini kita di program acara Tahuna pagi ini untuk mendengarkan beberapa informasi atau laporan terkini bersama reporter kami di lapangan hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk mengawali update informasi kita di pagi hari ini, seperti apa kita mengetahui informasi ini, di mana masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe yang sejak subuh tadi sudah melakukan aktivitas di tempat tugas dan kerja Anda masing-masing. Kami ucapkan juga selamat pagi dan tetap semangat. Baik, kita akan dengarkan laporan terkini untuk informasi awal kita di pagi hari ini. Kita menuju ke Pelabuhan Nusantara Tahuna. Seperti apa untuk aktivitas pagi ini, sana kita ikuti laporan Alexander Dalenggada. RRI Pro
1: 1. Laporan terkini.
0: Alexander.
2: Iya, Bapak Yesi saya juga mendengar. Hari ini Jumat 7 Agustus 2006, saya akan melaporkan situasi terkini dari Pelabuhan Nusantara Tahuna, di mana pada pagi hari ini satu kapal tiba dari Melawi 3M dari Teratai. Ini embarkasi penumpang sudah selesai dan kendaraan pasar sudah diperbolehkan masuk. Ini Pasar Towo, Pasar Manganitu ya, Pasar Peta. Ini sudah mulai antrian di posisi mereka masing-masing sesuai dengan barang-barang yang ada. Dan ini sudah yang turun, ini ada sebagian tomat ya. Kemudian sayur kangkung, jadi juga bawang merah, bawang putih. Juga ada mobil box yang sudah duluan standar di depan palka, bagian depan. Dan tadi penumpang, tadi sesuai manifest berjumlah 381. Satu kapal, jadi cukup banyak penumpang. Dan di depan dari Meri Teratai ada kapal feeder, ya, Kendaraan Nusantara 1. Dan ada 3 kapal yang berlabuh di kolam pelabuhan Nusantara Tahuna, yakni Sabuk Nusantara 70, Sabuk Nusantara 95, dan kapal perintis Cengke. Dan sebentar malam dari Tahuna, ke Manado satu kapal, KM Meri Teratai. Cuaca sangat cerah, tuh beraktivitas. Tetap semangat bersama Pro 1 RRI Tahuna. Aziza.

Memiliki waktu tidak menjadikan kita kaya, tetapi menggunakannya dengan baik adalah sumber dari semua kekayaan. Semua waktu adalah waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu yang baik. Jangan menjadi orang tua yang masih melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan saat muda.

Ya, pendengar, 40 menit lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah masih ada kurang lebih 20 menit ke depan di tahun pagi ini. Dan kami masih akan menanti untuk mendengarkan informasi terkini bersama reporter kami di lapangan. Dan kami akan menghadirkan informasi juga ke rumah dengar Anda. Dan sebentar pada pukul 7 kita akan ikuti bersama untuk program acara Halo RRI. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono mengungkapkan pihaknya menemukan sekitar 6 juta data ganda calon siswa penerima program makan bergizi gratis MBG. Temuan tersebut kini tengah dibersihkan melalui proses sinkronisasi data lintas kementerian agar setiap penerima manfaat hanya tercatat satu kali. Jumlahnya ada sekitar 6 juta data siswa yang ganda, berapa gitu kita sisir ulang. Dan kata Sudaryono, ia menjelaskan data ganda muncul karena satu orang dapat tercatat dalam lebih dari satu basis data kementerian. Salah satu contohnya adalah siswa Madrasah Tsanawiyah MTs yang juga terdaftar sebagai santri di pondok pesantren. Menurutnya, kondisi tersebut membuat satu orang berpotensi dihitung lebih dari satu kali sebagai calon penerima manfaat MBG sehingga diperlukan pemendanaan data. Pemendanaan data ini misalnya ada anak di data di MTs tapi dia juga ada di santri pondok pesantren atau dia di SMP di dalam pondok, dihitung di data Kemendikdasmas sebagai siswa, kemudian dia juga tercatat seperti sebagai santri di pondok pesantren. Nah, itu ada yang ganda, kita rapikan itu semua, kata Sudaryono. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Wah, kalau dikerjakan sendiri pasti lama ya?
1: Iya, tapi kalau kita gotong royong, pekerjaan jadi ringan.
0: Benar, dari dulu gotong royong itu jati diri bangsa kita.
1: Selain cepat selesai, silaturahmi juga makin erat.
2: Gotong royong bukan sekedar bekerja bersama, tetapi wujud kepedulian, persatuan, dan kekuatan sosial masyarakat Indonesia.
0: Ayo, mulai dari lingkungan kita.
1: Karena bersama, kita lebih kuat.
2: Mari hidupkan kembali semangat gotong royong dari kita, oleh kita, untuk Indonesia.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 52 menit terlepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan sebentar pendengar, pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti bersama program acara Halo RRI. Dan kami juga akan selingi dengan menghadirkan atau mendengarkan laporan terkini bersama dengan reporter kami di lapangan. Baik, pendengar, satu informasi selanjutnya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengingatkan bahwa pemeriksaan kesehatan perlu dilakukan secara rutin setiap tahun. Meskipun seseorang merasa sehat, hal ini disampaikan merujuk pada data Kemenkes yang menemukan sekitar 1 juta kasus baru hipertensi. Melalui program Cek Kesehatan Gratis CKG 2026, temuan tersebut berasal dari pemeriksaan ulang terhadap 9,2 juta peserta yang pada tahun sebelumnya dinyatakan dalam kondisi sehat. Selain itu, Kemenkes mencatat sebanyak 247 ribu dari 1,3 juta peserta yang sebelumnya berstatus prehipertensi kini telah berkembang menjadi hipertensi. Tren serupa juga ditemukan pada penyakit diabetes. Informasi ini, pendengar, Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Pro 1 tahun.
1: Ya, selamat pagi pendengar RRI Pro 1 tahun dimanapun Anda berada, dimanapun siaran kami dapat Anda jangkau. Selamat pagi, selamat bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan pendengar dimanapun Anda berada, dalam program acara Halo RRI ini kami akan temani hingga menjelang tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan saya tidak sendiri, saya akan ditemani sebentar hingga pukul 8 bersama dengan rekan gatekeeper kami, Sri Ropi. Ya, dan pendengar, kami juga mengajak untuk Anda yang ingin bergabung, silakan gunakan line telepon yang sudah kami sediakan di pagi hari ini melalui line telepon di 0812-5503-809, dan juga Anda bisa mendengarkan komentar Anda di live streaming kami di Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Karena program acara Halo RRI ini kami siarkan juga di live streaming Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Silakan untuk Anda yang mau bergabung bisa gunakan line telepon, bisa memberikan saran, ya, masukan, mungkin ada juga apresiasi mungkin dari Halo RRI kemarin dan sudah dijawab. Dan ada yang ingin bergabung juga memberikan undek-undek atau mungkin ada permasalahan yang akan disuarakan, silakan langsung saja di program acara Halo RRI. Baik, kita akan sapa rekan Sri. Selamat pagi Wawu Sri.
2: Selamat pagi Wawu Ica. Apa kabar ini Wawu Ica?
1: Alhamdulillah sehat. Wawu Sri, dan bagaimana kabar ini?
2: Agak sedikit kurang sehat.
1: Kurang sehat. Ica. Makanya Wawu Ica dari tadi dahlia-lia ini Wawu Sri tumben pakai jaket. Ini mungkin karena kurang sehat.
2: Ya, seperti biasa lah. Memang penyakit ini Wawu Ica di leher ini. Kalau orang bicara-bicara, jadi ternyata El Nino ini memang berdampak sekali, Wawu Ica.
1: Makanya
2: banyak sekali abu.
1: Iya, sehingga harus pakai masker, Wawu Sri, kalau baja. Betul. Apalagi kalau Wawu Sri sering di motor, toh. Jadi kalau mau dari Manente sampai di kantor, jadi Wawu Sri mesti pakai masker. Karena memang kalau El Nino begini, apalagi baru mau jam 7 nih, memang sudah panas sekali. Mungkin betul, ada abu, ya, Wawu Sri. Jadi mungkin kita juga, selain Wawu Sri, semua juga pendengar RRI dan juga masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe tetap jaga kesehatan, ya, mengingat cuaca kita saat ini lagi fenomena El Nino atau musim kemarau.
2: Iya. Jadi silakan pemirsa pendengar menggunakan kesempatan, ya, di hari ini di Halo RRI edisi Jumat 7 Agustus di 0812-5503-809. Jadi Wawu Ica di hari Senin itu yang bergabung hanya sekitar 2 orang. Kemudian Wawu Sri bilang biasanya hari Senin itu libur. Bukan libur, sibuk. Sehingga biasanya yang banyak penelpon itu di hari Rabu dan hari Jumat. Apakah akan betul seperti itu? Dan ternyata memang hari Rabu itu sedikit penelpon karena dampak dari gangguan jaringan juga, Wawu Ica.
1: Betul.
2: Jadi Wawu Sri bilang torong mulia, torong mulia di hari Rabu dan hari Jumat. Biasanya hari Jumat itu paling banyak sekali orang mau bergabung, sampai 6, 7, 8. Tapi memang betul, dari tadi itu masih belum babunya torong petelpon, Wawu Ica.
1: Karena memang lagi perbaikan.
2: Memang jadi dampak luar biasa perbaikan jaringan ini. Kemarin itu biasanya siang ada, walaupun agak hilang-hilang begitu, tapi nanti tadi malam itu nanti mulai normal sekitar jam 11 ke atas itu baru mulai bagus, Wawu Ica. Sementara orang-orang kan di jam-jam begitu semua sudah istirahat.
1: Sudah istirahat.
2: Betul. Jadi torang kayak Wawu Sri, Mbak edit-edit, Bapak publish berita itu nanti di jam begitu. Dan torang harus pagi-pagi lagi untuk dinas begitu. Jadi memang sebelum ini sudah kurang sehat, tertambah lagi dengan torang harus kerja malam karena memang wajib semua berita-berita harus di publish, ya kan, Wawu Ica. Jadi luar biasa memang ini dampak jaringan, tidak hanya ke masyarakat atau mungkin ke torong pe saudara-saudara yang pelaku-pelaku UMKM yang biasa jualan di Facebook, di WA mungkin, tapi juga berdampak ke pekerjaan kita, ya, Wawu Ica, ya.
1: Betul.
2: Jadi memang jaringan ndak ada ini. Kalau siang begini dapat lihat, ya, no, ada DP 4G dan kayak dapat hidup begitu, tapi memang sampai mau download PDF saja susah sekali. Jangankan mau download, mau bawa WA saja masih batanda jam dulu. Nah, di hari ini apakah masih tetap sama? Ndak ada lagi penelpon sedikit atau bagaimana?
1: Iya, tapi tetap menunggu ini Wawan Sri ya.
2: Betul, sambil torang menanti juga kesiapan dari teman-teman reporter yang ada di lapangan.
1: Iya,
2: nanti
1: betul.
2: Ada Anton Lahaube, Jumel Johannes, ada Dipo Dwi Perkasa juga. Wawica. Ya, Wawica tadi malam Wawan Sri pantau di media sosial itu ada kebakaran.
1: Betul, Wawan juga sempat pantau.
2: Iya. Ya. Ini ini di akun media sosialnya Ivan Saverius ini.
1: Iya,
2: bahwa
1: betul,
2: ada
1: betul,
2: keluarga Petonengan Lombote di Kampung Karatung 2 ya. Kecamatan Manganitu. Iya. Bahoy Karatung 2 Manganitu. Iya, ini memang kalau orang lihat secara kasat mata ini memang besar sekali PAP Oica. Kemungkinan habis ini satu
1: abis
2: rumah
1: semua,
2: betul sekali. Dan orang juga belum tahu apa
1: penyebabnya
2: ya. Ini betul. Nanti dari pihak yang berkompeten tentunya menjelaskan hal ini. Dan memang kemarin juga disampaikan Pak Bupati ya di apel gelar pasukan waspada El Nino ini, memang salah satu adalah dampak itu adalah kebakaran biasanya maupun hutan, kebakaran hutan misalnya dengan cuaca yang sangat panas ini. Tapi untuk tadi malam itu kita belum tahu kalau apa penyebabnya. Mungkin ada masyarakat atau keluarga yang boleh memberikan informasi, atau misalnya dari pihak keluarga butuh bantuan apa ini Wawita, dari Wawica dari pemerintah, boleh menyampaikan atau mewakili keluarga mungkin dari pemerintah kampung, silakan bergabung di acara Halo RRI. Mungkin apa yang dibutuhkan keluarga saat ini yang paling dibutuhkan ya. Kami tentunya turut prihatin dengan peristiwa musibah ini. Ya, silakan mungkin dari pemerintah kampung atau aparat kampung di sana, atau Babinsa ya yang biasanya paling cepat ini Wawica mau update informasi, boleh berbagi informasi di Halo RRI mungkin apa yang paling dibutuhkan pihak keluarga saat ini.
1: Baik, gitu. Betul. Ya, jadi dengan adanya dampak ini untuk fenomena El Nino, jadi kita tetap terus waspada ya Wawan Sri.
2: Iya, waspada.
1: Apalagi kalau ini pengaruh menjadi kebakaran, jadi mau diperhatikan kalau mau buang puntung rokok itu jangan sembarangan. Betul. Baru berikut listrik yang tidak terpakai itu langsung dicabut saja.
2: Iya,
1: ya.
2: Betul.
1: Karena ini memang panasnya luar biasa.
2: Terus sekali Wawica, apalagi orang dari ruangan ber-AC kalau mau keluar,
1: aduh
2: barasa sekali itu
1: sekali.
2: Betul, barasa sekali DP.
1: Sampai di kul ini.
2: Yang jadi, biasanya kan Wawica kalau di motor itu DP uap nyenak terlalu damar.
1: Iya.
2: Setelah ini aduh memang luar biasa. Baru mau naik motor saja sudah rasa sekali DP panas.
1: Iya. Jangan lupa juga untuk jaga kesehatan, perbanyak minum air putih, El Nino begini. Dikurangi dulu minum-minum AC ini. Aduh, memang ini akan berdampak sekali kalau cuaca panas begini, yang intinya kita harus berbanyak minum air putih karena sering dehidrasi. Jadi pendengar tetap waspada kita semua ya untuk dengan fenomena El Nino ini atau musim kemarau yang terjadi khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Baik, ini kita masih menunggu yang mau bergabung di line telepon 0812-5503809 ya. Kita masih akan temani dan kita masih akan menanti juga untuk reporter kami di lapangan mengetahui seperti apa untuk aktivitas di pagi hari ini. Walaupun ada gangguan jaringan, jadi mungkin ada aktivitas yang dilakukan di balik dengan dampaknya tidak ada jaringan, mungkin di pasar-pasar khususnya juga yang ada di pusat kota Tahuna ya. Kami ucapkan juga selamat pagi, selamat beraktivitas.
2: Iya, Wawica. Jadi berbicara pusat kota Tahuna, saat ini Anton Lahaube, reporter kita sudah ada di pusat kota Tahuna.
1: Baik, kita akan menuju ke pusat kota Tahuna seperti apa untuk aktivitas pagi sana. Kita ikuti laporan Anton Lahaube. Anton.
3: Ya, baik. Baik pendengar, saat ini saya berada di pusat kota Tahuna dan aktivitas pusat kota Tahuna pagi hari ini sudah ramai ataupun sudah terlihat dari beberapa unit kami datang ke kota ini, terutama untuk para pelaku usaha di bagian mini mall dan juga pasar Sikora yang melakukan aktivitas seperti biasanya menjual bermacam-macam kebutuhan, mulai dari aksesoris di bagian mini mall dan juga yang dijual oleh rakyat juga di bagian pasar Tikura yang menjual berbagai sorry sampai maupun pakaian dan seragam-seragam anak sekolah di lokasi ini. Dan dengan begitu juga untuk para tukang ojek yang memantau lintas, saya dan beberapa orang yang baik untuk melayani masyarakat wilayah Sumatera Utara dan sekitarnya, bahkan juga di wilayah Kota Tahuna yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan umum secara umum di lokasi Kota Tahuna. Dan kendaraan roda 4 kendaraan roda yang melayani wilayah Sumatera juga tersedia pagi hari ini. Dan dapat kami gambarkan juga suasana Kota Tahuna ataupun tepatnya sepanjang kami melaporkan nuansa merah putih warnai rumah penduduk, instansi pemerintah, perkotaan maupun yang fasilitas-fasilitas kesehatan ataupun tempat usaha yang diwarnai dengan nuansa merah putih, ungu-ungu dan bendera merah putih mewarnai Kota Tahuna. Dan ini menyambut kemerdekaan RI ke 81. Dan dengar untuk beberapa profesi lainnya, para petugas kebersihan yang lalu menjaga kebersihan Kota Tahuna juga, tapi ini sudah terlihat tidak ada sampah dan ini menandakan bahwa petugas ini sudah melakukan tugasnya sejak subuh. Dan biasanya memang mereka datang lebih awal untuk melakukan tanggung jawabnya untuk membersihkan atau mengangkut sampah yang dan ditempatkan baik persokohan maupun rumah-rumah penduduk di sekitar kota perbelanjaan untuk diangkut. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio bersama Asisa dan Pri.
1: Ya, itu tadi laporan dari reporter kami di pusat kota Tahuna. Dan kita masih terus pendengar membuka kesempatan untuk Anda yang bergabung, luangkan waktu dan kesempatan ini di line telepon 0812-5503809 untuk Anda bergabung di program acara Halo RRI.
2: Iya, Wak Ica, jadi tadi Anton Lahobo melaporkan bahwa sudah ada aktivitas ya, ada nuansa-nuansa merah putih begitu. Iya, dan betul. Yang paling menarik itu di Wau Icape, Kelurahan Tidore.
1: Iya,
2: jadi kalau orang lewat sore, oh luar biasa. Yang dulunya banyak masyarakat yang masuk komplain bahwa di situ harus diatur ya, Wau Ica ya. Kan Wau Ica sendiri tahu ya, setiap hari-hari besar begini pasti ada saja masyarakat yang masuk bilang coba tolong diatur di boulevard itu begitu. Tapi sekarang ketika orang lewat sore-sore ya, luar biasa dengan nuansa merah putih. Memang saat ini Kelurahan Tidore menjadi patut menjadi percontohan ini, Wau Ica.
1: Iya.
2: Kalau Wau Ica pe kompleks yang DP bendera-bendera apa ya, DP apa? DP gambar-gambar apa-apa ini, Wau Ica?
1: DP gambar ada ini. Pahlawan-pahlawan, juga ada kayak toleransi antar umat beragama. Di situ ada gereja, ada masjid, terus juga ada ikan, gambar perahu dan lain. Pokoknya banyak, Wau Sri.
2: Oh iya, ikon ya, karena orang tidur kan paling banyak nelayan begitu,
1: Wau
2: Ica.
1: Iya, betul. Memang banyak perubahan juga, Wau Sri, dengan adanya ini, apalagi kan kita memperingati HUT kemerdekaan RI ke 81. Jadi masyarakat di khususnya di Kelurahan Tidore sudah betul-betul menjaga kebersihan. Membuang sampah pada tempatnya, sunyi ada itu mau buang-buang di laut.
2: Bagaimana dengan wilayah-wilayah lain di Kabupaten Kepulauan Sangihe? Boleh berbagi informasi mungkin di Kecamatan Manganitu, Manganitu Selatan, Tamako, Tabukan Selatan, Tabukan Utara. Boleh berbagi informasi mungkin kalau terang suspil Kelurahan Tidore, bagaimana dengan wilayah lain di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Wau Ica?
1: Mungkin ada lebih menarik
2: di sini
1: lagi
2: ada, Kalau orang di sini misalnya sekarang mau masuk kantor atau mau apa mesti dengan nuansa merah putih misalnya. Tidak hanya mau pasang bendera ya, karena memang pemerintah sudah menginstruksikan kita semua untuk segera memasang bendera merah putih begitu. Jadi berharap tentunya sebolehkah seturung tuh bendera-bendera juara Piala Dunia kemarin, Wau Ica.
1: Sudah sudah lewat.
2: Iya, karena Wau Sri sempat berjalan di lokasi di dalam Kota Tahuna sini masih ada bendera Spanyol.
1: Aduh.
2: Seboleh move on dari Piala Dunia, saatnya orang angkat
1: ganti
2: rompi bendera
1: merah putih.
2: Iya, bendera merah putih. Dan bagaimana dengan pedagang musiman ini, Bu Ica.
1: Yeah.
2: Penjual-penjual musiman bendera merah putih yang so ada di pertigaan Tidores itu.
1: Iya. Yeah. Gitu, saya sempat tanya-tanya kemarin, Bu Sri, karena sempat membeli juga karena mau dihias di Bolivar. Jadi kita ada tanya-tanya sedikit sama itu tukang penjual, kita tanya bagaimana dengan omset penjualan. Dia bilang, aduh, dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, alhamdulillah untuk tahun ini kata lumayan banyak.
2: Masyukur.
1: Iya, yang ada di Bolivar itu.
2: Itu yang di Bolivar yang iya, di Tidore.
1: Tidore atas, iya.
2: Karena memang strategis juga DP tampak di situ.
1: Betul.
2: Kemudian ada juga kalau tidak salah biasa mangkal itu di Towo situ, Ica Kang.
1: Memang kalau di Bolivar katanya banyak orang membeli, Wow Sri.
2: Iya, karena orang pulang kantor, orang siang lewat-lewat dari situ tuh luar biasa.
1: Karena ini memang apalagi di Kelurahan Tidore kan akan ada lomba kebersihan. Jadi mau dihias semua dari RT 1 sampai RT 11. Jadi paling banyak katanya dari warga Tidore yang
2: mau. Oh, warga Tidore.
1: Iya, karena mau baku hias DP kampung tuh, jadi setiap RT harus ada bendera merah putih.
2: Oke, okay. Wow, Ica kalau kemarin Wow Ica beli di range berapa dia? Harga berapa sampai harga berapa?
1: Kemarin yang kecil-kecil itu dihias untuk di depan rumah 5 meter harga 20.000. Yang kecil, bendera kecil-kecil.
2: Oh, kecil.
1: Iya. 5 meter harga 20.000.
2: Yang untuk kayak di motor-motor begitu, Ica?
1: Iya. Ada 20.000.
2: Kalau yang lain, harga lain mungkin?
1: Ada bervariasi dia, Mbak Sri.
2: Dari berapa misalnya?
1: Ada 25, ada 15, ya tergantung.
2: Oke, okay, oke.
1: Okay. Beda-beda model, beda DP harga.
2: Nanti tur akan mulia dan ini tentunya menjadi tantangan, tamparan buat kita warga negara Indonesia ya, khususnya masyarakat Sangihe, jangan lebih semarak Piala Dunia
1: iya,
2: di bendera.
1: Betul. Yaitu,
2: waktu Piala Dunia segala macam negara ada isi di atas pohong apa semua. Ayo coba orang lihat orang semangat nasionalisme. Jangan cuman Piala Dunia segala macam negara ada di atas pohong, orang sampai naik di mana begitu mau pasang. Nah, mari bendera merah putih ini sudah jangan nanti tunggu instruksi dari pemerintah. Sebenarnya ini adalah kesadaran dari kita ya,
1: kita
2: Uca,
1: sendiri ya. Karena kita kan sebagai warga negara Indonesia.
2: Iya, betul.
1: Jadi harus selalu cinta negara dan juga bendera merah putih.
2: Iya. Enggak ada Bu Ica dikasih gratis begitu ya, karena NKRI harga mati itu bukan tidak dijual dan begitu.
1: Orang kasih yang mencari dari Jogja.
2: Oh, bagusnya dudeng DP mas-mas nih. Mas,
1: kita kemana?
2: Bagi-bagi gratis kok, NKRI harga mati, tidak dijual.
1: Mas Bina nanti jalan tinggal hak minus satu ini, paling mau dikasih gratis ini, mau bilang Pak Mas. Oke. Okay. Baik, pendengar, ambil kita bincang-bincang ini bersama Wow Sri. Oh, Ica, dia yang Wow Sri masih mau menunggu ini yang mau
2: betul
1: bergabung.
2: Betul sekali, iya. Ya. Jangan mungkin nanti so dekat-dekat di
1: iya,
2: waktu,
1: betul.
2: Ica.
1: Atau dan mungkin Wow Sri, orang masih jaga sini-sini HP ya, karena mungkin nyala mutan iya, sambung atau
2: jadi
1: bagaimana.
2: Jadi memang susah sekali ini memang. Kalaupun memang masih boleh WA, boleh
1: iya,
2: voice note
1: pakai voice
2: seperti
1: note
2: biasa.
1: Iya,
2: menyebutkan betul nama, kemudian alamat. Ya, supaya nyala terlalu berat. Nggak usah panjang-panjang gitu. Voice note ya paling tinggi 2 menit lah.
1: Iya,
2: paling tinggi 2 menit
1: saja apa
2: betul
1: yang akan disampaikan.
2: Iya, jadi untuk saat ini kan kalau mau kirim voice note sampai 5 menit, orang juga nyana bisa mau bakat di studio tuh nyana bisa rabu-rabu mau edit. Jadi sebisa mungkin untuk masyarakat kita yang mau bergabung di Halo RRI terus yang lewat jalur voice note ini kalau boleh apa yang menjadi inti saja 2 menit misalnya. Nah, Wawica ada informasi juga ini di media sosial ini terkait dengan rapat sosialisasi dan koordinasi dalam rangka pemindahan ulang katanya ini. Torang P pelabuhan untuk sementara
1: oh,
2: ya.
1: Oh iya, betul
2: di
1: betul.
2: Peta, iya, dari tanggal 13 sampai tanggal 18 Agustus.
1: Iya.
2: Nah, ini Mbak Sri Lia so banyak sekali masyarakat yang share, kemudian ada yang komen juga begitu. Nah, berharap tentunya dari instansi berkompeten ini tidak hanya yang memberikan informasi lewat media sosial ya, Wow Ica ya, tetapi juga lewat media seperti RRI, mungkin boleh bersosialisasi juga ke masyarakat misalnya, atau mungkin masyarakat yang ingin memberikan pendapat terkait ini, selama ada perbaikan pelabuhan tentunya Wow Ica seperti ini. Ya. Silakan, Wow Sri kemarin Lia, ada banyak masyarakat juga yang pro di sana, yang kontra juga banyak Wow Ica. Jadi selain informasi itu juga kemarin ada yang lagi viral soal makan bergizi gratis yang nanti dibagikan malam. Itu di media sosial itu kemarin ada yang sampai foto dan langsung dijawab oleh koordinator MBG-nya Wow Ica.
1: Oh,
2: dikomentari langsung. Luar biasa ini langsung ditanggapi ini Wow Ica. Jadi memang cuman kalau menurut beliau itu cuman ada 3 kategori yang terlambat kemarin, bumil, busui dan balita.
1: Oh.
2: Ya keterlambatan karena bahan baku begitu.
1: Baik. Jadi, tapi kalau di sekolah-sekolah tepat waktu juga.
2: Usui. Tepat waktu begitu, Ica. Jadi keterlambatan apa? Dorang pe pasokan begitu, bahan pasokan. Hmm. Jadi tertunda tentu DP pengolahan.
1: Mm-mm. Oke. Okay.
2: Jadi langsung dijawab ini Bu Ica oleh.
1: Iya, bagus begini kalau langsung betul. Dijawab serius. Supaya nah, orang punya banyak berkomentar.
2: Sekali. Dan memang ya, masyarakat kita mungkin paling cepat di media sosial loh Ica ya.
1: Iya, betul, nah, betul.
2: Tapi ketika Bu, kita buka kesempatan seperti ini, boleh masuk di Halo RRI sehingga acaranya memang resmi ya toh Ica. Jadi ya, masih syukur-syukur kayak koordinator MBG wilayah Sangihe ini langsung menanggapi misalnya, langsung dapat lia dang. Tapi kalau misalnya beliaunya dapat lia, nyandak memberikan hak jawab, jadi opini liar di masyarakat, ya kan? Hmm. Jadi nanti oh dia sumber asumsi seperti ini, beropini seperti ini. Tapi kalau di acara resmi seperti ini, silakan ada masukan Anda seperti yang kemarin, boleh bertanya di Halo RRI. Nanti Tora yang akan konfirmasi ke pihak narasumber begitu.
1: Oke. Okay. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kami masih menunggu untuk Anda yang bergabung di program acara Halo RRI. Silakan untuk Anda yang mau bergabung di line telepon 0812-5503-8009. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, bisa memberikan saran, masukan, dan mungkin ada keluhan atau apresiasi, atau yang ada permasalahan yang akan disuarakan, silakan langsung saja di program acara Halo RRI bersama kami di Pro 1 RRI tahunnya. Dan untuk program ini kami akan temani hingga menjelang tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
2: Hmm.
1: Yang
2: wow Ica, ini kayaknya memang agak kesulitan ya terhadap masyarakat masuk di WA ini untuk voice note, sehingga paling banyak ini kirim chat ini.
1: Iya, kirim chat.
2: Iya.
1: Ini.
2: Jadi apakah selama perbaikan jaringan ini terhadap ada pengecualian atau seperti apa ini? Jadi ini kayaknya mempertanyakan soal apa? Bapenda dispenda sekarang sebenarnya atau Samsat terkait dengan keringanan pajak kendaraan bermotor. Oh, ini Pak Hulik.
1: Betul.
2: Jadi kalau beliau membayar tepat waktu katanya ada diskon enggak? Dan ini juga narasumber ini menjawab agak susah lewat voice note karena mungkin kendala jaringan.
1: Jaringan memang, betul.
2: Kalau yang bayar pajak tepat waktu ada diskon 25% Pak Hulik. Ini sudah dijawab sebenarnya oleh narasumber. Cuman agak susah untuk voice note. Ya, ini jawab langsung oleh Pak Stanley Tikoalu ya.

0: karena perbaikan jaringan. Tapi kalau untuk pelayanan publik, apapun itu tetap kita akan ada kebijakan tentunya, Wau Ica. Semoga hari Selasa so jadi, supaya hari Rabu ini torong so kembali lagi ke jalurnya, ke relnya, Halo RRI begitu.
1: Ya, memang ini agak susah sekali nih kalau kehilangan jaringan ya, karena kita juga harus mengerti dan pahami juga untuk para petugasnya untuk melakukan pekerjaan untuk perbaikan jaringan saat ini ya. Ya, pendengar, silakan untuk Anda yang mau bergabung, kami masih menunggu di line telepon hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Saya Wau Ica dan Wau Sri masih menunggu yang ingin bergabung di program acara Halo RRI. Dan kita juga masih akan menanti pendengar untuk mendengarkan juga informasi atau laporan dari reporter kami di lapangan tadi. Kalau kita sudah dengarkan dari pelabuhan, terus dari pusat kota Tahuna, sudah banyak aktivitas masyarakat yang sudah melakukan aktivitas di tempat dan tugas kerja masing-masing. Ada yang dari sejak subuh tadi sudah melakukan aktivitasnya hingga pagi hari ini. Nah, kita masih akan menanti juga informasi di tempat-tempat publik lainnya, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe yang sudah melakukan aktivitas di pagi hari ini.
0: Iya, Ica, dan tidak bosan-bosan terong menyapa terompe masyarakat, terutama terompe fans-fans RRI ya, di Tabut, di Tamako, di Manganitu, mungkin boleh bekerja sama, Wau Ica, memberikan informasi misalnya dari pasar, ya dari pasar, atau mungkin ada informasi terkait cuaca di sana, atau bagaimana dengan terompe keluarga di Tamako kemarin pasca bencana, kemudian di Manalu juga seperti apa penanganannya, boleh masuk di Halo RRI, nanti kita akan coba konfirmasi ke narasumber, kira-kira sampai sejauh ini perhatian apa yang sudah diberikan oleh pemerintah, Wau Ica, begitu. Jadi kalau malu mau masuk pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, boleh pakai bahasa pasar juga begini sama dengan Wau Sri.
1: Iya, yeah, betul.
0: Ya, enggak apa-apa, nanti apa-apa. Memang torang untuk acara Halo RRI seperti ini, torang kasih bebas mau pakai bahasa daerah. Nanti torang yang translate di Cie translate, Wau Ica. Iya, Wau Sri mengerti, Wau Ica mengerti. Tapi Wau Ica, memang untuk mau baku balas secara fasi itu susah. Iya, jadi betul. Orang membuka ruang seluas-luasnya untuk masyarakat. Tidak hanya keluhan di Halo RRI, tetapi ada juga berita kehilangan. Misalnya kayak kemarin hari Rabu, Wau Sri baca HP. Dan memang kemarin informasi dari pemilik HP langsung WA ke Wau Sri, Kak, so terbaca di Pasar Menente, dorang ada lacak ya, semoga segera ditemukan begitu. Jadi informasi kehilangan silakan. Kemudian apresiasi juga mungkin kalau so pernah narasumber jawab, dorang pe keluhan, boleh silakan. Dari Tabut ini bagaimana informasi di sana, kesiapan ketika memang kapal ulang lagi dari tanggal 13 sampai 18 Agustus ulang berlabuh di Pelabuhan Peta ini. Dan kalau memang katanya masih belum selesai pembongkaran begitu, Ica, sampai tanggal 19 malah akan diperpanjang begitu.
1: Perpanjang.
0: Nah, kemudian bagaimana dengan Torampe masyarakat yang ada di kepulauan, di Pulau Kampung Kalama ini, Wau Ica. Wau Sri ada pantau itu satu hari yang lalu ada panen sarang burung walet.
1: Iya, Wau Ica juga ada dia sempat lihat.
0: Iya kan, Wau Ica. Nah, Wau Sri penasaran, ada lihat, ih gagak sekali DP laut, kemudian DP kayak model goa begitu ya. Promosi wisata luar biasa sekali. Bagus sekali ini, Wau Sri baru ini ada lihat. Memang so lama dengar soal burung sarang burung walet di Pulau Kalama, tapi
1: belum pernah lihat langsung.
0: Iya, baru kemarin memang. Luar biasa ini media sosial. Akhirnya Wau Sri lihat, oh ini DP lubang, DP goa begitu, kayak bagua kondorang di dalam.
1: Di
0: gitu.
1: Dalam, iya.
0: Luar biasa.
1: Wau Ica sempat lihat kemarin.
0: Menarik sekali, mungkin ada masyarakat yang saat ini sementara memonitor RRI dari terestrial maupun RRI digital. Boleh berbagi spill-spill sedikit, Jo. Iya tuh, Wau Ica spill sedikit. Bagaimana DP hasil panen misalnya. Iya, kemudian dorang mau lelang kemana atau mau jual kemana begitu. Boleh berbagi informasi di acara Halo RRI gitu.
1: Iya, betul. Lagi pendengar, saya Dewa Usri masih menunggu lagi. Masih ada kurang lebih 22 menit ke depan untuk kebersamaan kita di program acara Halo RRI.
0: Atau mungkin dorang yang mau panen mau panggil peturang dua, mau baku bantu, Ica. Wau Sri siap sekali. Ya, karena Wau Sri tahu katanya itu boleh campur-campur di bubur ya, Ica.
1: Ada juga itu katanya boleh bikin obat juga, Wau Sri.
0: Iya, tapi Wau Sri pernah dengar dicampur di bubur gitu. Ya, turun dua biar cuma dapat berapa

0: ons jono iya, isi di buburo Ica merasa gitu. Siap gue baku bantu ini.
1: Iya penasaran sama sekali karena ada bila ini kong DP orang atau dari sana.
0: Iya atau DP Opelau udah pada dengar tuh. Jadi orang dua siaran dari sana begitu Bu Ica. Nanti pakai bau Ica peperao. Orang dua siapnya nggak perlu dijemput ke sini begini kalau Opla mau monitor nggak perlu dijemput nanti orang yang datang langsung ke sana begitu. Penasaran sekali ada liap ya gagak sekali itu dia bawa selorong. Tapi dorang bagaimana apakah dorang mau bapanin itu ada jam misalnya dari jam sekian sampai jam sekian tunggu burung itu keluar dulu atau bagaimana penasaran dengan cerita bagaimana cara apa mau panen sarang burung walet ini walaupun mungkin orang boleh dapat di YouTube, orang boleh dapat di Google dorang cara bapanin tapi ada orang masyarakat sendiri yang so mengalami itu yang so mungkin so setiap tahun setiap bulan bahkan so melaksanakan itu boleh berbagi informasi di acara Halo RRI begitu.
1: Betul. Silakan pendengar di Halo RRI ini bebas untuk Anda yang mau bergabung memberikan saran dan masukan atau mungkin ada apresiasi unek-unek atau informasi baik itu seputar pendidikan, kesehatan juga atau seperti Wawu Sri bilang tadi ada info kehilangan, silakan bisa berbagi informasi ini kepada kita semua di khususnya di program acara Halo RRI. Dan kita masih akan menanti juga akan mendengarkan laporan-laporannya bersama dengan reporter kami di lapangan. Mungkin sudah banyak aktivitas masyarakat di pagi hari ini. Kalau hari Jumat ini banyak di dinas-dinas yang tidak WFA melakukan kerja bakti atau mungkin ada yang lagi berolahraga juga di pagi hari ini. Kami ucapkan juga selamat pagi, tetap semangat. Atau mungkin ada di pasar-pasar ya yang sudah melakukan aktivitas juga.
0: Ada yang bersepeda kadang Wau Ica. Kalau Sri dari rumah ke sini itu pagi-pagi ada yang coba jalan sehat, ada yang coba bersepeda begitu.
1: Banyak ya. Hampir setiap hari ini banyak masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe melakukan olahraga, baik itu sepeda, jalan sehat, ada yang jogging juga, baik di pagi hari maupun di sore hari.
0: Turun dua ini sebenarnya sebagian dari olahraga, Ica, olahraga mulut.
1: Olahraga mulut.
0: Iya. Iya. Jadi bagaimana yang biasa jalan sore ya jangan cuma jalan pagi ini.
1: Jalan sore juga, ada.
0: Bagaimana coba cerita kemari dampak El Nino ini. Pasti dorang berasa sekali Bau Ica.
1: Betul, aduh. Sedangkan sudah so jam 5 itu Sri masih panas kan.
0: Iya. Sementara Bau Sri tahu ada yang coba jalan itu dari jam 1, jam 3. Bagaimana orang teman-teman ini orang pendengar, orang masyarakat mungkin boleh berbagi informasi. Memang betul misalnya biasanya kita jam-jam 4 itu sesombar tapi iya, ternyata tapi tidak. Panas sekali.
1: Atau mungkin karena dengan El Nino bagaimana dampaknya ini Wau Sri? Biasanya kalau olahraga aduh, ini mau kena panas atau seperti apa apalagi sudah El Nino lebih panas. Bagaimana ini ya? Pendengar bisa berbagi cerita dulu Pak Wau Sri di Wau Ica supaya siapa tahu dengan cerita ini tunduk semua olahraga ini mulai sebentar sore.
0: Yang penting jangan habis olahraga ditimbun ulang Wau Ica. Iya, bakar timbun kalau turun dua indah pali ya. Oke, Wau Ica kita ikuti dulu laporan dari Jumel Johanis di Pasar Towo.
1: Iya, seperti apa untuk aktivitas di sana kita ikuti laporan Jumel Johanis. Jumel.
2: Baik, selamat pagi Aziza dan Sri di studio juga pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Pasar Towo Tahuna memantau proses transaksi perdagangan di lokasi sentra perdagangan terbesar di kota Tahuna ini, di mana para pedagang sejak pagi hari sudah menantangi lokasi pusat perdagangan untuk menata lokasi tempat mereka berjualan maupun barang yang akan mereka perjualbelikan di hari ini. Dan saat ini juga transaksi perdagangan pun tengah berlangsung, di mana masyarakat yang hendak membeli kebutuhan yang akan mereka gunakan di hari ini telah mendatangi pasar perbelanjaan Pasar Tahuna. Nah, untuk mengetahui harga di pagi hari ini, berikut kami akan sampaikan paduan harga beberapa bahan pokok. Di hari ini harga cabai berkisaran harga Rp60.000 per kilogram, tomat Rp5.000, ada yang Rp6.000 per kilogram, bawang merah Rp50.000 per kilogram, bawang putih Rp50.000 per kilogram, dan kentang Rp22.000 per kilogram, wortel Rp15.000 per kilogram, buncis Rp20.000 per kilogram, sayur kol Rp15.000 per kilogram. Nah, harga kebutuhan pokok ini saya peroleh di samping tempat penjualan ikan Pasar Towe Tahuna. Nah, untuk ikan terlihat stok ikan di pasar Tuna sudah mulai banyak. Banyak yang dijual ikan tude, ikan malalugis, dan ikan cakalang, begitupun ikan tuna. Ikan tuna ukuran sedang 6 hingga 7 ekor, berkisaran harga Rp20.000. Ikan malalugis 4 ekor ukuran sedang Rp20.000. Ikan cakalang per ekor ukuran sedang Rp20.000 hingga Rp25.000. Ikan tuna per potong Rp20.000, sedangkan untuk ikan baby tuna per ekor Rp20.000 hingga Rp25.000. Untuk ikan mujair pagi ini Rp50.000 per kilogram, dan daging ayam pagi ini Rp50.000 per ekor. Harga telur per butir Rp2.200, dan untuk harga per baki Rp58.000. Untuk beras pagi ini SPHP 5 kg Rp59.000, beras kelapa hijau 5 kg Rp84.000, beras dua merpati 5 kg Rp85.000, beras cumi 5 kg Rp87.000. Untuk harga minyak goreng per botol ukuran kecil Rp14.000, dan untuk ukuran besar Rp34.000. Sedangkan tepung kompas pagi ini Rp14.000 per kilogram. Nah, pendengar, saat ini terlihat masyarakat sudah semakin banyak berdatangan untuk berbelanja di pasar ekonomi. Hal itu terlihat dengan banyaknya kendaraan yang terparkir, baik itu roda 2 maupun roda 4 di belakang pasar Toyota Tahuna. Cuaca pagi hari ini cukup cerah dan aktivitas warga terpantau lancar. Demikian Aziza dan Sri di studio.
1: Ya, itu tadi informasi laporan dari Jumil Johannes yang ada di pasar
0: Toh.
1: Ya. Ini Tau sudah
0: mulai apa ini?
1: Agak turun ini ya, memang rampa-rampa ini.
0: Ikan nang lagi semulai banyak
1: kan? Iya, semulai banyak. Iya, bersyukur ini
0: berarti
1: sudah mulai.
0: Abis mau badinas ini, orang mau pergi pasar Toh dulu.
1: Iya, betul. Mau cari mau ke pasar Toh berikut. Abis dinas semoga pasar Toh ini, karena so abis stok di rumah.
0: Bukan mau tidur tuh ini turun abis dinas.
1: Kedua ibu rumah tangga yang baik.
0: Iyo, memang badinas Oh Ica dinas subuh kan Oh Ica. Dinas kan jam 5 subuh, jadi bangun satu jam sebelum ya toh. Abis dinas rencana okay, semua balas tidur ini tuh orang rencana.
1: Nyata, Oh,
0: tapi ketika pulang memang emak-emak strong memang.
1: Nah, iya, jadi langsung mama saya ini pulang dari
0: harus mama ya, betul sekali. Dan memang walaupun terampe anak-anak di sekolah ada MBG, ya tuh Ica tetap, harus diakui tetap terampe anak-anak itu butuh jajan, butuh makan dari rumah tetap harus mokol.
1: Betul.
0: Apalagi yang kayak Wow Sri pe anak apa body mikro mar DP tampung rupa kontainer tuh jadi nyana terlalu pengaruh itu kalau dia tetap harus ada jajan. Betul. Walaupun dia sos mokol dari rumah ada MBG tetap dia harus ada jajan.
1: Semua begitu, sama apa ICP anak lebih gitu. Biar ada MBG dia bilang, "Mak, aduh, belum bikin kenyang," kata ini MBG. Jadi mesti mau ke rumah lagi
0: yang
1: dia.
0: Namanya anak-anak tuh Ica. Dorang enggak tahu juga, itu sudah tertakar sebenarnya. Betul. Di MBG itu dorang pergi sih sudah tertakar begitu. Iya.
1: Ya.
0: Masih belum ada ini sudah di menit ke-37 Ica, berarti memang
1: bergabung ini,
0: dampak jaringan ini luar biasa memang.
1: Baik, kita akan mau jeda dulu Wow Sri ya.
0: Iya, jadi tunggu Wow Ica ini napa ada trompet reporter so baik. WA ini.
1: So siap berarti
0: di terminal Tona ini.
1: Betul, iya.
0: Wow Sri mau coba telepon dulu.
1: Iya, siap. Kita akan mau dengarkan dulu informasi dari reporter kami. Tadi sudah kita dengarkan dari pusat kota sudah banyak aktivitas dari masyarakat, terus di pasar Toh ini informasi dari reporter Jumel juga sudah mulai banyak ini ikan di pasar. Baik, kita akan dengarkan untuk informasi atau laporan kali ini dari reporter kami juga seperti apa untuk aktivitas pagi ini. Sudah mulai, apakah sudah ada aktivitas dari masyarakat atau seperti apa? Kita akan dengarkan laporan dari Dipo Dwi Perkasa dari Terminal Tona. Dipo.
3: Baik, selamat pagi Aziza dan juga Mbak. Pagi hari ini saya melaporkan dari Terminal Tona di aktivitas pagi ini di Terminal Tona mulai berlintas padat dari pribadi, roda dua maupun roda empat sudah berlalu lalang sepanjang hari ini, dan juga banyak orang yang sudah mulai aktif untuk berolahraga, mulai dari jalan santai hingga lari. Dan untuk di kawasan terminal Pontianak, di kios-kios pedagang yang sudah mulai membuka kios-kiosnya melakukan vaksin dibeli, bahan makanan sehari-hari, dan juga ada toko seragam. Dan untuk pajak berada juga ada kegiatan yang membangun bangunan, dan ada petugas juga yang membuat tarian di kawasan Pulau Tona. Sementara saya berada dan ada pasangan juga kumpul juga dari warga-warga di sekolah. Untuk biasa, aktivitas ini dalam kegiatan di luar ruangan.
1: Iya, itu tadi informasi dari rekan Tipo yang ada di Terminal Tona, walaupun ini agak putus-putus mungkin pengaruh jaringan ya.
0: Jaringan putus-putus ini.
1: Iya, baru tadi sempat dengar so ada masyarakat yang berolahraga tadi, ada yang lari atau jalan sehat, terus ada juga masyarakat yang sudah memulai membuka kios-kios yang ada di Terminal Tona.
0: Iya, Ica, jadi di 19 jam yang lalu ini dari Dinas Kominfo Sangiha ada update progres ini restorasi segmen SKKL ini, Wow Ica. Jadi ini Wow Sri mau coba baca, ada progresnya. Kabel bawah laut pada sisi Morotai telah berhasil diamankan di atas kapal. Oke, kemudian saat ini tim di lapangan sedang melakukan proses pembersihan koridor dari kabel yang rusak sebagai bagian dari tahapan restorasi. Kemudian seluruh pekerjaan terus dilakukan secara berkesinambungan untuk mempercepat proses perbaikan. Nah, di tahap selanjutnya, ini langsung diupdate juga, Wo Ica.
1: Iya,
0: di tahap selanjutnya akan dilakukan pemasangan pelampung penanda, begitu. Pada sisi Morotai sebelum memasuki tahapan perbaikan berikutnya. Perkembangan selanjutnya akan diinformasikan secara berkala oleh Bakti, Kominfo.
1: Kominfo.
0: Ya, jadi ini dari akun resmi Dinas Kominfo Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Wo Ica. Jadi untuk torampe masyarakat
1: betul,
0: mungkin boleh berkunjung di
1: bisa memantau terus di media sosial.
0: Ini
1: akun resmi
0: akun
1: dari
0: resmi
1: Kominfo,
0: Wo Ica, karena memang kepala dinas juga sering share info flyer begitu terkait dengan progres, dan di sana ada akun resmi Dinas Kominfo, boleh pantau perkembangannya seperti apa di sana begitu, Wo Ica.
1: Iya, betul. Iya, Wo Sri, so di menit ke-41 ini masih belum ada yang gabung. Ya, kita masih tetap menunggu yang ingin bergabung di program acara Halo RRI.
0: Silakan di 0812-5503-8009. Kalau mungkin tadi orang pendengar ada dengar suara-suara latar lagu, karena Wo Ica di dalam tertutup toh, tapi Wo Sri ada space dang di luar. Jadi saat ini RRI sementara akan melaksanakan orang program RRI Fest begitu, Ica.
1: Ya, dan juga bintang radio.
0: Iya, betul.
1: Jadi
0: sekali.
1: Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang mau, yang hobi-hobi menyanyi, yang punya suara emas, yang suara gaga-gaga, langsung juga bergabung di RRI dan bisa mendaftar ya, Wo Sri, karena pendaftaran
0: boleh
1: dibuka
0: sekali
1: dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus.
0: Jadi torang pe adik-adik yang ada bakat menyanyi, ya toh, Ica, dari umur berapa ini kata DP pendaftaran, Wo Ica? 16 sampai 25
1: tahun.
0: Per 28 Oktober.
1: Oktober.
0: Per 28 Oktober 2026. Jadi nyanda cuma sampai 25 tahun begitu. Jadi ada per 28 Oktober 2026.
1: Betul.
0: Jadi silakan yang mungkin percaya diri yang ya toh terang tampil di atas panggung, taulah jebolan bintang radio seperti apa, Wo Ica.
1: Betul.
0: Jadi dari kabupaten kemudian ke Korwil, lanjut
1: sampai
0: lagi ke
1: nasional.
0: Tingkat nasional.
1: Iya.
0: Jadi silakan mungkin boleh bergabung, kalau mau tanya-tanya lebih ke Pro 2 sebenarnya Wicca. Cuman yeah, torang spill karena torang juga yeah. banyak pendengar di Pro 1 ya kan. Jadi silakan mungkin torang mungkin di Pro 2 anak-anak langsung boleh dengar. Tapi kalau di torang Pro 1 DP mama-mama, DP papa-papa boleh menyampaikan ke anak-anak ya. Yeah. Mungkin guru-guru juga yeah, yang mantau.
1: Iya, sekolah-sekolah khususnya
0: iya. Iya, di sekolah-sekolah ini banyak bibit-bibit kalau di Tahuna ini rata-rata otodidak Pak Wicca kalau soal menyanyi. Betul.
1: Mungkin ada yang di luar kota Tahuna yang mendengar ini mungkin di sekolah-sekolah di ada di Tamako ya, di Mangsel sana yang punya siswa-siswanya yang punya bakat menyanyi langsung jo antar di RRI Tahuna kalau boleh atau nyana ada di situ DP linknya,
0: DP linknya nanti cari di akun Facebook RRI Tahuna.
1: Betul. Di situ sudah ada lengkap, bisa dibaca dulu. Yeah. Mungkin ada ibu-ibu atau kepala sekolah yang punya anak-anaknya ingin didaftarkan langsung untuk mengikuti lomba bintang radio.
0: Betul.
1: Pembukaannya bisa masih dibuka ini ya sampai tanggal 30 Agustus. Mm-hmm.
0: Kemudian Bapak Ibu Camat, Bapak Ibu Lurah Kapitalaung yang mungkin di masyarakat paling tahu ini di masyarakat, oh, ada anak sana memenuhi syarat. Jadi 16 sampai 25 tahun. Nah, boleh kasih dorongan, kasih dukungan, support untuk masyarakat. Kapan lagi Wow Ica terlibat ikut di ajang bergengsi pemilihan bintang radio ini? Kalau Wow Sripe umur masih boleh leh, semoga ulang.
1: Betul.
0: Ada di sebelah ini Wow Ica, no, boleh.
1: Belum 25 Mar. Belum 25 kok dia Wow Sri.
0: Mar sudah jauh Ica. Tim sorak-sorai aja so boleh. Iyo kalau Wow Sri umur masih 16 sampai 25 masih boleh. Jadi walaupun mungkin so pernah juara di kabupaten ya, tapi kalau belum pernah juara di tingkat nasional
1: masih boleh berarti.
0: Masih boleh. Iya, jadi setiap tahunnya itu pasti bintang radio itu ada perubahan gitu. Kalau di zaman orang Wow Sri juara waktu itu 2011 itu bintang radio Indonesia dan ASEAN. DP lagu lagi ada lagu daerah, kemudian ada lagu pop begitu. Jadi beda-beda. Ada lagi yang apa? Seriosa atau apa itu betul, keroncong. Betul. Ada DP edisi-edisi berbeda edisi, begitu. Kalau untuk sekarang sudah ada torompe anak-anak sekarang cepat sekali dorong kalau cuma mau hafal lagu-lagu yang di spill di syarat-syarat ini bintang radio ini.
1: Ya, supaya kalau semakin cepat so boleh mau belajar.
0: Betul sekali.
1: Hafal-hafal lagu karena di situ juga ada lagu-lagu daerah bisa.
0: Iya, jadi di akun RRI Tahuna juga ada kontak person Wow Ica yang sudah ditaruh di situ, mungkin mau bertanya-tanya silakan. Nah, terkait dengan kegiatan RRI Fest juga ini tiap tahun ini orang laksanakan Wow Ica. Jadi orang rencana mau ada kerja bakti ya.
1: Iya, dan
0: kemudian
1: juga
0: ada olahraga, mau ada pasar murah juga
1: pasar
0: ya Wow Ica. Jadi nanti orang akan mau spill ya masyarakat standby orang akan mau spill, nanti mau ada pasar murah kerjasama dengan Bulog. Iya, gitu Wow Ica. Wow Ica ini so menit ke 46 ini. Masih lupa turun dua ada bah.
1: Cerita ini.
0: Cerita terusnya nah ada ini yang bergabung. Apakah memang so luar biasa DP gangguan jaringan ini? Jadi memang berdampak sekali ini berarti. Nah berarti torang harus hari Senin ini torang harus ada pengecualian selama perbaikan jaringan. Wah, boleh cuma bacet biasa karena memang susah sekali ini voice note Wow Ica. Susah sekali voice note. Jangankan mau voice note Wow Ica, mau baketik, mau kirim teks biasa saja batanda jam hampir hampir berapa menit toh
1: baru
0: boleh tak centang satu baru. Jadi kayaknya mulai hari Senin toh harus ada pengecualian ini khusus selama perbaikan jaringan. Tetapi ketika kembali lagi pulih kita akan kembali pada relnya seperti apa Halo RRI begitu Wow Ica.
1: Iya, kita masih menunggu pendengar. Sepertinya ini masih belum ada yang gabung ya Wow Sri. Kita masih akan tetap menunggu yang ingin bergabung di line telepon 0812-5503-8009. Kita akan dengarkan dulu Wow Sri lagu dan kita akan kembali buka line telepon yang ingin bergabung di program acara Halo RRI.

0: Ya, pendengar, sudah 54 menit terlepas dari pukul 7 ini, Wow Sri tinggal 6 menit terompe waktu di program acara Halo RRI.
1: Dan di menit-menit terakhir ini akhirnya ada voice note yang masuk ini. Apakah ini memang sudah dikirim dari tadi, kamu baru sampai, ataukah memang baru masuk, baru-baru dikirim ya? Kita akan dengarkan bersama, ada voice note yang masuk.
0: Oke, okay.
2: Selamat pagi Wow Sri dan Ica, ini dengan One Karel. Saya ingin sedikit dan coba mencari tahu ya terkait tentang hal yang selama ini juga menjadi tanda tanya tentang keberadaan tol laut. Seperti Toran Tahu Bersama, tol laut adalah program pemerintah pusat guna menjaga disparitas harga. Tapi kalau kita melihat realita di lapangan bahwa baik sudah ada tol laut dan tidak ada harga, baik tidak ada tol laut, maksudnya masih ada harga yang kesenjangan yang cukup signifikan. Nah, kita bersyukur bahwa ada keberadaan bahan-bahan pokok lewat Bulog, tapi kita tahu bersama ada juga kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi oleh Bulog. Nah, dan situasi di lapangan juga ada di mana bahan pokok dari Bulog juga sering menjadi langka. Nah, dan kalaupun ada, itu pun hanya terdapat di pedagang-pedagang yang menjadi mitra yang harganya juga sudah ada peningkatan untuk hal itu. Nah, saya minta penjelasan sebenarnya bagaimana tol laut ini terkait keberadaannya, kenapa harga tidak sesuai dengan hal yang ingin dicapai oleh pemerintah pusat. Dan saya coba bertanya bagi pihak yang berkompeten tentunya, karena ini ada salah satu pengguna juga yang saya pernah berkomunikasi bahwa jasa tol laut bagi harga mereka disesuaikan karena ada juga banyak alur prosedur saat bongkar barang dari kapal sampai ke tempat mereka. Nah, mungkin juga saya ingin mendapatkan penjelasan dari KUPP ya, Tahuna, sebagai pengelola, guna mendapatkan penjelasan bagaimana alur bongkar muat di Pelabuhan Tahuna sehingga masyarakat bisa mengetahui atau dicerahkan terkait dengan bagaimana sebuah harga barang ditetapkan dari penjual kepada konsumen yang barangnya lewat tol laut. Sehingga terkait dengan ini, program pemerintah pusat guna menjaga disparitas harga boleh dirasakan oleh masyarakat Kepulauan Sangihe. Mungkin itu saja Wawu Sri dan Ica. Saya ingin sedikit supaya kita orang boleh tahu kenapa memang harga-harga ini seringkali memang masih ada perbedaan yang cukup signifikan. Terima kasih, selamat pagi, shalom.
1: Ya, itu tadi Wawu Ica dari Pak One Karel, voice note ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi karena sudah tinggal kurang lebih 3 menit lagi, berarti ini menjadi hutang penjelasan bagi Wawu Sri sebagai gatekeeper, dan akan coba kita hubungi pihak yang sudah disebut tadi ya, Wawu Ica. Semoga bisa terjawab di hari Senin.
0: Hari
1: nanti.
0: Senin, iya.
1: Di hari Senin nanti semoga bisa dijawab dari pihak KUPP sendiri ya.
0: Oke. Baik, pendengar, dimanapun Anda berada di menit terakhir ini, karena sudah tidak bisa lagi ini hubungi narasumber, ya, karena kita mengingat waktu nanti, insya Allah, atau ada kesempatan hari Senin bisa dijawab. Dan kita akan akhiri ini untuk kebersamaan kita, Wawu Sri, di program acara Halo RRI, karena pada pukul 8 nanti, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian warta berita. Dan untuk program acara Halo RRI ini hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan itu di live streaming. Kalau di hari Selasa dan Kamis, Anda bisa ikuti untuk program acara Kopi Pagi, tapi tidak di streaming. Jadi untuk Anda yang mau bergabung, nanti bisa bergabung lagi pada hari Senin, seperti biasa di program acara Halo RRI, dari pukul 7 hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk hari Selasa, Anda bisa ikuti program acara Kopi Pagi, dari pukul 7 juga sampai pukul 8 waktu Indonesia. Indonesia Tengah. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia monitor siaran kami di Pro 1 RRI Tahuna untuk edisi siar hari ini Jumat 7 Agustus 2026. Dan sebentar juga kami informasikan pada pukul 9 Anda bisa ikuti dialog interaktif dengan topik lestarikan hutan atasi krisis iklim di tengah ancaman El Nino, Hari Hutan Indonesia 7 Agustus. Saya Aziza Abu Sayang yang bertugas bersama rekan gatekeeper Sri Ropia dan petugas operator Stephen Gagobe mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Halo RRI Pro 1 Tahunan.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: BRIN telah hadir dengan teknologi genting yang ramah lingkungan, yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias.
2: Jangka pendek itu 1 bulan harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku, yang paling berhak banyak stunting dan seterusnya.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting ramah lingkungan dari BRIN. Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program MBG di wilayah 3T. Negosiasi perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran memasuki tahap akhir. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Inovasi genteng atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menarik perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto pun mendapatkan penjelasan mengenai genteng untuk atap rumah yang ramah lingkungan dari peneliti BRIN Profesor Sukma Suryakusuma. Profesor Sukma menerangkan, genteng komposit ramah lingkungan berbahan dasar limbah biomasa seperti sabuk kelapa dengan kekuatan genteng tahan lama namun ringan dan ramah lingkungan. Presiden Prabowo Subianto pun memberikan apresiasi dan meminta agar inovasi genteng ramah lingkungan dilanjutkan.
4: Biayanya berapa?
5: Biayanya 26.000 per pcs-nya, Pak.
4: Per ini? Ya,
5: betul. Dengan kapasitas yang lebih besar mungkin bisa lebih murah lagi, Pak. Ya. Dengan kapasitas yang lebih besar bisa berkurang lagi menjadi 10.000, Bapak.
4: Ini juga ringan, lebih ringan dan lebih
5: kokoh.
4: Tahan lama kali ya?
5: Tahan lama, betul Pak. Dan ramah lingkungan.
4: Dari tanah kan ya, topsoil tanah diambil semua.
5: Betul.
4: Genteng berbasis.
5: Ini sabut kelapa. Berkoyor, betul. Sama.